0: He's good. Help him up. Help him up. Walk out.
1: I suck. Cut.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Teman terbaik kamu.
8: Baik kamu. Pro 2 FM.
7: Pro 2 FM.

0: kamu, pemerintah hentikan EKTP dan akan diganti KTP digital secara bertahap. Kemendagri menyatakan, pemerintah tak akan lagi menyediakan blanko EKTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. I got a song filled with shit for the strong-willed. When the world gives you a raw deal, sets you off till you scream, piss off, screw you when it talks to you like you don't belong. It tells you you're in the

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

0: Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Nah gimana nih, udah mulai aktivitas atau belum di pagi hari ini? Atau masih mengantuk karena nobar tadi malam ya teman Pro 2 ya? Jadi apapun itu tetap semangat memulai hari dan jangan lupa afirmasi positifnya di pagi hari ya teman Pro 2. Nah seperti biasa nih, di pagi hari ini kita udah kedatangan ada kakak-kakak dari Ditlantas Polda Jambi. Dan pagi ini kita udah kedatangan ada Kak Nofri, Kak Yeni, Kak Adel nih. Halo selamat pagi kakak-kakak.
1: Selamat pagi, sehat semua.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Semangat ya. Ikut bergadang gak sih nobar tadi malam nih?
1: Iya, ada yang nangis gitu. Perancis kalah.
0: Ya teman Pro 2, tentunya senang sekali ya kita udah balik lagi nih untuk ngobrol. Dan tentunya ini selalu menghadirkan edukasi buat kita di pagi hari, inspirasi, informasi, dan cerita menarik untuk kita semua. Nah pastinya nih teman Pro 2, sebelum kita memulai topik kita, kalau mendengar kata polisi lalu lintas, mungkin yang pertama kali terlintas di pikiran itu razia atau tilang ya kak ya?
1: Iya.
0: Nah tapi kamu tahu gak sih, di balik seragam itu ada sosok yang setiap hari berupaya menjadi sahabat masyarakat, terus juga memberikan edukasi, ditambah lagi membantu pengguna jalan nih, sampai mengajak kita bersama-sama menciptakan budaya berlalu lintas yang aman dan juga tertib. Nah kita bakal ngebahas di pagi hari ini sebuah program ya, bisa dibilang program ya kak ya, yang mengedepankan pendekatan humanis, yaitu Polantas Karib ya kak ya.
1: Iya Karib.
0: Kalau bilang Karib nih, kalau ngomong soal sahabat Karib pastinya deket banget ya, CS gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih Polantas Karib? Tapi nanti dulu kita mau tahu dulu gimana keadaan lalu lintas di pagi hari ini menjelang kakak-kakak menuju ke RRI pagi ini nih kak.
4: Ya kak, untuk situasi arus lintas pagi ini terpantau ramai lancar. Untuk perjalanan di jalan juga gak terlalu padat. Dan untuk traffic light-nya hidup ya kak ya. Dan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, mungkin arus lalu lintas terpantau lancar dan kondusif.
0: Oke, nah gimana nih di depan-depan sekolah kak, yang ibaratnya nih mungkin orang tua masih ngantarin anaknya yang baru masuk sekolah gitu ya. Apakah masih macet karena memakai jalan untuk parkir atau gimana nih kak?
4: Untuk yang di depan sekolah itu mungkin kak padat, cuman nggak terlalu macet aja kak gitu.
0: Oke, tapi tetap aman, tetap lancar apa? Ya.
4: Karena mungkin sudah dihimbau juga setelah mengantar anak langsung tidak boleh parkir di depan sekolah gitu kak. Gitu.
0: Oke, teman Pro 2.
4: Biar nggak macet gitu kan.
0: Oke, nah seperti yang kita bilang tadi nih, ada Polantas Karib ya kak ya. Sebenarnya apa sih dengan yang dimaksud dengan program Polantas Karib ini, dan kenapa program ini penting nih untuk masyarakat Jambi sebenarnya kak?
1: Baik ya, tadi di awal kita bincang-bincang, dulu kita menyebut suka Polantas menyapa gitu, tapi sekarang jadi Polantas Karib. Nah orang Karib itu kan sahabat Karib, teman Karib, berarti dekat sekali. Ini adalah slogan untuk bagaimana Polantas itu mendekatkan diri secara humanis kepada masyarakat. Pertama adalah terminologi K yang pertama, itu adalah partnership atau kemitraan. Itu membangun kemitraan itu, kalau di lalu lintas itu ada dua golongan. Ada masyarakat terorganisir, ada masyarakat non terorganisir. Nah ini segmen dua, inilah bagian strategi kami untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Mitra itu banyak, jadi baik itu sekolah, swasta, dan sebagainya. Karena semua pasti menggunakan jalan, pasti menggunakan transportasi. Kemitraan juga kita bagaimana mendekati dengan komunitas yang ada. Kita membina komunitas ojek online, komunitas-komunitas kendaraan-kendaraan motor. Yang kemarin ada yang disebut dengan gerakan kita anti begal. Nah, ini. Jadi komunitas ini menjadi ngumpul-ngumpul itu ngumpul-ngumpul yang baik itu, bukan ngumpul kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak baik seperti balap liar. Tapi ngumpul komunitas itulah bagian, mungkin mereka melaksanakan kegiatan sosial. Kongko-kongkonya itu adalah bagaimana mereka memberikan apa namanya kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi jangan berpikir ketika ada kompo-kompo begitu, itu adalah bagian enggak ya, itu adalah komunitas yang terorganisir yang mempunyai ADART-nya. Nah itu ya, jadi sehingga ini adalah bagaimana kita menciptakan kesadaran kolektif kepada komponen yang saya sebutkan tadi, masyarakat terorganisir, masyarakat yang terorganisir. Yang kedua, aktif. Jadi kalau aktif itu kita jangan nunggu dulu, artinya kejadian baru kita turun. Tapi dari awal kita sudah upaya pencegahan. Ini titik tolaknya adalah bagaimana kita mengajak, kalau di segmen kami di Kamsel itu, mengajak orang selamat itu, contoh misalnya ketika kita menjadi IRUP di sekolah, kita juga mengajarkan tentang safety reading ya, kepada anak-anak. Cara aman sekolah menggunakan kendaraan itu seperti apa? Gitu. Ada tiga teorinya. Ada siap diri, siap kendaraan, siap administrasi. Nah, kalau itu siap, insya Allah mereka akan selamat. Kemudian yang berikutnya adalah respon. Jadi respon itu ketika ada kecelakaan, bagaimana kita mengamankan. Kalau kecelakaan tidak, semua orang tidak mau. Pasti gak mau. Semua orang pengin selamat sampai ke tujuan. Tidak ada niatnya nanti kalau jalan pengin jatuh gitu,
0: pengin kecelakaan gitu ya,
1: gak ada. Nah tapi bagaimana kita berupaya mendatangi TKP dengan cepat, menyelamatkan orangnya. Nah jadi ini banyak kemarin kita diskusi dengan teman-teman ojol. Pak, kami takut pak, kalau kami menyelamatkan nanti kami jadi masalah. Saya bilang gak ada, ada aturannya sesuai undang nomor 22 tahun 2009 bahwa kita wajib menolong. Dan kami juga dari penegakan hukumnya nanti akan paham itu bahwa itu adalah menyelamatkan. Nah menyelamatkan orang ini tentu dengan teknisnya ada. Contohnya kemarin kita juga menggandeng dari pihak kesehatan. Bagaimana mengamankan, menyelamatkan orang yang jatuh berdarahnya banyak. Salah satu contoh, jangan dikasih air. Itu salah satu contoh ya. Jadi kalau air minum, pendarahannya banyak, itu di stop dulu. Jadi nggak usah, tetap kita cepat bawa evakuasi ke rumah sakit atau puskesmas terdekat, nanti dibuat pertolongannya baru. Jadi kadang-kadang orang suka kalau darahnya banyak, kemudian minta minum.
0: Iya, minta minum.
1: Kemarin kita diberikan edukasi seperti itu. Nah, ini adalah bagaimana kita merespon terhadap kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan itu, sehingga orang selamat. Yang berikutnya adalah inovasi. Inovasi ini sekarang Mbak, di lalu lintas itu ada namanya etle. Dulu, bukan dulu, tapi sebenarnya penegakan hukum itu sekarang menggunakan elektronik. Penegakan hukum itu menggunakan etle. Nah, pelanggaran-pelanggaran itu di capture. Nggak bisa lagi orang akan ngelak itu.
0: Okay.
1: Kalau manual kan bisa ngelak. Saya pakai helm baru aja saya lepas ini pak.
0: Benar-benar.
1: Tapi kalau pakai etle itu nggak bisa. Kelihatan dia nggak punya helm, menggunakan handphone pada saat berkendaraan. Nah ini adalah menciptakan bagaimana rasa kesadaran. Jangan lewat etle sadar. Nggak lewat etle nggak sadar. Nah ini rawan. Nah, ini untuk kaula muda, tolong CCTV itu ingatkan di diri kita ada di mana saja. Karena CCTV itu gunanya adalah untuk menyelamatkan diri kita. Jangan karena ada tempatnya, mungkin di traffic light, karena ada anu nih, etle, saya tertib, jangan. Karena apa? Karena tugasnya adalah, gunanya adalah untuk menyelamatkan. Yang berikutnya adalah, yang terakhir, berintegritas. Tentu kami, pihak kepolisian Polantas secara umum dalam melaksanakan tugas, tentu kita harus jujur, profesional dalam melaksanakan tugas, sehingga tidak menyalahi kode etik yang berlaku di kepolisian. Nah itu Mbak, jadi ada sahabat karib kalau kita sebutkan itu, ada tujuannya adalah bagaimana kita tidak sebagai penegak hukum. Wah ada polisi, takut
0: ditilang
1: ya,
0: gitu
1: takut ya. Ditilang. Nah kalau sosok itu sudah menjadi momok, itu jadi bahaya. Maka itu ketakutan yang terjadi. Tapi ketika ada polisi itu hadir dengan sosok sahabat atau karib, oh mereka ini adalah membantu kita. Mereka adalah upaya mencegah kita. Mereka adalah orang-orang yang bisa membuat kita selamat. Kira-kira begitu. Sehingga keselamatan di jalan itu adalah kebutuhan. Ya hakikatnya kita tidak ingin ada kejadian insiden apapun. Nah, demikian Mbak kira-kira.
0: Oke. Tapi kalau untuk membedakannya nih Kak, apa sih yang membedakan Polantas Karib ini dengan pelayanan lalu lintas yang selama ini udah berjalan nih? Dan untuk yang menjadi sasarannya, apakah sasaran utama untuk program ini hanya pengendara aja atau seluruh lapisan masyarakat?
1: Ya seluruh lapisan masyarakat. Jadi kalau tadi ada segmennya dua, masyarakat terorganisir, ada masyarakat non terorganisir. Jadi seluruh lapisan masyarakat, baik di desa, di kota, dimanapun, baik itu swasta maupun pegawai, ya kan, dan sebagainya, itu semua segmen harus kita sampaikan. Kenapa? Ini ada tiga teori keselamatan lalu lintas itu. Teorinya yang pertama adalah human, manusia. Yang kedua adalah physical, kendaraan. Yang ketiga adalah environment. Jadi tiga unsur ini adalah kalau ini semuanya berjalan, maka selamat menjadi tujuannya. Contoh yang pertama, terkait dengan manusia, itu kajian kita. Manusia ini adalah orang yang perlu mempunyai kompetensi. Nah, pertanyaannya, apakah yang mengendari sepeda motor roda 2 semuanya mempunyai kompetensi? Belum tentu. Bisa jadi yang masuk saya kompetensi itu punya SIM. Bisa jadi orang yang berjalan di jalan raya itu tidak punya SIM tapi mampu menggunakan kendaraan roda 2 misalnya contoh. Punya kompetensi enggak? Enggak. Karena pasti dia enggak paham aturan, tidak paham, tidak mengerti tentang rambu-rambu dan lain sebagainya. Benar. Nah, kami meneropong adalah bagaimana manusia ini sadar harus memiliki kompetensi. Ya apa wujudnya? Adalah SIM. Jadi ketika ditanya orang, "Oh, kamu mengendarai ini punya SIM." Oke, artinya dia sudah punya kompetensi begitu. Nah, data kita kemarin saya sudah menanyakan pada Kanit Gakum jajaran, rata-rata korban kecelakaan lalu lintas itu tidak memiliki SIM. Artinya pengetahuan tentang lalu lintas itu sendiri pun mereka sangat tidak bisa, tidak awam, awam sekali ya, atau tidak mau tahu. Sehingga ini menjadi PR bagi kita. Maka faktor manusia ini yang penting, kita harus memiliki standar kompetensi yang jelas. Kalau punya SIM itu umurnya sekian, ada aturan-aturannya. Nah, kemudian yang kedua yang mempengaruhi juga adalah faktor kendaraannya. Lah orangnya oke, punya SIM, kendaraannya gak oke nih. Kata Mbak Yeni itu kendaraan itu aduh diramcek gitu kan. Punya spion, ya kan, bannya jangan gundul, ya gak. Yang paling penting kata Mbak Yeni lagi, kalau ini joke saja, harus punya minyak BBM, kalau nggak bisa jalan.
0: Gak bisa,
1: nah,
0: jalan.
1: Kendaraan juga faktor dominan. Apabila tidak memenuhi syarat, dia akan menjadi laka lantas, celaka. Yang ketiga itulah improvement, itu adalah lingkungan, sarana prasarana jalan. Orangnya oke, kendaraannya oke, jalannya nggak oke nih, bisa nggak jadi masalah?
0: Bisa. Nah,
1: jadi tiga lingkaran ini harus semua bersatu. Sehingga keselamatanlah menjadi kebutuhan kita sesuai dengan teori keselamatan tadi. Gitu Mbak kira-kira.
0: Oke, dan tentunya ini juga mengarah kepada anak muda juga ya Kak, ya, memberikan edukasi kepada anak-anak muda nih, apalagi yang sering kita bahas nih Kak Yeni ya, kalau misalnya anak sekolah yang belum cukup umur tapi udah diberikan motor oleh orang tuanya nih, ya
1: Mbak
0: kan.
1: Mbak Yeni pernah begini Mbak. Mbak Yeni akan cerita nanti. Banyak itu anak-anak keluar lorong nggak nengok-nengok, coba
0: ya,
1: lihat,
0: benar-benar itu benar.
1: Tanya, coba lihat, banyak yang terjadi. Silakan Mbak Yeni itu.
2: Baik Pak, jadi begini Kak Ulan, jadi salah satu program kami ke sekolah-sekolah itu yaitu safety riding. Nah, safety riding itu kami mengajarkan, tapi khusus untuk anak-anak yang sekolah menengah atas. Kalau untuk anak-anak sekolah menengah pertama itu benar-benar kami melarang, jangan dululah orang tuanya memberikan anak-anak itu kendaraan untuk ke sekolah sendiri. Jadi kalau bisa, kalau anak-anak sekolah pertama itu diantar dululah atau disewakan kendaraan yang bisa untuk mengantarkan anak-anak antar jemput sekolah. Tapi kalau untuk anak sekolah menengah atas itu kami ada namanya program safety riding. Nah, salah satu yang diajarkan di situ yaitu tadi cara berkendara yang baik dan benar, bagaimana mereka bisa bawa kendaraan tapi mereka belum tentu tahu aturan-aturan dalam berkendara itu. Nah, salah satu yang sering kita ketemukan itu kan kalau keluar lorong Kaulan. Nah, kalau keluar lorong itu apalagi jangankan anak-anak, justru yang lebih dilema itu mak-mak-maknya.
0: Benar.
2: Mak-mak, kalau anak-anak sekolah itu kan kalau keluar tuh langsung jus kayak gitu kan, tanpa memperhatikan dulu.
0: Kiri kanan, nah, ya, kan?
2: Sering kita lihat di media sosial itu kan terjadi kecelakaan yang fatal, itu salah satu faktornya itu keluar dari lorong gitu. Nah, itu kami ajarkan Kak Ulan, bagaimana keluar lorong itu kesannya sepele, keluar dari lorong kesannya sepele, tapi kalau kita tidak melakukan

0: Kayak gitu kok, Lon. Karena kalau kendaraan yang dalam kecepatan tinggi tiba-tiba ada ngerem. Kendaraan yang mendadak gitu kan nggak bisa ngerem. Iya. Nah akhirnya terjadi kecelakaan, benturannya ya pasti sudah kita bisa bayangkan lah, Kak Ulan. Makanya salah satu penyebab terjadinya fatalitas kecelakaan sekarang itu keluar dari lorong tanpa melihat kanan kiri dulu, tanpa memperhatikan kondisi jalan terlebih dahulu.
1: Oke, dan mirisnya lagi terkadang itu orang tua memberikan motor di saat anaknya kakinya aja belum nyampe nih Kak, gitu kan, kebut-kebutan di area perumahan yang banyak anak-anaknya, itu kan ngeri banget gitu ya.
0: Ada yang kita lihat lagi yang lebih miris Kak Ulan. Apa justru itu? Memang orang tuanya bangga mengajarkan anaknya.
1: Mengajarkan anaknya.
0: Yang betul kata Kak Ulan tadi, kondisinya aja dengan kendaraan itu kakinya saja belum sampai. Nah itu juga diupload ke media sosial dengan bangganya gitu. Cobalah kita bayangkan gitu. Kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan, yang rugi siapa gitu. Jadi tunjukkanlah rasa sayang kita dengan benar. Dengan kita mengajarkan anak berkendara pada usia dini itu bukan menunjukkan rasa cinta, rasa sayang kita dengan memenuhi mereka dengan kendaraan yang belum saatnya untuk mereka kendarai.
1: Dan kecelakaan itu bukan hanya untuk anak-anak mereka aja, bisa juga menimbulkan kecelakaan bagi orang lain, ya nah, kan itu. Kak?
0: Justru dapat merugikan orang lain dan merugikan diri dia sendiri. Jadi lebih baik pikirkan terlebih dahulu gitu. Bukan suatu kebanggaan anak kita yang di bawah umur sudah bisa membawa kendaraan. Berikanlah mereka kendaraan tersebut pada saat betul-betul mereka sudah butuhkan, betul-betul sudah saatnya mereka untuk bisa berkendara sendiri, Kaulah.
1: Oke, tentu udah waktunya nanti baru nih teman Pro 2 ya. Nah, selama ini kan yang terlintas di pikiran masyarakat, polisi itu kan selalu identik dengan penindakan gitu kayak Kak ya. Nah, gimana nih cara Polantas Karib ini mengubah citra polisi lalu lintas agar lebih dekat dan gak selalu berpikir tentang penindakan nih? Kadang kan kalau ketemu polisi, aduh apa yang salah gitu ya, apa yang salah, pasti pikirannya seperti itu tuh.
0: Jadi di polisi lalu lintas tuh kan ada bagian-bagiannya kan. Jadi ada bagian yang memang khusus untuk melakukan penindakan secara hukum, ada yang salah satunya ya seperti kami ini. Tugas pokok kami adalah mengkampanyekan untuk menghimbau agar seluruh masyarakat itu tertib berlalu lintas, agar paham bahwasanya tertib berlalu lintas itu bukan hanya sebagai semboyan atau kebutuhan dari kami sebagai anggota untuk menyampaikan ayo tertib berlalu lintas, tapi kalau kita tertib itu sudah menjadi kebutuhan dasar kita agar kita dalam berlalu lintas itu selamat, Kak Ulan. Nah, kalau kita anggap lalu lintas itu hal sepele lah, cuman lewat-lewat, tetapi kita lupa kalau kita itu dari bangun tidur sampai kita tidur lagi pasti kita berlalu lintas, kita melakukan perpindahan gerak itu menggunakan media jalan. Dan itu kalau kita tidak tertib, Kak Ulan, akan menimbulkan dampak yang fatal kayak gitu. Jadi jangan anggap sepele nih keluar lorong cuman bawa motor nggak pakai helm. Kita bisa lihat kejadian-kejadian yang dianggap sepele tapi menimbulkan hal yang kita bisa sesali seumur hidup kayak gitu.
1: Benar, apalagi buat anak-anak muda nih yang ibaratnya masa depannya masih panjang ya Kak ya. Jangan sampai karena terjadi kecelakaan, punya cita-cita jadi polisi nih tapi kakinya udah patah duluan.
2: Ternyata Mbak, Mbak Ulan, jadi ternyata tadi kata Mbak Yeni tadi, saya nyambung sedikit, ternyata belajar lalu lintas itu dari janin, dari perut ibunya. Perut ibunya sampai nanti menuju ke liang lahat. Diajarin lalu lintas. Contoh nih, ibunya ketika hamil tentu kan ya mungkin kalau pegawai-pegawai awal pasti naik motor lah ya.
1: Iya benar.
2: Pasti diajak suaminya ya, ya baru kawin lah gitu kan. Pasti bawa ke bidan naik motor. Coba kalau bawa motornya berantakan coba. Bawa bu hamil. Ya kan sudah diajarin. Terus kalau nyebrang juga pasti dituntun. Nah, diajarin tuh janinnya juga supaya selamat. Nah, terakhir ketika menuju ke liang lahat, sekarang diiringi oleh motor semua.
1: Benar.
2: Bulan ada yang membawa jenazah itu. Jadi artinya dari mulai janin perut ibu sampai kita menuju liang lahat, masalah transportasi ini tidak pernah habis. Maka kami mengajak. Sebenarnya polisi itu adalah bagaimana menyelamatkan, bukan menakutkan.

0: ketika orang nggak pakai helm dipit sama polisi, prit gitu aja. Kalau orang melihat filsafatnya prit, yeah, itu mengingatkan, tadi apa ya, Bu Adel tadi ngeprit saya ngapain ya? Pasti dia nanya di rumah tuh. Oh iya, helmnya nggak pakai. Ya, misalnya, atau prit tadi itu dia tidak menggunakan
1: spion
0: misalnya, atau prit tadi tidak menggunakan plat nomor misalnya. Nah, kami ketika menghentikan kendaraan di jalan itu, nah ini kadang masalah. Tiba-tiba mereka kita hentikan, maunya kita mau menegur nih, sahabat karib lah, gitu. Tapi takut. Nah, saya minta tolong kepada kaula muda, ketika di jalan ditemukan oleh polisi lalu lintas, sapa saja, usah takut. Nah, tiba-tiba kadang-kadang, Mbak, kita hanya berdiri saja di jalan, kemudian yang berjalan itu pun akhirnya berhenti semua. Mencari jalan tikus.
1: Iya. Nah,
0: dia enggak tahu kalau jalan tikus itu juga banyak polisinya. Nah, gitu. Jadi dia mau di jalan besar, mau ini jalan tikus. Artinya itu kucing-kucingan. Nah, kayak Tom and Jerry. Nah, padahal niat kita adalah bagaimana hadirnya Polantas itu untuk memberikan rasa aman, selamat, ketertiban itu akan muncul. Bukan karena Polantasnya, tapi dari kesadaran. Nah, membuat orang sadar tadi, itu saya bilang faktor manusia tadi agak sulit, tapi tetap. Maka kami sampaikan kepada kawan-kawan di jajaran Polantas itu, jangan pernah bosan menyampaikan keselamatan. Kita nggak tahu keselamatan mana yang mengantarkan kita masuk surga.
1: Benar. Ya,
0: kan gitu. Kira-kira begitu.
1: Jadi amal jariah ya, Kak.
0: Iya. Bisa jadi nanti gini, saya pernah terjadi begini. Oh iya, saya ingat dulu Pak Nopri ngomong, kalau pakai helm itu jatuh pasti ke bawah. Nggak ada jatuh ke atas. Nah, tiba-tiba dia jatuh. Untung saya pakai helm. Saya ingat dulu ada Pak Nopri jadi irup di sekolah saya. Dia, jangan-jangan itu menjadi keberkahan saya masuk surga. Jadi kami tidak pernah bosan untuk terus mengingatkan, khususnya kaula muda ini.
1: Karena ya, banyak juga kita lihat di media sosial nih saat terjadi adanya razia, ya, di saat mereka melakukan kesalahan, mungkin gak pakai helm, bonceng tiga gitu kak ya, di saat ketemu sama polisi mereka malah putar arah dan itu yang harusnya jalan searah, jadi mereka terjadi kecelakaan gitu kan.
0: Nah, yang disalahin nanti Pak Polisi.
1: Benar.
0: Padahal dia ketakutan, gak usah. Kalau kita salah, oke, Pak Polisi pasti tahu kok. Bisa ditegur dan sebagainya, diingatkan, dan jangan pernah lari. Ini kadang-kadang lari, Mbak. Jadi lari kadang-kadang ada kejebur ke sungai. Ya. Gitu kan. Nah, tiba-tiba jadi masalah. Ini kan pelanggaran, ya, pelanggaran. Saya rasa kaula muda harus pahami bahwa kehadiran Polantas itu menyelamatkan, bukan menakutkan, gitu.
1: Dan tentunya terakhir, mungkin gimana nih Kak biar masyarakat bisa ikut mendukung suksesnya program Polantas Karib ini, dan harapan dari Dirlantas Polda Jambi sendiri melalui Polantas Karib untuk mewujudkan budaya tertib berlalu lintas di Provinsi Jambi nih.
0: Ini pesannya, Mbak Jenny.
2: Ya. Baik Kak Ulan, tentu kami tidak akan bosan-bosan Kak Ulan selalu untuk mengingatkan, apalagi untuk adik-adik yang di bawah umur, kami akan berpesan kepada seluruh orang tua agar membiarkan anak di bawah umur mengendarai motor bukanlah bentuk kasih sayang, melainkan pembiaran yang mendekatkan mereka pada bahaya. Menyayangi anak berarti berani berkata tidak demi keselamatan jiwa mereka. Benar. Jadi intinya janganlah berikan dulu anak-anak kita kendaraan bermotor kalau usianya belum cukup, gitu Kak Ulan.
1: Oke, jadi sayang itu bukan hanya memberikan segala keinginan anak ya, ya Kak ya?
2: Ya.
1: Siapa tahu keinginan dari anak itu malah membuat kita memberikan bahaya untuk orang lain nih.
2: Jangan sampai jadi penyesalan seumur hidup.
1: Benar.
2: Apalagi kalau memberikan dalam bentuk kendaraan bermotor. Ya, apalagi kendaraan itu adalah kendaraan roda dua Kak Ulan. Karena apa? Kami di lalu lintas itu untuk kendaraan roda dua itu ada julukannya Kak Ulan.
1: Apa tuh Kak?
2: Julukannya adalah mesin pembunuh nomor satu di jalan. Karena apa? Karena korban kecelakaan lalu lintas terbesar itu adalah pengendara kendaraan roda dua.
1: Oke, dan itu usia produktif ya Kak?
2: Ya, usia produktif semua, justru kebanyakan adalah anak-anak kita yang di bawah umur.
1: Oke, teman Pro 2 ya tentunya nih, buat para teman Pro 2 juga yang dengan kita di pagi hari ini, masa depannya masih panjang. Jadi pikirin matang-matang, jangan sampai gegabah hanya karena menginginkan validasi dari orang lain. Di saat orang lain punya kendaraan, kita juga harus punya nih, padahal kita belum cukup umur untuk memilikinya. Dan gak kerasa nih, obrolan kita udah sampai di penghujung acaranya. Terima kasih buat waktu dan edukasinya buat Kak Nofri, Kak Yeni, dan Kak Ade. Dan tentunya ya, bahwa Polantas Karib ini bukan sekedar sebuah program ya teman Pro 2 ya, tetapi sebuah komitmen untuk membangun hubungan yang lebih dekat, lebih humanis, dan penuh kepedulian antara polisi lalu lintas dengan masyarakat. Dan ingat teman Pro 2, keselamatan di jalan bukan hanya tugas polisi nih, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua. Karena hal sederhana seperti memakai helm, mematuhi rambu lalu lintas, tidak menggunakan ponsel saat berkendara, dan saling menghargai sesama pengguna jalan, ini bisa menjadi langkah besar untuk menyelamatkan banyak nyawa. Dan nanti Ulan bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis, ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Society dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilder, asisten profesor kedokteran darurat di Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun,

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Caca, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Aku dikecewain.
0: Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya, suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh, kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan

0: yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Masih bareng Ulan nih yang nemenin kamu teman Pro 2. Nah selanjutnya nih setelah ngobrol tadi dengan kakak-kakak dari Ditlantas Polda Jambi, kita bakal ngobrolin soal pola tidur nih teman Pro 2. Dimana pola hidup modern seperti sekarang ini itu sering banget membuat banyak orang menyepelekan waktu istirahat. Apakah itu termasuk kamu atau enggak nih teman Pro 2? Padahal ya, kalau misalnya kita kurang tidur, itu bisa berdampak langsung pada kondisi fisik dan membuat berbagai organ tubuh kita bekerja jauh dari kondisi optimal. Nah, mungkin kamu pernah berpikir nih untuk tidur larut sesekali, apalagi kalau misalnya besok libur sekolah atau libur kerja ya teman Pro 2 ya. Karena kamu beranggapan mungkin sekali-sekali gak apa-apa deh, bukan masalah besar juga. Tapi teman Pro 2, kalau misalnya kondisi ini berlangsung terus-menerus, dimana kekurangan tidur ini bisa berdampak perlahan pada kesehatan tubuh tanpa kamu sadari sejak awal nih. Nah, sistem tubuh yang mungkin terdampak saat kamu kurang tidur ya teman Pro 2 ya, ada beberapa dampak yang mungkin ini bakal mempengaruhi sistem tubuh kita. Untuk yang pertama adalah kesehatan jantung kita itu bisa mulai terganggu. Dimana salah satu dampak kekurangan tidur yang paling sering dibahas para ahli adalah gangguan pada jantung dan sistem peredaran darah nih. Jadi di saat tubuh kita tidak mendapat waktu istirahat yang cukup, tekanan darah pun mulai meningkat secara perlahan. Nah, dalam jangka waktu panjang nih, di mana kekurangan tidur ini itu bisa berdampak pada meningkatnya resiko hipertensi dan kolesterol tinggi. Jadi itulah alasan kenapa kualitas tidur itu sering dikaitkan dengan kesehatan jantung yang lebih stabil. Untuk yang kedua adalah metabolisme tubuh kita menjadi kurang seimbang ya, dimana banyak nih orang yang belum sadar bahwa kurang tidur bagi sistem tubuh kita itu bisa mempengaruhi cara tubuh memproses gula darah. Jadi di saat kita tidur itu nggak cukup, sensitivitas insulin biasanya ikut menurun nih teman Pro 2. Dan beberapa penelitian itu menunjukkan orang yang sering begadang ternyata memiliki resiko lebih tinggi terkena diabetes tipe 2. Jadi kalau misalnya kamu sedang menjaga kesehatan kamu, jangan hanya fokus pada makanan aja, tetapi perhatikan juga pola tidur harian kamu. Dan kayaknya sampai di situ teman Pro 2, masih ada nih beberapa kewaspadaan yang harus kamu perhatikan kalau misalnya kamu kurang tidur dan tentunya pola tidur kamu menjadi tidak teratur nih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kak, maaf suara latu-latunya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu, Kak, agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

Itu memperluas selanjutnya nih dampak yang ditimbulkan kalau misalnya kita kurang tidur atau pola tidur kita itu terganggu ya. Itu mengakibatkan daya tahan tubuh menurun lebih mudah. Dimana tubuh kita itu memerlukan tidur untuk memantau memproduksi sel imun yang melawan virus dan juga bakteri. Karena itu teman produa, dampak kekurangan tidur juga sangat terasa pada sistem pertahanan alami tubuh kita. Jadi ketika seseorang terlalu sering begadang, ternyata tubuh bakal menjadi lebih mudah terserang flu, demam maupun infeksi lainnya nih. Dan semakin sering pola ini terjadi teman produa, maka semakin besar juga resiko kesehatan yang bakal sering muncul. Nah selanjutnya nih, yaitu sistem saraf lebih sensitif terhadap nyeri. Dimana ada penelitian yang menunjukkan kalau misalnya kita kurang tidur, bagi sistem tubuh kita itu bisa mempengaruhi cara sistem saraf memproses rasa nyeri. Akibatnya kita menjadi sakit kepala, pegal, dan rasa tidak nyaman terasa lebih kuat dibanding normal. Nah menariknya lagi, perubahan respon tubuh kita ini bisa terjadi ya, bahkan setelah satu malam kualitas tidur kita buruk. Jadi jangan heran kalau misalnya tubuh kamu terasa jauh lebih sensitif setelah begadang semalaman. Nah yang terakhir adalah fungsi otak dan konsentrasi tentunya menjadi menurun nih. Karena para ahli juga menjelaskan bahwa tidur itu membantu otak kita memproses informasi baru dan menyimpan memori jangka panjang. Karena itu teman produa, kekurangan tidur ini bisa berdampak besar pada kemampuan belajar dan juga konsentrasi sehari-hari kamu. Bahkan beberapa studi juga menemukan pola tidur buruk dalam jangka panjang itu berpotensi meningkatkan resiko penyakit neurodegeneratif nih teman produa. Jadi inilah alasan kenapa tidur sehat sering dianggap sama pentingnya dengan pola makan sehat. Nah sering banget nih orang baru menyadari bahayanya ketika efeknya mulai terasa pada kesehatan sehari-hari kamu nih. Padahal ya teman produa ya, udah sejak awal kalau misalnya kita kurang tidur itu bisa langsung berdampak pada banyak organ penting yang bekerja tanpa henti setiap harinya. Jadi teman produa, mulai sekarang jangan lagi menganggap tidur sebagai hal yang sepele ya. Karena semoga setelah mendengarkan kita di pagi hari ini, kamu semakin sadar nih bahwa menjaga pola istirahat adalah langkah sederhana untuk kita melindungi tubuh dalam jangka panjang.

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Eh, bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati.

0: Kamu Tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atau pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

Perakhiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk Rabu 15 Juli 2026. Pagi hari secara umum diperkirakan cerah hingga berawan dan siang sampai dengan sore hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Provinsi Jambi. Untuk suhu udara sendiri Temang Pro 2 berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, diikuti dengan kelembaban udara 56 sampai dengan 95%. Dan untuk arah angin bergerak dari tenggara ke selatan dengan kecepatan 6 sampai dengan 24 km per jam. Dan untuk perakiraan gelombang laut, yaitu perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dan peringatan dini gelombang laut, yaitu waspadai potensi banjir rob di wilayah pesisir timur Jambi. Titik panas sendiri per tanggal 14 Juli 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat terdapat 42 titik panas yang tersebar di wilayah Batanghari 4 titik panas, Bungo 3 titik panas, Kerinci 2 titik panas, Merangin 14 titik panas, Sarolangun 11 titik panas, Tebo 2 titik panas, dan Tanjab Barat 6 titik panas. Forecast on duty ada Benedi Fajar dan diperbarui 15 Juli 2026. Untuk info lebih lengkapnya tentunya bisa kamu akses di laman www.bmkg.go.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Ya, teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya di formasi pukul 9.14 waktu Indonesia Barat nih. Masih bareng Ulan yang nemenin kamu di pagi hari ini, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, di pagi hari ini kita bakal ngebahas yang tentunya ini menjadi salah satu yang sangat penting ya untuk generasi penerus bangsa, khususnya untuk generasi muda nih, teman Pro 2. Dimana gimana sih peran anak muda sendiri untuk mencegah stunting dan sepenting apa sih itu teman Pro 2 ya. Sebelum itu kita pastinya buat kamu yang belum tahu nih dan mungkin juga terlintas di benak kamu juga nih. Jadi stunting ini merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan juga infeksi berulang. Nah, ini tuh teman Pro 2 ditandai dengan panjang atau tinggi badannya itu berada di bawah standar. Jadi untuk standar yang digunakan adalah standar antropometri menurut Permenkes nomor 2 tahun 2020 nih. Atau kalau mau praktis kita bisa melihat pada kurva dalam buku kias setiap anak nih. Dimana pengukuran yang diperhitungkan adalah berat badan per umur nih. Jadi berat badan menurut usianya, terus juga tinggi badan menurut usia, terus berat badan menurut tinggi badan, dan juga indeks massa tubuh menurut usia. Nah, di mana ukuran ini itu penting banget untuk menentukan status gizi anak dan tren pertumbuhannya. Ya, teman Pro 2, tentunya proses terjadinya stunting ini enggak instan ya, teman Pro 2 ya. Jadi, kalau misalnya pada awal kehidupan anak terjadi kondisi di mana berat badannya tidak naik sesuai kurva, maka stunting akan terjadi pada sekitar usia 2 tahun. Nah, kalau misalnya berat badan tidak naik dalam jangka waktu lama, maka proses pertumbuhan akan terhambat dan perkembangan otaknya juga bakal terganggu. Sehingga kecerdasan anak pun akan menurun nih. Jadi itulah sebabnya stunting sangat berkaitan dengan kondisi 1000 hari pertama kehidupan HPK seorang anak. Dimana 1000 HPK ini merupakan fase penting teman Pro 2, karena perkembangan dalam periode ini itu bakal berdampak pada seumur hidup pada anak tersebut. Nah, pastinya timbul pertanyaan nih, kenapa kita perlu mencegah stunting dan seberapa besar sih peran anak muda untuk mencegah stunting ini? Karena stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak yang tentunya berdampak jangka panjang ya teman Pro 2 ya. Dimana stunting juga bakal berkontribusi terhadap rendahnya kualitas generasi penerus. Jadi di sini mereka sulit berkompetisi dalam persaingan global nih. Nah, kalau misalnya hal ini terjadi pada seseorang sejak 1000 HPK, maka bakal menyebabkan kondisi kesehatan yang lemah, terus juga kurangnya kecerdasan, ditambah lagi rendahnya pencapaian pendidikan serta ekonomi dalam masa kehidupannya teman Pro 2. Dan ternyata ada beberapa faktor resiko terjadinya stunting ini tentunya di negara berkembang ya, menurut penelitian Danai pada tahun 2016 nih. Di mana gizi dan infeksi pada ibu hamil yaitu anemia pada ibu, infeksi saluran kencing atau TORS ini teman Pro 2. Jadi kehamilan remaja dan pendeknya jarak antar persalinan, terus juga gangguan pertumbuhan janin dan kelahiran prematur atau bayi lahir kecil menurut usia kehamilan dan berat bayi lahir itu rendah. Ditambah lagi faktor gizi dan infeksi pada anak ataupun TBC, diare, anemia dan juga penyebab lainnya. Dan juga faktor lingkungan nih, di mana kebersihannya yang kurang, terus juga kesulitan untuk memperoleh air bersih. Jadi teman Pro 2, menghadapi faktor resiko ini pastinya pemerintah pun telah melakukan beberapa intervensi ya teman Pro 2 ya. Mulai dari intervensi spesifik ibu hamil, di mana pemberian makan tambahan bagi ibu hamil yang kurang energi kronis nih, dan suplementasi tablet tambah darah dan juga kalsium. Dan juga ibu menyusui dan anak usia 0 sampai dengan 23 bulan, dan juga anak usia 24 sampai
sampai dengan 59 bulan. Terus juga remaja putri dan wanita usia subur itu diberikan suplementasi tablet tambah darah. Dan juga intervensi sensitif nih, berupa penyediaan air bersih dan sanitasi, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan juga kesehatan, dan juga peningkatan kesadaran, komitmen dan praktek pengasuhan dan gizi ibu dan anak konseling nih. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan khususnya buat anak-anak muda nih yang bisa dilakukan untuk mencegah stunting ini seperti apa? Nanti Ulan bakal balik lagi untuk nge-spill-nya bareng kamu Tomang Pro 2.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

baiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Ya teman Pro 2, setelah kita mengetahui apa sih itu stunting dan apa penyebab daripada stunting ini, jadi kita lanjut lagi nih, kira-kira apa sih yang bisa kita lakuin untuk mencegah yang namanya stunting ini ya teman Pro 2 ya. Untuk yang pertama adalah cegah kekurangan gizi teman Pro 2. Dimana menerapkan gizi seimbang dalam makanan keluarga, tentunya dengan kita memastikan kelengkapan komponen karbohidrat, protein dan lemak, terus juga menghindari makanan junk food atau tinggi kalori dan mengandung kadar gula berlebih. Dimana mengkonsumsi suplementasi mineral, zat besi atau kalsium sesuai anjuran petugas kesehatan ya. Selanjutnya jangan lupa juga untuk memperhatikan kesehatan reproduksi teman Pro 2. Dimana mengatur jumlah dan jarak kehamilan dan juga mencegah kehamilan pada usia remaja. Nah selanjutnya melakukan pemeriksaan kehamilan berkala sesuai anjuran bidan atau dokter, dimana menjaga kesehatan dan memastikan status gizi ibu hamil itu baik. Terus juga memantau pertumbuhan dan perkembangan janin. Jadi kamu bisa juga melakukan kunjungan ANC sesuai anjuran petugas kesehatan. Ya selanjutnya teman Pro 2, menyukseskan ASI eksklusif dan memberikan makanan pendamping MPASI dengan benar tentunya. Dengan kamu memberikan ASI saja sampai usia 6 bulan ya, dan mulai memberikan MPASI setelah bayi mencapai usia 6 bulan dengan tetap mempertahankan pemberian ASI baik dalam jumlah maupun frekuensi pemberiannya sampai usia 2 tahun nih, kemudian lanjutkan dengan pemberian makan sesuai gizi seimbang. Nah selanjutnya memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita dengan bantuan buku Kia nih. Jadi di dalam buku Kia ini sudah terdapat kurva pertumbuhan bayi atau anak serta cara melakukan stimulasi dan deteksi dini perkembangan anak. Jadi kalau misalnya didapatkan penyimpangan pada kurva pertumbuhan atau daftar perkembangan, maka sahabat RSA dapat segera menemui petugas kesehatan terdekat. Nah yang terakhir yaitu menerapkan pola hidup bersih dan sehat teman Pro 2. Dengan kamu mencuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Ya teman Pro 2, jadi salah satu langkah penting pencegahan stunting adalah asupan gizi seimbang ya. Dan ada nih 10 pesan umum gizi seimbang, yaitu biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok, batasi konsumsi panganan manis, asin dan berlemak, terus juga lakukanlah aktivitas fisik yang cukup dan jangan lupa untuk pertahankan berat badan ideal. Selanjutnya biasakanlah mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Biasakanlah sarapan pagi, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Terus juga banyak makan buah dan sayur. Jangan lupa biasakan membaca label pada kemasan pangan dan syukuri dan nikmati aneka ragam makanan teman Pro 2.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
1: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Kerana butuh Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan

Kita memperdua formasi pukul 9:56 waktu Indonesia Barat nih, dengan cuaca yang masih agak-agak mendung ya di seputaran Teranai Pura nih teman perdua. Dan mendekati formasi pukul 10, Ulan mau pamit undur diri dulu karena selanjutnya bakal dilanjutkan lagi dengan acara perdua lainnya. Masih ada santai siang, sore ceria, dan jaga malam yang bakal nemenin kamu teman perdua. Untuk itu Ulan mau pamit undur diri, apabila ada salah kata Ulan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecil. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan

Perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Teman terbaik kamu untuk hari ini Teman Pro 2 di hari Rabu 15 Juli 2026 ada Nia yang bakal nemenin kalian semuanya di santai siang yang luar biasa banget siang hari ini. Tadinya panas tiba-tiba mendung ya. Tapi kayaknya sih bakal hujan nih Teman Pro 2 kayaknya ya. Tiba-tiba jadi cenayang aja gitu ya. Oke deh kalau gitu buat kalian semuanya selamat melanjutkan kembali aktivitas di hari Rabu ini. Tempat informasi 11 siang ini untuk di Pro 2 Hitlist tinggal 1 jam lagi ya. Jadi aku bakal puterin lagu-lagu yang keren banget dan juga aku bakal membahas ada satu yang harus kita tahu nih buat Teman Pro 2 yang ngefans banget sama siapa? Ini ada Project Pop. Wih, siapa sih yang enggak kenal Project Pop ya enggak? Jadi nih Project Pop ini sedang menyiapkan pesta nostalgia lintas generasi di konser ke-30 tahunnya mereka Teman Pro 2 ya. Jadi Project Pop itu akan melakukan konser ya Forever Young, Forever Fun. Nah, pada tanggal 8 Agustus 2026. Jadi konser ini menghadirkan nostalgia, kolaborasi yang spesial dan juga reuni hangat bersama para pop-pop. Nah, para pop-pop ya. Oke deh kalau gitu buat kalian semuanya karena memang 3 dekade berlalu tetapi semangat dari Project Pop seolah enggak pernah menua ya untuk merayakan 30 tahun perjalanan mereka. Dan dengan tema yang luar biasa, Forever Young, Forever Fun. Jadi memang ini dirancang sebagai pesta nostalgia lintas generasi. Jadi kamu yang Gen Z juga bisa ikutan Teman Pro 2 ya, karena emang lagunya tuh easy listening dan juga ada komedinya gitu ya enggak? Karena memang bisa dibilang juga lagunya tuh penuh tawa, terus juga ini juga ada menjadi soundtrack kehidupan banyak orang juga sih ya. Jadi di perayaan ini semakin istimewa ya dengan kolaborasi mereka dengan abang-abang P Project, NPD dan juga ada Inul Daratista nanti yang ikut berkolaborasi nih. Tiba-tiba ada Mbak Inul gitu ya. Jadi memang bisa dibilang setelah 30 tahun ada 10 album, lebih dari 80 lagu mereka yang tetap bertahan ya meski kehilangan ada On Project Pop ya. Dan apa ya bisa dibilang ini yang ingin ditampilkan oleh Project Pop untuk menjadikan konser ini sebagai reuni besar ya bersama pop-pop gitu ya. Jadi bagi Project Pop musik itu apa ya, bukan hanya tentang musik aja tetapi tentang pulang ke kenangan gitu, melepas penat dan juga membawa pulang kebahagiaan Teman Pro 2. Nah, buat kamu yang ngefans banget dan menjadi salah satu pop-pop ya. Nama fansnya lucu ya. Nah, jadi tungguin aja di tanggal 8 Agustus 2026. Kalau mau kesana juga boleh, masih ada waktu ya Teman Pro 2 ya. Oke deh di Pro 2 Hitlist untuk 1 jam ke depan ini langsung aja WhatsApp di 0811743 9090 dan tetap di hari Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

90,9 Prodo Jambi, teman terbaik kamu. Masih bersama Nia di santai siang hari ini, teman Prodo 2. Thanks God untuk hari ini, tetap semangat tapi juga tetap sadar diri ya teman Prodo 2. Karena hidup ini ngejar cita-cita, bukan ngejar dia yang gak cinta.

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap.

Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

sama-sama Prode Jambi, teman terbaik kamu. Thanks banget untuk di Pro 2 Hitlist. Kita udah kelar ya. Kita akan menantikan lagi untuk tanda waktu azan zuhur ya. Beduk dan azan zuhur di Farmasi 12:15 menit waktu Indonesia Barat. Dan pastinya tetap masih di Santai Siang barengan sama Nia, teman Pro 2. Nanti bakal ada informasi yang bakal aku share. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Umar bin Khattab pernah berkata, "Dunia itu hanyalah cita-cita yang sirna, ajal yang berkurang, dan jalan menuju akhirat serta perjalanan menuju kematian."

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Kali ini aku bakal bahas bukan superfood, tapi justru ini yang paling dicari oleh organ tubuh kamu. Tubuh kita sebenarnya cuma butuh ditemani oleh makanan yang sederhana, bukan yang mahal, tapi yang bikin organ-organ kita ngerasa dirawat. Kira-kira apa aja ya? Untuk organ usus, itu ada pisang, ada yogurt, ada bawang putih, ada tempe. Nah, manfaatnya itu bisa memperkuat imunitas dan menyeimbangkan bakteri usus. Kemudian, untuk organ jantung, itu ada nasi merah, ikan kembung, kacang kenari, dan alpukat. Manfaatnya menurunkan kolesterol jahat dan tekanan darah. Nah, kalau untuk aliran darah, ada semangka, chia seeds, dark chocolate, kemudian buah bit. Ini manfaatnya melebarkan pembuluh darah. Nah, kalau untuk organ hati, ini ada brokoli, ada bayam, teh hijau, dan kunyit. Nah, manfaatnya mencegah perlemakan hati. Kalau untuk pencernaan, ini mah mudah banget ya. Ini sering banget kita temui. Pepaya, kemudian ada ubi ungu, oatmeal, dan alpukat. Nah, ini manfaatnya mencegah sembelit dan menjaga kesehatan lambung. Sedikit perhatian lewat pilihan makanan yang tepat sudah cukup bikin tubuh bekerja lebih tenang setiap hari. Jadi, sedikit perhatian lewat pilihan makanan yang tepat itu sudah cukup bikin tubuh kita bekerja lebih tenang setiap hari.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah. Kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kok.

0: dari Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat siang. Kita masih di Santai Siang untuk hari ini, teman Pro 2. Ada Nia yang bakal nemenin kalian semuanya. Dan kali ini aku mau mengajak kalian semuanya untuk mari bersama-sama kita menormalisasikan orang yang minum air putih di mana aja. Itu bukan karena dia irit, tapi dia sadar kalau mencegah penyakit diabetes dan gagal ginjal itu penting. Setuju gak nih teman Pro 2? Kalau aku sih setuju banget ya. Setuju banget ya. Nah, padahal bukan ngirit ya teman Pro 2. Justru air mineral itu adalah mahal ya. Ketika kita sehat, mungkin kita merasa kayak ngirit nih. Tapi kalau kita udah sakit, terasa banget kalau air mineral itu mahal ya. Ada yang minumnya harus dibatasin kan. Nah, itu dia teman Pro 2. Jadi buat kalian semuanya, air mineral itu hal wajib yang kalau bisa itu setiap hari kita bawa kemana-mana teman Pro 2. Karena kita ini tinggal di Indonesia yang mana setiap hari itu panas ya, keringetan. Nah, jadi asalkan kamu tetap aktif bergerak di teman Pro 2, minumlah 3-4 liter air setiap hari. Dan itu minim ya, karena tubuh kita itu 60% adalah air. Jadi dari darah, dari cairan sendi, kemudian getah bening, sel, semuanya itu berbasis air. Nah, kalau kita kurang minum, apa kira-kira yang terjadi teman Pro 2? Darah kita bakal mengental, ya kan? Jadi jantung kita juga harus bekerja lebih keras lagi. Nah, dan tekanan pada ginjal akan meningkat, teman Pro 2. Karena ginjal itu butuh air buat melarutkan limbah supaya bisa dibuang lewat urin. Kamu tahu nggak, batu ginjal itu terjadi karena kamu kurang minum. Mineralnya padat, mengendap, mengkristal, jadi batu ginjal. Jadi teman Pro 2, untuk hidrasi harian dan kesehatan ginjal yang dihitung tetap air putih. Cairan lain boleh, tapi nggak bisa menggantikan fungsi air putih.
1: Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah berlawanan.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Hari Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siang ini aku bakal bahas mengenai makanan favorit kita bersama. Apalagi kalau bukan mie instan pakai nasi anget. Wow, ini kombinasi yang luar biasa. Tapi menurut dokter Reisa Brotoasmoro, kombinasi mie instan dan nasi ini kurang baik jika sering dikonsumsi. Ingat ya, kalau sering dikonsumsi itu gak baik. Nah, mie instan dan nasi ini keduanya itu termasuk karbohidrat yang sederhana, yang indeks glikemiknya itu tinggi. Jika dikonsumsi bersamaan, tentunya akan menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat. Nah, akibatnya tubuh akan terasa cepat lelah, kemudian mengantuk, dan kamu jadi kurang fokus setelah makan. Mie instan dan nasi ini juga rendah serat ya, dan ini juga bisa menyebabkan proses pencernaan jadi lebih lambat, yang memicu keluhan perut kembung dan juga begah. Nah, gimana caranya biar kita bisa tetap menikmati mie instan nih teman Pro 2? Nah, caranya dengan menambahkan protein dan serat kepada mie instan. Jadi bukan menambah nasi angetnya. Ya, jadi asupan gizinya itu jadi seimbang dan tidak membebani kerja usus kita. Nah, ayo siapa yang di sini suka banget makan mie instan dan harus pakai nasi anget? Dirubah ya kebiasaannya.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Assalamualaikum, selamat berada Jambi, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi untuk siang hari ini, 20 menit Farmasi 13 siang di santai siang bareng sama Nia sama Bro 2 ya. Gimana untuk istirahat siangnya? Sudah balik lagi aktivitas ya. Aku pengen bahas itu sama Bro 2 buat kalian semuanya, jangan sampai tidak memanfaatkan istirahat ya, apalagi sebentar. Walaupun sebentar itu sangat bermakna dan juga sangat bermanfaat untuk tubuh kita ya pastinya ya. Nah, dan kalian pernah gak sih yang lagi sibuk banget ngerjain tugas akhir nih ya, atau kerja, atau mungkin juga scroll berjam-jam nih teman Pro 2 sampai tiba-tiba kepala ngerasa kayak nyut-nyutan, terus juga mata perih ya kan, dan fokus mulai hilang. Nah, jadi kita bakal bahas mengenai micro break nih teman Pro 2. Jadi istirahat sebentar, produktivitas makin besar. Nah, jadi buat teman Pro 2 yang mungkin merasa kayak istirahat itu harus lama, enggak ya, kecuali tidur malam ya. Tidur malam memang kalau bisa 7-8 jam gitu. Tapi kalau untuk siang teman Pro 2 itu enggak harus yang lama-lama banget. Karena kalau kelamaan kita malah ngerasa kayak apa ya, kalau aku kayak panas dingin gitu badan ya, kalau misalnya kebanyakan tidur gitu. Terus pipi kayak rasa bengkak gitu teman Pro 2 ya. Nah, jadi micro break ini istirahat singkat selama sekitar 2-5 menit yang dilakukan di sela-sela aktivitas. Nah, meski hanya sebentar, tapi manfaatnya ternyata itu cukup besar teman Pro 2. Jadi kalian bisa berdiri dari kursi, meregangkan badan, berjalan beberapa langkah, melihat pemandangan di luar jendela, atau mengalihkan pandangan dari layar agar mata kita tuh jadi lebih rileks. Nah, kenapa ini penting? Karena duduk terlalu lama dan menatap layar tanpa jeda itu bisa membuat otot kita jadi tegang, mata kita juga cepat lelah, bahkan bisa menurunkan konsentrasi. Nah, dengan mengambil jeda singkat setiap 45 hingga 60 menit, otak punya kemampuan atau kesempatan lah ya, kok kemampuan sih, kesempatan untuk mengisi ulang energi ya, dia recharge gitu loh. Sehingga kita tuh bisa kembali bekerja atau belajar dengan fokus dan lebih baik. Nah, yang perlu diingat, micro break ini bukan berarti membuka media sosial selama setengah jam ya. Aku lagi istirahat nih gitu. Tapi dia scroll aja terus. Nah, ini bukan itu artinya gitu ya. Tujuannya tuh justru memberi tubuh dan pikiran kita untuk beristirahat sejenak. Jadi sebelum kita kembali lagi ke aktivitas, ke rutinitas ya. Nah, jadi kalau misalnya siang ini kalian mulai merasa lelah atau kehilangan semangat, coba lakukan micro break ya. Berdiri, tarik, berdiri sebentar gitu ya. Kemudian tarik napas dalam-dalam. Duduk lagi, minum air putih ya. Lakukan peregangan ringan. Kemudian lanjutkan aktivitas dengan energi baru. Nah, dan yang perlu diingat teman Pro 2, istirahat sebentar tuh bukan tanda kamu males ya. Karena aku baru aja ngelihat ya tadi pagi kalau nggak salah, ada salah satu perusahaan yang memecat karyawannya karena tertidur kurang dari 2 menit ya. Jadi kayak terlelap, itu bisa dibilang micro sleep loh teman Pro 2 ya. Jadi terlelap kurang dari 2 menit ya, karena ada CCTV yang mengarah ke dia dan di situ ada waktunya kan ya. Jadi terlihat itu hanya kurang dari 2 menit dan langsung dipecat teman Pro 2. Waduh ya, kasihan banget kalau misalnya semua karyawan nggak bisa apa ya melakukan micro break ini teman Pro 2, karena itu sebenarnya tidak mengganggu pekerjaan juga sih kalau misalnya kita istirahat sebentar gitu ya, biar kita lebih fokus lagi. Tapi ternyata ya mungkin peraturan perusahaan kali ya, jadinya itu adalah kesalahan yang fatal mungkin ya, karena mereka juga sepertinya dipantau di setiap menitnya kali ya, jadinya seperti itu. Nah, jadi teman Pro 2, buat kamu yang alhamdulillah diberi keringanan untuk mungkin bisa rehat sejenak gitu ya, istirahat sebentar gitu,
bersyukurlah ya kita berada di tempat kerja yang tidak mempersulit untuk kita bisa sehat gitu ya. Oke deh kalau gitu buat kalian semuanya, mulai biasakan untuk melakukan micro break ya, karena memang itu penting sih buat kita yang sibuk banget kerja setiap hari, apalagi mungkin pekerjaan itu harus di depan komputer dengan posisi duduk di setiap harinya ya.

0: Piala Dunia 2026 gak cuma soal adu taktik dan skill di atas rumput hijau, tapi juga adu ketahanan fisik melawan geografi. Bayangin aja, ini adalah turnamen dengan cakupan wilayah paling luas sepanjang sejarah. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Para pemain gak cuma hanya mikirin lawan, tapi juga jet lag dan kelelahan di perjalanan. Bisa saja hari ini sebuah tim main di Vancouver, Kanada yang udaranya sejuk. Nah, 3 hari kemudian harus terbang ribuan kilometer untuk tanding di Miami yang panas terik. Belum lagi mereka harus bolak-balik melewati 4 zona waktu yang berbeda di daratan Amerika Utara. Stamina benar-benar diperas habis. Nah, ujian fisik ini ternyata gak cuma dirasain para pemain. Buat kita yang nantinya asik nobar di Jambi, siap-siap aja atur jam tidur ekstra ketat. Karena perbedaan waktu belasan jam dengan benua Amerika bakal bikin kita harus sedia kopi buat begadang atau malah bangun subuh tiap hari.
1: Ih, kok salah-salah terus ya?
2: Aduh, Dek, kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
1: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
3: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Kamu Tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Ngomongin Piala Dunia, rasanya ada yang kurang kalau nggak bahas maskot dan lagu tema yang biasanya bakal terngiang-ngiang terus di kepala kita. Di tahun 2026 ini, identitas visual Piala Dunia tampil beda dan berani. Logo resminya mengusung konsep kampanye We Are 2026. Dengan desain yang sangat minimalis dan clean, angka 2 dan 6 disusun tebal dengan trofi asli yang menumpuk di tengahnya. Pendekatan desain yang modern ini sengaja dibuat agar setiap dari 16 kota penyelenggara bisa memasukkan palet warna dan corak budaya mereka masing-masing ke dalam logo. Sangat dinamis. Gak cuma manjain mata dari sisi grafis, telinga kita juga bakal disuguhi kolaborasi audio yang epic. Bayangin, perpaduan gairah musik Latin dari Meksiko, dentuman beat ala industri musik Amerika, plus sentuhan pop dari Kanada. Jamin, Viber Snowbar kita di Jambi nanti bakal makin pecah. Nah, kalau ngomongin soundtrack Piala Dunia dari Waka Waka, La Copa de la Vida, sampai lagu tahun ini, mana nih yang beatnya paling bikin kamu pingin joget?

TV Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dan masih bareng sama Nia untuk siang hari ini. Cuma Pro 2 54 menit lepas dari Farmasi 13 siang hari ini. Kita lanjut lagi. Dan ini bikin aku agak sedikit shock ya. Aduh, ini tentang dunia pendidikan teman Pro 2 ya. Aku udah mikirnya tuh udah yang mau suuzon aja gitu, tetapi ternyata salah ya teman Pro 2. Nah, kabarnya nih untuk di dunia pendidikan, pemerintah tuh bakal mengubah peraturan wajib sekolah yang kita tahu kan 12 tahun ya. Tapi ternyata bakal dibuat jadi 13 tahun. Nah, ini ada revisi Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang akan mengatur perluasan program wajib belajar menjadi 13 tahun dari yang sebelumnya itu 12 tahun nih. Jadi penambahan ini berasal dari 1 tahun pendidikan anak usia dini atau PAUD teman Pro 2 ya. Nah, jadi ini PAUD udah masuk nih program wajib belajar nih teman Pro 2, yang dahulunya PAUD gak masuk ya. Nah, dengan skema baru ini peserta didik tuh akan menempuh 1 tahun PAUD, 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama, dan 3 tahun sekolah menengah atas ya. Nah, perlu digarisbawahi teman Pro 2 ya. Jadi poin pentingnya itu adalah perluasan wajib belajar yang menjadi 13 tahun, yaitu diambil dari PAUD ya, dan kurikulumnya juga dipertegas terkait karakter gitu teman Pro 2. Nah, selain memperluas masa wajib belajar, draft RUU Sisdiknas itu juga memuat sejumlah materi baru dalam kurikulum ya, seperti penguatan pembelajaran teknologi dan juga pendidikan Pancasila. We'll be right back.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan.

Piala Dunia adalah salah satu ajang olahraga paling unik dan bergengsi di dunia. Diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, turnamen ini mempertemukan negara-negara dari berbagai benua dengan latar belakang budaya, gaya bermain, dan sejarah sepak bola yang berbeda. Keunikan Piala Dunia tidak hanya terletak pada kompetisinya, tetapi juga pada kemampuannya menyatukan miliaran orang di seluruh dunia dalam satu momen yang sama. Salah satu hal menarik dari Piala Dunia adalah munculnya tim kejutan. Negara-negara yang tidak diunggulkan seringkali mampu tampil luar biasa dan mengalahkan tim-tim besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam sepak bola, semangat, kerjasama, dan strategi dapat mengalahkan reputasi. Selain itu, setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan cerita emosional, mulai dari pemain yang menjadi pahlawan nasional, hingga momen dramatis seperti gol di menit akhir, atau adu penalti yang menegangkan. Hal-hal ini menciptakan kenangan yang melekat kuat di benak para penggemar. Keunikan lainnya adalah peran tuan rumah. Setiap negara penyelenggara membawa warna tersendiri, baik dari segi budaya, arsitektur stadion, hingga atmosfer supporter. Ini menjadikan setiap Piala Dunia terasa berbeda dan istimewa. Dengan segala keunikannya, Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola, melainkan juga perayaan global yang menyatukan perbedaan dalam semangat sportivitas dan persaudaraan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: 90,9 Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Ada studi yang mengatakan nih teman Pro 2, momen sebelum liburan itu bisa lebih bikin bahagia daripada setelah pulang liburan. Emang iya? Liburan ternyata lebih banyak membahagiakan orang sebelum berangkat ketimbang setelah pulang. Studi dari Tilburg University, Belanda yang diterbitkan di jurnal Applied Research in Quality of Life itu menemukan bahwa orang yang akan berlibur memiliki tingkat kebahagiaan lebih tinggi dibanding yang tinggal di rumah. Namun perbedaan itu hilang segera setelah liburan selesai. Hanya peserta yang menilai liburan sangat santai yang mendapatkan peningkatan kebahagiaan pasca liburan. Dan efek itu bertahan paling lama 2 minggu sebelum kembali ke level semula. Penelitian melibatkan 1.530 responden dengan 974 diantaranya pelancong yang diukur tingkat kebahagiaannya sebelum dan sesudah liburan. Durasi liburan entah 5 hari atau lebih dari 3 minggu nggak terbukti mempengaruhi kebahagiaan pasca liburan. Peneliti menyarankan beberapa liburan pendek sepanjang tahun lebih efektif untuk kebahagiaan dibanding satu liburan panjang sekali setahun, asalkan perjalanannya minim stres. Emang antisipasi itu lebih menyenangkan ya daripada balik ke rutinitas?
1: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
2: Kompor?
1: Kok kompor sih?
2: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
3: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
1: Tapi katanya di pemilu kali

Siap-siap packing koper imajinasi kamu, karena di tahun 2026, pesta sepak bola terbesar gak cuma digelar di satu negara, tapi tiga sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ini bukan cuma soal siapa yang bawa pulang trofi, tapi perpaduan tiga budaya yang super epic. Di Meksiko, kita bakal disuguhi gairah sepak bola yang magis, supporter fanatik, stadion bersejarah, padukan lezatnya tacos, dan semangat pesta yang gak ada matinya. Geser ke Amerika Serikat, siap-siap dimanjakan dengan gemerlap showbiz. Stadionnya super canggih, fasilitasnya futuristik, semuanya dikemas megah ala blockbuster Hollywood. Lalu naik ke utara, ada Kanada. Negeri yang identik dengan hoki es ini siap ngasih kejutan. Mereka bakal menyambut dunia dengan keramahan warganya, alam yang indah, dan keberagaman budaya yang hangat. Tiga negara, tiga vibe yang beda banget, tapi disatukan oleh sepak bola. Kalau kamu dapat tiket gratis dari ketiga negara ini, mana nih yang paling pengen kamu datangin?

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah
2: SMP negeri di Lumajang, Jawa Timur yang juga menjadi korban
3: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
4: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang.
5: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau punya impian besar, jangan diumbar ya, nanti gak kejadian. Kira-kira benar gak nih, kalau direncanain sesuatu itu gak boleh diceritain ke orang? Setuju atau enggak, ternyata ada alasan ilmiah dibalik hal ini loh. Sampai sekarang orang masih terbagi dua soal ini, teman Pro 2. Ada yang setuju, ada juga yang anggap ini mematahkan semangat. Buat yang setuju, mereka punya berbagai alasan sendiri. Ada yang udah ngalamin secara langsung, ada yang mengkaitkannya dengan keyakinan pribadi, ada yang emang gak nyaman dengan nge-share sesuatu ketika hasilnya belum pasti. Yang banyak orang gak tahu, fenomena ini sebenarnya ada penjelasan ilmiahnya. Bukan karena orang lain menyabotase, tapi justru karena otak kita sendiri yang terpengaruh. Saat kamu cerita ke orang lain soal goal kamu, otak kamu menganggap tugasnya selesai sebagian. Reward chemistry yang harusnya aktif saat kamu benar-benar menyelesaikan sesuatu, udah keburu aktif hanya karena kamu ngomong soal itu. Nah, akibatnya dorongan untuk benar-benar mengerjakan sesuatu itu jadi lebih lemah. Sinyal harus dikerjain jadi mengecil. Menariknya, ini bukan teori dari satu studi aja. Temuan ini sudah direplikasi di berbagai penelitian. Orang yang menyimpan tujuannya sendiri lebih konsisten menyelesaikannya dibanding yang mengumumkannya duluan. Otak gak bisa membedakan antara udah ngumumin dan udah ngelakuin. Buat dia, keduanya terasa seperti progres. Yang bikin makin tricky, saat kamu ngumumin sebuah goal, orang-orang di sekitar kamu tuh kasih validasi. Pujian dan rasa diakui itu sudah cukup buat bikin otak kamu merasa puas. Saat rasa puas itu sudah datang duluan, urgensi untuk benar-benar bergerak jadi turun drastis. Kebayang kan masalahnya ada di mana? Terlepas dari apa respon orang lain, sebenarnya yang harus diwaspada itu ya otak kita sendiri.

0: Sok, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa gak tahu sih, Paris,
0: P-A-R-I-S.
1: Paris,
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup menyimpan banyak fakta unik? Turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay dan hanya diikuti oleh 13 negara. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang pesat hingga menjadi ajang olahraga paling besar.

gengsi di dunia. Brazil National Football Team menjadi negara tersukses dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Dan menariknya, trofi Piala Dunia yang sekarang hanya boleh dipegang oleh para pemain saat seremoni, tidak boleh dibawa pulang selamanya. Dari sejarah panjang hingga tradisi unik, Piala Dunia selalu punya cerita di setiap edisinya.

0: Pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya tahu, tapi sekarang ini aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya gak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Konsepnya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring, melakukan gerakan yang diulang lagi, dan berdiri tenang mengatur nafas, itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Eh, kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke.
2: Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas? Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein, sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan apapun yang kita lakukan mendapat berkah darinya. Amin ya rabbal alamin.
1: Firman Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid.
2: Saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Boost.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang.

0: 90,9 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2 FM. Nah, teman Pro 2 masih di Sore Ceria, edisi hari ini 15 Juli ya, 2026 di jam 16.13 waktu Indonesia Barat. Nah, teman Pro 2, kita di Sore Ceria hari ini ya, itu nggak sendirian nih aku. Aku udah kedatangan narasumber kita di studio Pro 2 FM. Kita langsung sapa aja nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam,
0: Bang. Iya, boleh perkenalkan diri dikit nggak nih, sama siapa gitu, untuk teman Pro 2 FM yang lagi dengerin kita di sore hari ini. Kita nyapa teman Pro 2.
2: Oke, mungkin mulai dari aku dulu, Mas ya.
0: Iya.
2: Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, aku Ayu Zafira, Duta Gentri Provinsi Jambi tahun 2025 gitu.
0: 2025 dipanggil, yeah. Ayu.
2: Iya, yeah, benar Mas, dipanggil Ayu.
0: Oke. Okay. Nah, yang satu lagi.
3: Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rizky Muhardianto. Bisa dipanggil Rizky atau Muhar. Sama seperti Kak Ayu tadi, juga merupakan Duta Genre Provinsi Jambi tahun 2025.
0: Oke, 2020. Oh, berarti genrenya pasangan, yang satu cewek,
2: ya,
0: laki-laki dan perempuan gitu.
2: Iya, betul, betul.
0: Oke, kalau keseharian dari Rizky dan Kak Ayu apa nih?
2: Mungkin dari Rizky dulu kali ya, Mas.
0: Dari Rizky ya.
3: Oke, kalau untuk keseharian ya, seperti remaja akhir pada umumnya, saat ini berkuliah di Universitas Jambi dengan program studi itu Teknik Sipil. Tapi karena sekarang ya lagi libur, jadi kalau untuk keseharian sekarang itu mempersiapkan diri untuk melaju ke tingkat nasional nih, bersama Kak Ayu juga.
0: Tingkat nasional ya?
3: Benar.
0: Ya. Oke, ini teknik sipil di
3: Universitas Jambi.
0: Universitas Jambi.
3: Ya.
0: Aku pernah tuh teknik elektro, tapi di PAL 14 tuh apa namanya? Bukan.
3: Oh, PAL 10.
0: PAL 10 ya?
3: Iya, Pondok Meja dulunya.
0: Pondok Meja. Oh, dulunya di Pondok Meja.
3: Benar, setelah setahun setengah ya. Karena gedung di Pondok Meja itu direnovasi, makanya dipindahkan semua ke Mendalu.
0: Oh, ke Mendalu lagi ya?
3: Benar.
0: Sampai sekarang tetap permanen di Mendalu atau gimana?
3: Kalau berdasarkan rumornya, karena gedung itu kan direnovasi ya. Mm-hmm. Jadi mungkin ketika renovasinya itu telah selesai, kemungkinan ya bakal kembali lagi ke sana. Tapi belum ada info pasti juga kapan pembangunannya selesai.
0: Oke. Okay. Soalnya dulu tuh ada sepupu aku di sana, dia dari desa gitu kan. Mm. Jadi dia ngarapnya waktu itu kuliahnya tuh memang kayak rame di Unja gitu kan. Nah, karena namanya Unja, tertarik lah dia. Nah, ternyata di Pondok Meja, akhirnya dia pindah. Pindah di universitas lain.
3: Iya. Yeah.
0: Okay. Kalau Kak Ayu?
2: Oke, okay, kalau aku sama sih kayak Bang Rizky, Mas. Aku mahasiswa, tapi beda sama Bang Rizky ya. Beda universitas juga. Kalau aku berkuliah di Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi. Nah, okay. Kalau jurusan aku sendiri adalah kebidanan. Sama juga kayak Bang Rizky, sama-sama mahasiswa akhir nih ya. Sibuk-sibuk lagi penelitian gitu, mempersiapkan skripsi. Sama karena kami di kebidanan itu banyak juga turun langsung ke masyarakat kayak posyandu gitu, Mas ya. Nah, jadi itulah kegiatan-kegiatan aku sehari-hari. Dan benar sama kayak Rizky tadi, karena bakal berangkat ke nasional insya Allah pada bulan September ini, lagi sibuk-sibuknya banget nih untuk mempersiapkan syarat-syarat dan menuhin challenge-challenge terkait dengan persiapan Duta Gendre ke ajang tingkat nasional gitu, Mas.
0: Oke, bulan September ini ya?
2: Iya, betul.
0: Berarti tinggal beberapa bulan lagi nih.
2: Iya, udah deket banget nih.
0: Itu di mana tuh tempatnya?
2: Kalau untuk pelaksanaannya itu sepanjang yang kami tahu ya, karena ini masih juga ada secret-secretnya sedikit gitu. Tapi kalau berdasarkan capmennya itu dilaksanakan secara hybrid. Nah, hybrid itu maksudnya separuh online dan separuh offline. Nah, untuk malam puncaknya itu bakal dilaksanakan secara offline itu di Jakarta, Mas.
0: Oke, okay. Hybrid ya.
2: Iya,
0: jadi hybrid. Masih viral nih kata-kata ini. Mobil pun pakai hybrid.
2: Iya.
0: Yang separuh-separuh ya.
2: Separuh-separuh. Kata kerennya lah.
0: Hybrid gitu. Nah, tema kita tadi kan itu apa tuh? Lupa tuh aku. Generasi keren dimulai dari gizi yang benar. Dan ini juga Duta Genre ya.
3: Benar.
2: Iya, benar.
0: Kalau dari Mas Rizky dulu nih, Mas Rizky gimana nih ceritanya bisa jadi Duta Gendre?
3: Oke, kalau ceritanya ya panjang sih mas ya.
0: Apakah dulunya anggota dulu ada anggotanya nggak sih?
3: Ada, karena kalau dari genre ini sendiri dia, kalau kami saat ini ya, itu berada pada tingkatan duta genre provinsi. Nah, kalau genre sendiri itu dia ada banyak tingkatannya, mulai dari yang paling rendah itu ada pada tingkatan genre desa atau kelurahan, naik lagi ada duta dari tingkat kecamatan, naik lagi ada kabupaten kota, ada provinsi lagi di atasnya, baru yang di tingkat tertinggi itu di tingkat nasional.
0: Oh, tingkat nasional yang ya, bakal diikutin ini ya.
3: Benar, kalau untuk tingkat nasional sendiri itu biasanya dia perwakilan dari masing-masing provinsi, pemenang dari tiap-tiap provinsi yang bakal mewakilkan provinsinya. Oke, kalau untuk cerita ya, kenapa bisa bergabung ke duta genre? Sebenarnya dari awal itu nggak tahu ya apa-apa tentang genre itu apa. Kalau genre ya, apalagi kayak di radio gini, pastinya sesuatu tentang kayak genre film, genre musik gitu ya. Jadi dulu nggak tahu apa-apa, cuman tiba-tiba disuruh ikut nih dengan Bu RT.
0: Bu RT?
3: Benar, sebagai perwakilan dari Kecamatan Telanaipura dulu. Di tahun 2024 ikutlah waktu itu di duta genre tingkat kecamatan yang dilaksanakan di DPPKB Kota Jambi. Nah, dari situlah kayak setelah melihat apa itu genre, cari tahu ya kan apa itu genre, dan ketika melihat langsung, terjun langsung melihat bagaimana forumnya, ternyata wah, ini tuh lingkungan yang emang dibutuhkan juga, apalagi untuk aku yang dulu itu bisa dibilang seseorang yang introvert ya. Jarang berkegiatan, jarang ikut organisasi, cuman karena sudah terjun ke genre dan merasa kalau lingkungannya ini cocok, di mana kalau aku bergabung aku merasa kalau aku itu sebagai remaja tumbuh dan berkembang. Jadi ada perkembangannya gitu. Nah, akhirnya coba nih ikut di kecamatan dan waktu itu mendapatkan kategori berbakat ya. Nah, lanjut lagi ada role modelnya, ada ketika itu anak SMA. Dia duta genre Provinsi Jambi tahun 2024. Benar, aku yang saat itu berkuliah di semester 3 merasa minder.
0: Kenapa tuh?
3: Kenapa minder? Karena ya dia masih SMA. Tapi untuk public speaking dan juga pengalamannya itu luar biasa, gak bisa kalau aku kejar. Karena bagaimanapun aku terlambat nih untuk memulainya ketika sudah berada di bangku perkuliahan. Kalau dia kan dari SMA sudah mulai bergerak ya, jadi untuk pertumbuhannya itu udah lebih jauh. Nah, maka dari itu pada tahun 2025 kemarin coba-coba untuk ikut di tingkat provinsi ini, dan alhamdulillahnya ternyata rezekinya di sini juga. Jadi masih lanjut sampai sekarang.
0: Oke. Kalau dari Ayu?
2: Oke. Kalau dari aku mungkin agak sedikit panjang gitu, nah, mas, cerita genrenya. Karena aku sendiri pribadi untuk seleksi duta genre tingkat provinsi ini udah 3 kali.
0: Wah.
2: Iya, udah 3 kali. Beda sama Rizky kalau yang baru kenal genre baru-baru ini, Rizky ya, dari kenalin dari Bu RT awalnya. Kalau aku udah kenal genre ini dari tingkat SMA. Nah, dari tingkat SMA itu aku udah join Pick Air di SMA aku. Itu aku sebelumnya sedikit intervensi ya, aku dari Kabupaten Batanghari. Aku SMA di sana gitu, di SMA 3 Batanghari, kemudian ikut organisasi di Pick Air di sana, kemudian dikenalin lah karena kan genre ini tadi ada tingkat kabupaten gitu ya. Nah, ikut seleksi untuk pemilihan duta genre tingkat kabupaten, alhamdulillahnya kepilih. Dapat juara 2 atau wakil 2 gitu ya waktu di sana di Kabupaten Batanghari. Kemudian diajukan lagi dari kabupaten untuk ikut ke tingkat provinsi. Alhamdulillahnya waktu itu seleksi masuk tingkat provinsinya lulus, tapi hanya sebagai finalis. Jadi aku gugur di tingkat provinsi itu di 30 besar, tapi gak dapat kategori apapun gitu mas. Jadi tetap jatuhnya aku hanya sebagai duta genre tingkat kabupaten. Nah, berhentilah di sana sampai akhirnya lulus SMA, lanjut lagi kuliah, masuk ke Poltekkes. Itu gak ada lagi berhubungan sama genre, tapi tetap join di Pick Air gitu ya. Join di Pick Air tetap di SMA aku itu tetap masih berjalan karena udah tergabung di organisasinya, dan itu memang terus berlanjut gitu mas. Gitu. Nah, ketika udah masuk kuliah ada lagi dong gitu, dapat info dari teman-temanku yang lain, mau join genre lagi nggak tingkat provinsi, ini ada pembukaan loh gitu. Nah join yang untuk kedua kalinya gitu, join untuk kedua kalinya, tapi mungkin waktu yang kedua kali itu memang apa ya, tujuan aku nggak yang begitu jelas gitu mas untuk ikut genre itu, karena memang hanya apa ya, ikut-ikutan teman aja gitu, jadi nggak lolos sama sekali itu, bahkan di pemberkasan aja nggak lolos sama sekali. Oke, nggak ikut lagi, jeda setahun lagi gitu. Nah di tahun berikutnya ada lagi pembukaan pemilihan seleksi duta genre provinsi Jambi, ikut lagi, tapi ikut yang ketiga kali ini benar-benar didasari rasa keingintahuan aku gitu, karena emang atas dasar aku pengen berkembang, aku pengen kenal lebih banyak teman-teman yang ada di provinsi Jambi. Nah ikutlah aku duta genre provinsi Jambi yang ketiga kalinya, sama seperti Rizky, nggak terduga sekali, alhamdulillahnya jadi kepilih duta genre provinsi Jambi tahun 2025 gitu mas.
0: Alhamdulillah yang satunya yang satunya sekali nyoba langsung dapat.
2: Langsung dapat. Yang kedua nyoba nggak dapat sama sekali gitu. Yang ketiga coba, nah alhamdulillah benar-benar dapat gitu.
0: Oke. Tapi ini kan banyak nih pertanyaan dari teman-teman ya. Mungkin yang baru dengar nih teman Pro 2 FM. Yang difokusin sama duta genre itu apa sih? Siapa nih yang bisa jawab nih?
2: Mungkin dari aku boleh ya?
0: Boleh.
2: Duta genre sesuai dengan tagline kita, generasi berencana gitu. Dimana tujuan atau fokus utama kami di sini adalah untuk mempersiapkan remaja-remaja kita, khususnya remaja di Provinsi Jambi itu, supaya punya perencanaan kehidupan yang matang dan tepat. Nah matang dan tepat ini maksudnya gimana gitu? Karena kita tahu remaja itu punya tantangan-tantangan atau ancaman nih kak, yang menghadapi yang mengancam kehidupan remaja. Kalau di genre kita kenalnya dengan istilah triad KRR, tiga ancaman yang mengancam kehidupan remaja. Ada apa aja? Ada pergaulan bebas, ada pernikahan dini, dan ada nafzah. Nah peran kami genre di sini adalah bagaimana caranya bagi kami untuk menghindarkan agar remaja-remaja di Provinsi Jambi terhindar dari tiga ancaman tersebut, dan sekaligus membantu remaja kita supaya punya perencanaan kehidupan yang jelas dan tepat, sehingga nanti ketika memang udah mencapai taraf taraf kehidupan yang lebih dewasa gitu ya, fondasinya udah lebih matang, udah lebih tepat, sehingga kalau untuk menjalankan kehidupan kedepannya itu bisa lebih baik gitu mas. Udah punya fondasi awal lah gitu istilahnya.
0: Berarti anak remaja ya?
2: Iya, fokusnya ke remaja.
0: Tapi kan di zaman sekarang nih, itu banyak tuh di media sosial yang kayak makanan ciki-ciki.
2: Iya, betul.
0: Itu katanya dia tuh seblak. Nah, itu kan anak rata-rata yang konsumsi itu semua kan anak remaja.
2: Iya.
0: Yang cewek aja, yang cowok aja itu katanya ya, kalau menurut penelitian katanya itu ada yang ginjal
2: ya,
0: apalagi
2: betul.
0: Wanita nih yang bakal melahirkan nanti itu gimana nih?
2: Dari siapa Bang Rizky aja dulu ya?
0: Ya boleh.
3: Oke, karena seperti yang kita tahu ya mas ya, di zaman sekarang ini banyak makanan cepat saji yang bisa kita dapatkan, bahkan mudah sekali nih untuk kita dapatkan. Selain makanan juga banyak juga ada minuman-minuman, apalagi kalau di zaman sekarang nih ya banyak kafe. Kalau kafe kan minuman prioritasnya biasanya ada kopi ya. Nah kalau untuk makanan-makanan seperti ini, apabila dikonsumsi memang secara berlebihan oleh remaja, ya tentunya nggak bagus juga untuk kesehatannya. Karena seperti yang kita tahu, walaupun rasanya enak, tapi ya kandungan di dalamnya itu juga berbahaya juga untuk tubuh apabila dikonsumsi secara berlebihan. Makanya kita sebagai remaja ini juga harus memperhatikan apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi juga. Karena ya tubuh kita ini bisa dibilang investasi kita. Apa yang kita makan di sekarang ya itu akan berdampak, ya mungkin tidak berdampaknya secara langsung, bisa di beberapa tahun kemudian, bisa di bahkan puluhan tahun baru terasa dampaknya. Dan itu nantinya malah bakal menjadi penyesalan bagi kita sendiri. Karena ya tubuh kita ya kita nggak ngerawat, investasi kita tidak jalan ya, bagaimana kita di masa depan.
2: Mungkin nambahin sedikit mas ya dari Rizky, benar kalau remaja itu cenderung suka konsumsi makanan yang hanya enak aja tapi nggak ada gizinya gitu. Nah inilah yang sebenarnya menjadi tantangan kami sebagai duta genre juga, untuk bagaimana caranya bisa mengedukasi remaja agar konsumsi makanannya itu tepat, gizinya ada gitu, nggak hanya sekedar enak dan kenyang aja gitu, karena dampak lebih lanjutnya itu bisa berdampak pada ya kita tahu ya kesehatan remaja. Mm-hmm. Salah satunya masalah yang saat ini benar-benar jadi fokus nasional ya stunting. Lah kok ke stunting gitu? Lucu pertanyaan ya. Kok ujuk-ujuk ke stunting? Iya, karena salah satu faktor utama stunting terjadi itu karena orang tua yang kurang energi sehingga melahirkan anak yang juga kekurangan energi kronis. Mm-hmm. Nah, orang tua ini berasal dari mana? Orang tua berasal dari remaja. Remaja-remaja kita sekarang kan bakal jadi orang tua di masa depan. Mm-hmm. Nah, karena itulah saat ini yang menjadi fokusnya adalah remaja. Remaja itu solusi, bukan hanya sebagai objek penerima informasi, tapi benar-benar solusinya. Gimana cara kita untuk mengedukasi remaja sedini mungkin di masa sekarang ini untuk agar mereka dapat mengkonsumsi makanan-makanan yang tepat gizinya, yang seimbang gizinya, nggak hanya tadi yang aku bilang, nggak hanya enak dan nggak hanya mengenyangkan saja, tapi nggak ada gizi di dalamnya, supaya remaja kita terhindar dari anemia, kemudian nanti juga pada apa ya, pada dampak akhirnya tidak akan melahirkan anak-anak yang stunting di masa depan nanti gitu, Mas.
0: Oke, tapi ya kalau dari Duta Gendre sendiri ini kalau di lapangan atau ya, gimana sih program-programnya untuk ngubah pola pikir remaja nih untuk bisa ngerti ini cemilan yang gak bagus gitu.
2: Oke.
0: Nah, itu gimana tuh?
2: Oke. Kalau dari kami Duta Gendre itu ada modul. Ada banyak sekali modul yang kami edukasikan atau implementasikan kepada teman-teman remaja, Mas. Salah satu modulnya itu adalah modul genting. Genting generasi remaja entaskan stunting gitu. Okay. Kok entaskan stunting? Nah, di sinilah peran kami, peran Gendre, yaitu untuk mengedukasi remaja. Ini loh jajanan-jajanan yang sekiranya hanya terlihat enak tapi nggak ada gizinya sama sekali. Gini loh, Mas, kadang sesuatu yang bahkan kelihatan sehat, kadang itu nggak sehat. Salah satu contohnya adalah susu kotakan. Susu kotak gitu, padahal kelihatan, oh sehat ya, ini susu loh gitu. Padahal ternyata kandungannya cuma gula. Nah, gimana cara kami mengedukasinya pada remaja? Yaitu satu tadi, melalui modul. Modul tersebut kami sampaikan melalui apa? Melalui games, melalui permainan. Kami ambil beberapa sampel dari makanan atau bungkusan jajan atau ciki-ciki itu biasanya, Mas, begitu kalau kami menyampaikannya. Kemudian kami bersama remaja itu bentuk dalam games, itu kami hitung bersama. Inilah ternyata nilai gizinya gitu. Inilah ternyata nilai kalorinya, itu gak ada sama sekali. Kalorinya ada, terkadang lemaknya ada, tapi proteinnya ya gak ada. Nah, itu yang kami bantu ajarkan kepada teman-teman remaja untuk bisa lebih bijak dalam memilah ataupun memilih makanan yang sebaiknya tepat dikonsumsi pada usia remaja. Karena kita tahu ya, usia remaja itu merupakan usia yang benar-benar emas untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Sehingga juga dibutuhkan gizi yang optimal pula supaya pertumbuhan dan perkembangannya bisa baik dan optimal gitu, Mas.
0: Oke, tapi kan banyak juga nih yang dipertanyain sama remaja putri. Aku pernah karena ya mungkin di daerah Kasang sana ya. Nah, itu banyak tuh penduduk, padat penduduk gitu. Mereka selalu bilang kayak gini, kenapa sih kok remaja gitu? Masa remaja putri yang paling penting untuk memutus rantai masalah gizi seperti anemia? Nah, itu kenapa nih?
2: Mau dari jawab Rizky apa
3: dulu? Oke, mungkin dari aku aja dulu. Kenapa remaja putri itu lebih prioritaskan ya daripada laki-laki? Karena remaja putri ini nantinya di masa depan mereka yang bakal menghasilkan keturunan. Mereka yang bakal mengandung anak, mereka yang bakal melahirkan. Makanya kunci pentingnya itu ada di remaja putri. Ya, karena seperti yang kita tahu ya, stunting itu merupakan kondisi gagal tumbuh kronis. Nah, kebanyakan orang tahu kalau stunting itu biasanya terjadi dari 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK, yang dimana dimulai dari pembentukan janin dalam tubuh sang ibu sampai anak itu terlahir sampai usia 2 tahun. Nah, tapi yang banyak orang gak sadarin ternyata stunting itu juga bisa dimulai dari jauh sebelum itu. Jauh dari anak-anak tadi menjadi orang tua, bahkan dari remaja. Kenapa remaja? Karena ya, ada suatu penyakit bernama anemia atau kondisi kekurangan darah. Nah, anemia ini paling banyak dialami oleh remaja putri. Kenapa? Karena seperti kita tahu, kalau dalam fase remaja itu ada yang namanya fase pubertas nih, Bang ya. Nah, di fase pubertas ini sendiri, kalau remaja putri itu pasti mengalami yang namanya menstruasi, pengeluaran dari darah kotornya gitu ya. Nah, kalau mereka mengeluarkan darah tanpa adanya pengoptimalan lagi dari jumlah darah dalam tubuh, mereka akan mengalami yang namanya anemia. Anemia ini sendiri merupakan kondisi kekurangan darah yang menyebabkan nanti mereka bakal lemas, letih, lesu, lunglai. Nah, kalau sudah terkena anemia ini, itu dampaknya bakal ke depan lagi. Nggak harus terlihat sekarang, karena kalau sudah terkena anemia, takutnya di masa depan ketika ia sedang mengalami yang namanya kehamilan, itu peluang atau resiko dari anak atau janin yang dikandungnya untuk mengalami yang namanya stunting itu sangat tinggi, dikarenakan terdapat riwayat anemia dari sang ibu tadi. Nah, kalau untuk laki-laki ya sebenarnya sama-sama penting ya, tapi mungkin lebih ada prioritasnya aja, karena kalau laki-laki seperti yang kita tahu masih tetap penting, karena laki-laki sendiri tipe orang itu biasanya yang beraktivitas, jadi dia ketutup sedikit sama aktivitas yang dilakukannya.
2: Iya, benar banget dari Bang Rizky. Tapi mungkin aku sedikit nambahin ya. Kalau dari sisi aku, benar perempuan itu yang menjadi prioritas utama, karena memang tadi yang udah Bang Rizky notice bahwa perempuan itu mengalami yang namanya menstruasi. Tapi mungkin kalau dari sisi laki-laki, bukannya nggak penting gitu ya, tetap penting, tetap beresiko mengalami anemia. Karena apa? Karena pola hidupnya. Kadang kan laki-laki ini kadang cenderung konsumsi kopi sama teh. Itu yang jadi masalahnya. Konsumsi kopi sama teh itu bisa menghambat penyerapan protein ke dalam tubuh, penyerapan zat besi. Nah, itulah yang menjadi penyebab kalau laki-laki itu mengalami anemia. Karena ya tadi penyerapan zat besinya, konsumsi zat besinya ada, tapi nggak bisa diserap dalam tubuh karena tadi konsumsi teh dan kopi, sehingga kafeinnya mengikat zat besi tersebut sehingga nggak bisa diserap dalam tubuh gitu.
0: Oke, berarti dari laki-laki itu dari kopi sama teh.
2: Iya, bisa ada dari pola hidupnya lah.
3: Pola hidup. Apalagi ya di sekarang nih Mas ya, ada pil dun yang mainnya selalu main jam 2 malam, jam 4 malam, menyebabkan laki-laki itu begadang nih. Nah, kalau udah begadang malah tinggi lagi ya resikonya. Kak Ayu ya.
0: Oke. Iya, aku pernah dengar tuh katanya kalau anak-anak kecil itu dilarang minum apa? Teh. Apalagi kalau sudah makan minumannya teh. Karena enggak bisa zinc ya. Oke. Kirain laki-laki enggak
2: bisa anemia gitu.
0: Tapi kalau dari segi perempuan ya. Nah, anemia ini aku pernah dengar katanya anemia ini bisa diturunkan. Benar enggak sih? Katanya dari faktor keturunan katanya.
2: Oke, aku bantu jawab ya. Sebenarnya kalau anemia dibilang dari faktor keturunan itu enggak benar.
0: Enggak benar.
2: Karena kalau anemia itu benar-benar faktornya adalah pola hidup. Yang diturunkan dari anemia adalah stunting. Karena seperti yang benar Bang Rizky bilang tadi, anemia, ibu yang anemia beresiko melahirkan anak yang stunting. Tapi nggak pasti ibu yang anemia anaknya juga anemia gitu. Bisa jadi kalau ibunya anemia mungkin ketika udah punya anak, ketika dia sudah teredukasi gitu ya, jadi bisa lebih mengedukasi anaknya untuk terhindar dari anemia itu sendiri. Karena tadi yang aku bilang bahwa anemia ini salah satunya disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat, konsumsi makanan yang kurang bergizi, yang kurang tepat, atau bahkan kadang konsumsi gizinya tepat tapi penyerapannya nggak maksimal karena diakibatkan tadi konsumsi teh, konsumsi kopi yang berlebihan. Nah, itulah yang jadi penyebab anemia. Karena anemia itu sendiri sebenarnya masih banyak yang salah paham. Anemia itu banyak yang ngiranya hanya kurang darah aja. Padahal anemia itu yang kurang bukan darahnya, tapi kadar hemoglobin di dalam darah. Nah, hemoglobin inilah yang nantinya akan membawa oksigen ke seluruh tubuh. Nah, kalau pasokan hemoglobinnya rendah, otomatis bakal buat tubuh kita 5L, lemah, letih, lesu, lunglai, dan lalai. Nah, itu yang jadi masalah dari anemia itu sendiri gitu, Mas.
0: Oke, Ayu dan Rizky, nanti kita bakal cerita lagi nih sama Ayu dan Rizky ya, teman pro 2. Kita dengerin satu lagu dulu boleh ya?
2: Iya,

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung.

0: Nah, Romong Pro 2 FM kita masih di sore ceria bareng Ayu dan Rizky. Halo Ayu, Rizky.
1: Halo.
0: Nah, oke. Sekarang ya, mungkin ada yang udah terlambat nih, baru kenal genre gitu, baru memikirkan gizi ya, kayaknya memang butuh nih. Nah, gimana nih solusinya untuk mungkin ibu hamil sekarang? Langkah konkret yang harus dilakuin oleh calon orang tua nih untuk memastikan gizi ibu dan janinnya itu terpenuhi.
2: Oke. Mungkin dari aku dulu ya. Yeah. Kalau untuk aku, dari kepada ibu-ibu yang mungkin sudah hamil atau kepada calon orang tua di luar sana yang mungkin baru aware terkait dengan informasi dengan gizi ini, yang mau aku sampaikan adalah ayo mulai lebih aware terkait dengan gizi yang seimbang. Caranya gimana atau apa yang harus dilakukan adalah, kalau bagi ibu hamil itu rutin lakukan pemeriksaan kehamilan minimal. Ini minimal sekali ya, minimal 6 kali selama masa kehamilan. Yaitu 2 kali pada trimester 1, 2 kali juga trimester 2, dan 2 kali di trimester 3 gitu. Nah, juga selama kehamilan jangan lupa untuk screening test terkait dengan lab. Lab-nya gimana? Yaitu screening test lab untuk mencegah atau mengetahui anemia pada ibu hamil itu di kadar berapa. Itu bisa datang ke puskesmas dan itu gratis kalau pakai penggunaan BPJS ya. Itu pasti gratis penggunaannya untuk mengecek kadar HB-nya berapa gitu. Karena kalau untuk ibu hamil sendiri itu kadar HB yang normal itu di atas 11. Nah, di bawah itu kita takutkan anemia pada ibu hamil dan beresiko kalau mau melahirkan nanti gitu. Takut terjadinya perdarahan dan banyak komplikasi lainnya. Nah, untuk terkait dengan pemenuhan gizi juga terkait ibu hamil itu bisa menggunakan teknik makan yang sedikit tapi sering. Tapi makanan yang dikonsumsi itu adalah makanan yang penuh dengan protein. Kalau memang dalam kondisi kehamilannya mungkin sekiranya mengalami mual atau muntah gitu ya, bisa pakai teknik tadi, makan sedikit tapi sering. Tapi pastikan setiap makanan yang dikonsumsi itu merupakan makanan yang memang penuh terkait dengan penuh gizi yang seimbang. Hindari ciki-ciki, hindari minuman-minuman manis seperti teh ataupun kopi. Lebih konsumsi ke susu murni. Nah, itu bisa untuk meningkatkan kadar HB ibu hamil itu sendiri. Dan juga kalau ke teman-teman remaja, yang ingin aku sarankan adalah konsumsi tablet tambah darah. Khususnya bagi remaja-remaja perempuan yang sekiranya lagi menstruasi, itu konsumsi tablet tambah darahnya setiap hari 1 kapsul. Tapi kalau di hari biasa atau di luar daripada menstruasinya gitu ya, bisa dikonsumsi 1 kali seminggu. Dan itu tolong dikonsumsi secara rutin, karena untuk pencegahan anemia itu gak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba konsumsi 1 tablet tambah darah, 1 strip penuh itu langsung tercegah gitu ya anemianya, langsung terhindar dari anemia, itu gak bisa, itu harus penuh apa ya, penanganan yang panjang gitu, pencegahan yang selalu apa ya, terus menerus dan continue gitu.
0: Oke. Kalau untuk laki-laki ada gak nih? Misalnya calon ayah gitu.
3: Oke, kalau untuk laki-laki ya, terutama remaja, calon ayah, bagaimana cara mereka agar tahu tentang gizi? Itu pertama ya, kita cari tahu ya. Karena di zaman sekarang, seperti yang kita tahu, media sosial ada, internet ada, kita bisa mencari tahu tentang gizi, apa itu gizi, apa manfaatnya, juga apa yang kita memang dari tubuh ini perlukan. Karena kita nggak tahu nih bagaimana kondisi tubuh kita ke depannya kalau memang kita kekurangan dari namanya gizi. Juga kurangi pola hidup buruk, apalagi ini bergadang, main game berjam-jam. Untuk sekarang mungkin masih oke lah ya nonton bola karena 4 tahun sekali juga ya bang eventnya ya. Jaga pola hidup sehatnya, makanannya juga diperhatikan lagi. Jangan terlalu sering untuk makan makanan seperti yang dibilang Kayu tadi ada. Jangan terlalu sering untuk minum kopi, teh, karena itu dapat menghambat penyerapan gizinya juga untuk kita. Dan juga nih, dari tadi kita ngebahas tentang stunting nih ya, yang berhubungan dengan gizi. Sebenarnya teman-teman, untuk gizi, untuk ibu hamil, itu berpengaruh melalui stunting berdasarkan usia dari kehamilannya. Bukan usia kehamilan, usia dari pernikahannya. Kenapa? Yeah. Karena ya, kalau seorang ibu atau calon ibu itu mengalami kehamilan di umur yang masih dibilang relatif muda, itu risiko stuntingnya juga tinggi. Kenapa ya? Karena seperti yang kita tahu, tubuh kita itu masih butuh yang namanya gizi ya. Banyak banget nih bang ya, gizi. Nah, kalau kita sendiri aja gizinya itu kurang dan kita mengalami remaja perempuan mengalami yang namanya kehamilan itu, nanti gizinya bakal terbagi dua dengan janinnya. Jadi ya nggak optimal juga untuk diri kita sendiri aja masih kurang, kok ini kita malah mau berbagi dua dengan janin kita. Maka dari itu, dari BKKBN sendiri itu menganjurkan untuk usia perkawinan dari laki-laki sendiri itu ada di 25 tahun dan perempuan itu ada di 21 tahun. Kenapa begitu? Karena diharapkan dari umur tersebut, dari masing-masing calon ini telah sampai kepada kondisi fisik yang memang bisa dibilang matang. Jadi ya, gak ada yang namanya kekurangan lagi ya Kak Ayu ya.
2: Iya betul. Sedikit nambahin lagi boleh mas ya, gitu ya. Dan bagi calon-calon pengantin gitu ya, kalau mau segera melaksanakan pernikahannya sebelum menikah, bisa untuk screening awal terlebih dahulu untuk terkait dengan perempuannya. Yaitu kalau kami di kebidanan kita kaitkan sedikit lah mas ya. Tapi juga saat ini memang jadi program unggulan juga dari BKKBN dan program unggulan nasional, yaitu terkait dengan pengukuran lila atau lengan lila atau lingkar lengan atas. Kalau bagi remaja, bagi perempuan, ukuran lingkar lengan atasnya di bawah 23,5 itu bisa dikategorikan KEK atau kekurangan energi kronis. Maka mungkin kalau bisa dia udah menikah tapi tunda dulu kehamilannya, direhabilitasi dulu sampai mencapai status kondisi yang dikira memang sudah stabil, sudah tepat untuk nantinya mengandung dan melahirkan gitu. Ya, jadi yang langkah pertama harus dilakukan adalah screening awal terbih dahulu.
0: Screening awal, iya. Berarti lengan yang di sini.
2: Iya, lengan di sini.
0: Berarti kalau ada wanita lengannya kecil itu?
2: Bisa di sebenarnya nggak pasti kita harus kalau lengannya kecil ya kita korekan. Kayak nggak banyak screening awal, screening lainnya. Tapi salah satunya adalah itu. Jadi di bawah kalau lengannya di bawah 23,5 itu bisa dikategorikan. Tapi banyak pemeriksaan lanjutannya. Salah satunya adalah tadi pemeriksaan HB. Jangan sampai di bawah 11.
0: Oke, nah itu tuh sama Pro 2. Nah tapi aku pernah ketemu nih Kak Ayu sama Kak Rizky, proses yang dinamain ngidam.
2: Iya.
0: Nah entah kenapa ya, setiap aku pokoknya di rumah maupun orang rumah gitu, 3 bulan pertama kehamilan entah kenapa gak mau makan nasi.
2: Iya benar.
0: Terus nyium nasi aja kayak mau muntah. Ini nih sebenarnya apa sih?
2: Oke, mungkin aku yang jawabnya. Memang di kehamilan itu banyak sekali terjadinya perubahan hormon mas. Salah satunya tadi ada menyebabkan ibu hamil mengalami proses yang namanya ngidam. Kalau kami di kebidanan mengenal istilahnya yang namanya morning sickness.
0: Morning sickness
2: atau mual muntah di pagi hari. Itu ibu-ibu hamil trimester pertama biasanya mual muntah atau bahkan gak mau makan sama sekali mas ya. Seperti yang mas bilang tadi, nyium nasi aja rasanya pengen muntah gitu. Dan itu memang hal wajar yang dialami oleh ibu hamil. Tapi apakah hal ini harus dibiarkan? Tentu saja tidak. Kalau dibiarkan, ya takutnya nanti baik ibu maupun janinnya bakal kekurangan nutrisi gitu. Malah nanti takutnya anak yang dilahirkan jadi stunting. Lalu solusinya apa? Kalau solusi yang kami berikan dari kebidanan itu tadi yang aku bilang udah notice dari tadi, makan sedikit tapi sering. Tapi pastikan makanan yang sedikit yang dikonsumsi itu benar-benar makanan yang berkualitas dan tinggi protein gitu mas. Dan juga kalau ibu-ibu hamil ini ya, kan banyak tuh ya kita dengar-dengar mitos kalau ibu hamil kalau ngidamnya nggak keturutan itu nanti anaknya ngeces gitu, padahal enggak. Itu keinginan-keinginan untuk konsumsi sesuatu tersebut memang mungkin bawaan dari ibu hamilnya lagi pengen makan apa. Tapi kalau sekiranya ibu hamilnya ini menginginkan suatu makanan yang kurang baik gitu ya, kurang ada gizinya, atau memang makan

0: Kadang ya kalau dari cerita ya, kita sempat sharing nih sama teman-teman yang lain.
1: Iya,
0: ya, aku juga gitu. Bahkan waktu kita kasih makanan yang bergizi itu sampai kayak jadi masalah gitu.
1: Iya,
0: Tapi ya itu tadi ya, peran suami harus pastiin juga,
1: iya,
0: gitu, walaupun
1: juga
0: makan sedikit.
1: Mm-mm. Tapi sering.
0: Oke. Nah, kalau misalnya ya perbedaan pasti nih antara anak stunting, anak yang stunting gagal tumbuh akibat gizi kronis dan anak yang perawakannya pendek karena faktor genetik, ini gimana nih bedainnya?
1: Oke, mungkin aku jawab dulu ya kali Bang Rizky ya. Memang banyak sekali anggapan di masyarakat itu yang masih salah terkait dengan stunting ini. Mengira bahwa stunting ini hanya masalah terkait dengan pendek, atau tentang solusi dari stunting ini adalah makan dengan porsi yang banyak. Padahal salah ya, yang dimaksudkan dengan makan itu adalah makan yang bergizi seimbang. Atau anak yang stunting itu pasti pendek. Ya salah juga, karena banyak juga mungkin kira-kira anak yang pendek, tapi itu faktor genetik. Nah, cara bedainnya gimana gitu. Kalau anak stunting itu punya ciri khusus lainnya, gak hanya pendek, tapi apa? Tapi perkembangan kognitif atau perkembangan otaknya lambat, dan juga tubuhnya lemas. Sehingga karena dia gak punya resistensi terhadap imunitas yang kuat, jadi dia gampang sakit, lemas, kemudian perkembangan otaknya lambat. Nah, inilah yang menjadi urgensi dari negara kita. Kok ya stunting ini menjadi masalah yang benar-benar digebiar-gebiarkan pemerintah gitu ya, untuk pencegahannya terjadi. Karena stunting ini bisa menurunkan produktivitas dari anak-anak remaja kita, anak-anak Indonesia tentunya gitu Mas. Gak hanya tubuhnya pendek, tapi juga tadi perkembangan kognitifnya lambat, dan juga tubuhnya gampang sakit. Okay, sehingga produktivitasnya turun gitu.
0: Oke, okay, berarti yang faktor genetik memang ada.
1: Memang ada.
0: Kalau sekarang nih ya, gimana nih peran sekolah dan lingkungan keluarga dalam dukung panduan makan sehat untuk anak remaja? Sekarang udah ini gak sih? Udah jalan gak sih dari sekolah gitu? Kan sebenarnya itu tuh dimulai dari sekolah dulu nih.
1: Iya benar.
0: Kalau dari langsung, wah bisa aja nih dari genre ketemunya yang udah hamil
1: iya,
0: gitu ya. Nah kalau dari sekolah itu mungkin bisa nih. Jadi di ada penyuluhan gitu. Nah, ada. Sekarang tuh udah ada enggak sih di sekolahan?
2: Oke, kalau untuk penyuluhan sendiri ya, Mas ya. Itu kalau dari sekolah biasanya ada. Terutama tadi nih sudah di mention nih dari awal oleh Kak Ayu ya. Ada yang namanya itu PIKR.
0: Oh, PIKR tadi.
2: Iya, yang di awal tadi, PIKR. Itu apa? PIKR itu merupakan singkatan dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Nah, jadi kalau di PIKR ini itu merupakan rumah nih bagi anak-anak genre, karena biasanya genre itu selalu bermula dari yang namanya PIKR tadi. Nah, di PIKR inilah kita juga bisa mensosialisasikan tadi tentang anemia, genting, bahkan gizi. Nah, dan juga kalau yang dilihat-lihat ya dari sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Jambi, itu juga banyak biasanya bekerja sama dengan kantor dari Kemenduk Bangga atau BKKBN, atau bahkan dari instansi-instansi pemerintah setempat seperti ada dari DBPKB atau dari Puskesmas nih, melakukan penyuluhan mengenai materi-materi yang tadi kita sebutkan.
1: Iya benar. Dan juga kadang kalau dari pihak sekolah itu untuk mensosialisasinya juga kadang mengundang kami Bang dari pihak duta gendrenya. Dan selain itu
0: ya,
1: pun kami sebagai duta gendre memang punya nih PIKR binaan masing-masing di setiap sekolah. Nah itulah cara kami menjangkau teman-teman remaja untuk tetap teredukasi nih terkait dengan masalah-masalah yang kiranya mengancam remaja, di mana salah satunya tadi ada pernikahan dini itu Mas.
0: Oke, terima kasih nih Rizky sama Ayu ya.
1: Iya.
0: Udah hadir di Pro 2 FM. Nah, yang terakhir nih, harapan dari Rizky sama Ayu ke depannya gimana nih? Duta genrenya atau untuk anak remajanya juga bisa nih.
1: Oke. Mungkin aku mau nyampein pesan ke teman-teman remaja ya, untuk lebih aware terkait makanan yang kita konsumsi. Karena tadi yang udah kita jelasin tadi, banyak makanan yang beredar di masyarakat yang memang kita konsumsi di setiap harinya terlihat enak, terlihat mengenyangkan, tapi tidak ada gizi sama sekali di dalamnya. Karena remaja yang sehat adalah remaja yang hebat itu berasal dari remaja yang sehat. Tubuh yang sehat bakal bisa membantu kita untuk lebih produktif menjalani kegiatan dan aktivitas kita sehari-hari. Maka dari itu, ayo remaja lebih aware terkait dengan makanan yang kita konsumsi.

0: setiap harinya. Itu Mas.
1: Oke, kalau dari Rizky ya, untuk teman-teman remaja, sama seperti yang Kak Ayu sebutkan tadi ya, lebih aware terhadap makanan yang kita konsumsi. Apalagi nih, untuk makanan ya, kan biasanya di kemasan itu ada komposisinya ya Mas ya. Itu kita bisa menilai nih, kalau memang, oh ini makanannya banyak mengandung gula, banyak mengandung nutrien atau garam mungkin ya. Jadi kita bisa lebih waspada lagi, jangan sampai karena hanya rasanya yang enak, jadi kita nggak memikirkan lagi dari komposisi makanan tersebut. Maka dari itu kita harus lebih aware lagi, periksa lagi ada yang namanya klik, itu yang ada komposisinya. Dan juga untuk remaja lebih produktif lagi, lebih banyak beraktivitas, cari kegiatan positif. Jangan sampai kita ini menjadi remaja yang diam saja, tidak bergerak, tidak tumbuh. Karena ya bagaimana Indonesia mau maju kalau dari remaja sendiri belum tumbuh nih dengan maksimal.
0: Iya, karena remaja bukan cuma objek informasi, tapi juga bagian dari solusi gitu.
2: Oke. Terima kasih Ayu Zafira dan Kak Rizky Muhardianto ya.
0: Iya.
2: Yang udah sempat hadir di Pro 2 FM. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu dengan kebahagiaan yang lebih baik lagi. Nah, teman Pro 2, aku Evan,
1: aku Rizky,
0: dan aku Ayu.
2: Nah, kami pamit undur diri dulu nih di sore ceria ya. Tapi teman Pro 2 jangan kemana-mana, aku bakal tetap nemenin kamu sampai malam hari nanti.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah. Kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah
1: menyebutkan belakang. Peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id,
1: rri.co.id,
0: portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

子。完蛋公郎

Ya, teman produk apa? Kaum muslimin muslimah di mana saja berada, kami segenap pimpinan karyawan karyawati RRI Jambi dari studio produk apa mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Nah, teman produk, jangan kemana-mana, nanti ada MLC ya di jam 19 waktu Indonesia Barat. Stay produk apa?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini,

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah remaja
2: SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
3: dari kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
4: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
5: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan lecehan seksual.

0: Wow, everybody.
1: Oh my god.
0: Wow.
1: Halo semuanya.
0: Selamat malam.
1: Wow. Dan selamat malam juga buat teman produser di seluruh Indonesia. Hari ini kita di mana di studio?
0: Berbeda ya.
1: Iya. Wah, makanya malam ini kita spesial banget bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Dubasi.
0: Yes. Yeah. Dubasi, stay tune terus di MLC Music.

0: Pompro 2 seluruh Indonesia masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yes, dan kita sudah akan ngobrol-ngobrol.
1: Yes.
0: Bareng sama
1: The Masi.
2: Halo.
0: Selamat malam.
1: Malam.
2: Malam.
1: Gimana kabarnya abang-abang?
3: Sehat
2: alhamdulillah.
1: Waduh.
0: Semangat banget nih.
1: Semangat banget nih ya.
0: Kayaknya fans Spanyol kayaknya nih.
1: Aduh, baru fans apa nih berarti Piala Dunia nih?
2: Inggris.
1: Oh, Inggris. Nanti malam dong.
2: Malam.
0: Asik. Pasti MU ya, soalnya jadi Inggris. Kalau karena
2: Prancis sebenarnya.
1: Aduh.
0: Apa kalau hari ini ada bete
2: lagi
0: ya?
2: Lagi sedih.
0: Kak Gigi.
2: Italia.
1: Wah, Italia.
2: Masuk itu nggak masuk. Gak ada dah kayaknya itu.
1: Aduh.
0: Kawai.
2: Yang jelas-jelas aja ya, Spanyol.
1: Oh iya, Spanyol. Bener.
0: Dukung siapa yang menang?
2: Sebutin satu pemainnya cepet. Nah,
3: ya. Sebab Polo.
2: Polo,
3: pelawak itu.
0: Air mungkin kali ya.
2: Puyol.
1: Main 20 tahun lalu kayaknya itu ya.
2: Main Luis Figo.
0: Kayaknya mainnya pas zaman ini ya, PES 2010 kayaknya.
1: Aduh, lama.
0: Kare.
2: Argentina.
1: Wih, oke. Okay.
0: Boleh. Oke.
1: Okay. Alright, tapi prediksi nanti malam, Bang Rian, berapa nih? Inggris bisa menang gak nih?
2: Inggris menang kayaknya.
1: Oh, menang ini.
2: Tapi biar seru mungkin 3-2 kali ya.
1: Asik.
0: 3-2 banyak banget golnya itu.
2: Seru ya.
1: Biar seru. Bener.
0: Kita jadi analis bola gini ya. Jadi.
2: Okay. Tapi menang Inggris kayaknya.
1: Menang Inggris tetap ya.
0: Yakin.
1: Aman. Alright. Berarti Wonderwall nanti tetap berkumandang.
2: Karena kan Liam mau
1: nyanyi.
2: Iya. Memimpin Wonderwall nanti kalau final kan.
1: Kalau final.
0: Ya udah deh. Aduh, The Massive. Aduh, banyak banget yang bisa dikulik dari The Massive ya.
1: Bener lagi.
0: Banyak.
1: Gokil.
0: Mani zaman-zaman gua kecil.
1: Bener. Era-era 2000-an tuh band-band lagi merajalela ya.
0: Tapi
1: lagu-lagunya.
0: Mungkin yang akhir-akhir ini yang paling kita dekat sehari-hari itu tuh. Ini ya. Halte
1: The Massive Petukangan.
0: Iya.
1: Itu gimana ceritanya bisa namain sebuah halte gitu?
2: Kita pun sampai hari ini masih amazed ya dengan
1: okay.
2: Kita bisa punya halte ya. Sebenarnya yang cukup bikin kita bersyukur adalah selain naming rights itu juga ternyata halte Petukangan The Massive itu benar-benar tepat di depan kantor The Massive.
0: Iya.
1: Oh iya, benar.
2: Itu benar-benar kita nggak setting ya.
1: Oke.
2: Okay. Ini emang bahkan si Roko itu sudah ada sejak Sebelum ada halte gitu. Jadi ternyata sekarang ada Petukangan The Massive, tapi itu depan persis
1: kantor
2: kita gitu.
1: Oke.
0: Banget ya.
2: Tapi sebenarnya untuk bisa naming rights juga gak mudah karena pastinya memang pihak Transjakarta juga melihat kita punya history yang cukup panjang ya.
1: Betul.
2: Di Jalan Ciledug Raya itu kan.
1: Iya.
2: Yeah. Memang kita kan tumbuh di Ciledug gitu ya, di Jalan Ciledug Raya. Kita race in Ciledug lah gitu ya.
1: Yeah.
2: Jadi benar-benar punya banyak cerita. Dan pastinya ketika kita mendapatkan seperti itu memang gak asal dikasih atau gak asal memang kita bisa membeli naming rights itu. Tapi juga memang punya cerita yang cukup panjang dan mungkin juga bisa memberikan inspirasi juga untuk
0: pasti
2: teman-teman atau anak muda bahwa band dari sebuah gang kecil di Ciledug ya bisa punya mimpi yang bisa dicapai gitu.
1: Betul.
2: Walaupun mungkin menurut orang lain tuh mustahil gitu.
0: Ciledug internasional.
1: Gokil. Bener.
0: Tapi mungkin ya itu susah namanya terus juga harus dipercaya gitu kan. Kalau misalkan gampang mungkin sekarang namanya juga Ciledug Dave gitu nama bisa, ya. Karena
1: gak bisa gitu kan. Karena emang The Massive kan udah berarti 23 tahun berarti ya?
2: Ya tahun ini kita sudah berusia 23 tahun.
1: Yes.
2: Di industri mungkin kita memulai kontrak di musik itu 2007. Jadi sudah hampir 20 tahun ya. Kalau di industri ya musik ya. Tapi kalau kita berdirinya dari tahun 2003. Jadi 23 tahun.
1: Wow.
0: Wow.
1: Itu gak bentar, Fi.
0: Iyalah.
1: Bener.
0: Saya 23 tahun.
1: Iya bener.
2: Tahun 2003?
0: Enggak, aku 25 tahun. Tadi dimuda-mudain ya barusan.
1: Dimuda-mudain. Yeah. Sorry. Tetap aja 2005.
0: Sorry, teman bro.
2: Tetap aja sih. Tetap aja masih muda.
0: Tetap aja masih muda. 2000.
2: 2000, oke.
1: Okay. Bener. Nah. Tapi sekarang kan berarti ada sebuah cerita yang baru nih. Nah. The Massive juga akhirnya sekarang mendeklarasikan sebagai band indie berarti kan sekarang.
0: Iya.
1: Ya? Ya. Betul. Tapi ada enggak sih maksudnya fakta-fakta yang baru diketahui gitu ketika menjadi sebuah band indie? Karena sebelumnya kan mungkin di label dari 2003 tadi.
2: Iya, 2007.
1: Dari 2007 gitu. Ada enggak sih perbedaan yang dirasain ketika The Massive ada
0: bikin,
1: di
0: bikin label? MV ternyata mahal gitu.
2: Itu salah satunya.
1: ternyata
0: ya. Bener ya.
2: Banyak banget ya perbedaannya karena selama hampir 20 tahun kita diurusin ya. Maksudnya dari rekaman kita gak bayar gitu kan.
1: Benar.
2: Udah dibiayain, sudah dibiayain sama label. Terus promosi juga sudah diurusin sama label. Terus manajemen juga kita biasa disiapin mobil, disiapin di zaman awal-awal dulu kita sampai ya kayak gue disekolahin public speaking dan lain-lain.
1: Benar.
2: Jadi pastinya sudah banyak ilmu yang kita dapat juga dari kita bersama Musika Studios ya. Jadi, tapi alhamdulillahnya juga bersama Musika juga kita memulai dengan baik, berakhir juga dengan baik.
0: Nah,
2: okay. Memang kita kontraknya berakhir. Kita juga memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi karena memang kita sudah bilang ke Bu Acin kalau kita ingin membangun perusahaan kita sendiri. Dan Musika juga setuju. Ya, pastinya kita sangat baik-baik banget. Bahkan kita malah bikin farewell lunch waktu itu. Kita 2026 ini bulan Mei memang sudah resmi menjadi band independen dan cuma memang bedanya ya itu kita sekarang mempersiapkan semua sendiri, kita ngitung apa biaya buat rekaman sendiri, terus ya sekarang kalau manggung pun juga kebetulan kita juga sudah punya manajemen sendiri, jadi nggak terlalu kaget. Karena emang kita sudah mempersiapkan sejak 2020 kita punya perusahaan sendiri.
1: Oke.
2: Jadi ketika kita sudah independen, memang kita sudah siap semua infrastrukturnya. Jadi kita memang sudah punya tim untuk ya tim legal kita sudah ada financial juga, orang finance juga udah ada, tim social media, ada creative director dan lain-lain. Jadi
0: udah jadi semua. Ya,
2: bahkan kita juga punya publishing sendiri sekarang.
0: Yes.
2: Wow. Memang mengelola lagu-lagu kita, kita punya music distribution sendiri gitu. Jadi emang kita sudah cukup siap untuk independen gitu.
0: Running sendiri berarti ya.
1: Seru. Benar.
0: Meskipun mahal tapi budgetnya ada lah.
2: Ngumpulin lah dari 20 tahun ini kan.
0: Iya benar juga sih.
2: Ngumpulin.
1: Nabung ya.
0: Apa yang gocap pertama kemarin? Enggak ada ya.
2: Kita enggak gocap kan.
4: Berapa tuh?
2: $2,000.
0: $2,000 mungkin ya. Oke, tapi juga setelah berapa album? 8 album ya? Lagu pakai berbahasa Indonesia, sekarang akhirnya merilis lagu pakai bahasa Inggris.
1: Betul.
0: Udah siap banget go internasional nih, tapi ada alasan tertentu gak sebenarnya?
2: Sebenarnya kita tuh udah mulai bikin lagu bahasa Inggris waktu di album ke-7. Waktu itu rilis tahun 2022 itu album Time. Jadi sebenarnya kita udah mulai pemanasan tuh di pemanasan. Satu lagu judulnya Side by Side.
1: Oke.
2: Okay. Lalu di album ke-8 kita menyelipkan lagi satu lagu judulnya November. Dan memang sebenarnya kalau ngomongin lagu bahasa Inggris sebenarnya kita udah nyiapin itu dari 2018.
0: Iya.
2: Jadi emang udah lama sebenarnya rencana kita. Cuma memang pastinya kita harus menunggu selesai dulu dari Musika gitu.
0: Oke. Okay.
2: Kenapa kita harus mencoba ini? Karena kita pengen tahu aja gimana responnya seperti apa. Karena kan kalau ngomongin lagu-lagu yang sudah kita bikin kan hampir 99% adalah lagu Indonesia gitu.
0: Yes.
2: Jadi kayak cobain yuk gitu apa bikin lagu bahasa Inggris gitu. Maksudnya
0: terus sih
2: gimana responnya ya kita ya udah kita bikin aja gitu.
0: Iya.
2: Kalau ada yang suka alhamdulillah, kalau ada yang suka banget ya alhamdulillah banget gitu.
0: Oke.
2: Enggak ada pilihan yang enggak suka banget pokoknya kalau bisa.
0: Amin lah ya.
1: Amin harus suka
0: karena,
1: banget
0: gitu. Karena The Massive gue pengen lihat gitu ada di Coachella nantinya.
1: Glastonbury mungkin ya kan. Benar. Tapi gimana maksudnya setelah rilis ya kan di berarti ini single pertama sebagai band indie ya. Single pertama di band indie judulnya adalah On Our Own.
0: On Our Own.
1: gimana respon pendengar Massiver dengan rilisnya lagu yang mungkin berbahasa Inggris menjadi single perdana sebagai band indie gitu?
2: Ya sepertinya banyak yang kaget pastinya karena terbiasa mendengarkan lagu-lagu kita yang seperti Cinta Ini Membunuhku atau Merindukanmu ya yang sangat pop, elet gitu ya. Tiba-tiba ada satu, sebenarnya kita di album yang ketujuh tuh udah mulai nyeleneh sebenarnya.
0: Iya, iya, iya.
2: Room Time tuh udah mulai agak
1: ini
2: apa, banyak kita lumayan explore sebenarnya. Jadi di album yang apa kita lagi persiapan album juga dan insya Allah akan bahasa Inggris semua full Inggris.
0: Wow.
2: Dan memang responnya pastinya ada yang kaget, ada yang bang gue pengen denger lagu yang Cinta Imun apa kayak Cinta Imunku lagi gitu.
0: Yeah.
2: Terus ada juga yang happy juga dengan perubahan kita juga banyak juga gitu. Jadi kita sebenarnya sudah siap dengan pro dan kontra ketika
0: nanti
2: lagu ini karena dari zaman dulu juga selalu ada kok kontra juga gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Yang penting kita happy bikinnya dan memang untuk membuat album berbahasa Inggris juga kita juga nggak sendirian karena kebetulan kita juga dibantu sama satu perusahaan di California namanya NR Worldwide.
0: Itu dia.
2: Itu yang perusahaan artist development yang memang udah nge-develop early Coldplay, terus Temper Trap, terus Katy Perry, Jessie J, Muse, Kane. Jadi memang kita dibantu sama mereka nih sekarang.
0: Yeah.
2: Kenapa kita akhirnya bisa rekaman bareng sama Danton Sapel. Danton Sapel tuh salah satu produsernya Coldplay juga di album ketiga dan kedua. Dia juga pernah produserin Kylie Minogue, terus Suede dan lain-lain gitu. Jadi kita kemarin baru pulang dari London untuk rekaman 2 minggu.
0: Oke.
2: Okay. Kita merekam 4 lagu. Jadi total sekarang sudah 7 lagu yang sudah kita rekam.
0: Wow.
2: Tinggal 3 lagu lagi nih buat album.
0: Mudah-mudahan sabar ya.
1: Amin.
0: Ini tabungannya banyak deh dari 20 tahun itu tabungannya banyak sih. Langsung di LA soalnya.
2: Pada manggung kita nabung 100 rupiah.
0: Iya, 100 rupiah kayaknya tunggu 20 tahun lagi sih.
1: Aduh lama ya.
2: Koin kita masukin kaleng
0: gitu. Benar. Pecahkan ayam dipecahin. Jangan dong.
1: Dipecahin jangan ya. Tapi habis ini kita akan melihat sedikit gitu ya video klip dari single The Massive yang terbaru nih.
0: Ini dia
1: On
0: nih.
1: Our Own tentunya.
0: Kita siap joget-joget bareng ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana.
1: Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Abacaxi, abacaxi.
1: Yes, yes, yes, yes.
2: Galera, kita tepuk tangan untuk Damasi.
3: Di sini rame banget, ada teman pro 2 juga ya.
2: Gimana? Lagunya masih kurang enggak? Sabar. Nanti ada lagi kalau tenang.
3: Bakal ada lagi ya.
2: Tapi ini tadi adalah sebuah single, salah satu single yang juga iconic banget dari The Massive ya kan. Sudahi perih ini.
3: Itu dia. Tapi kita mimpi apa ya bisa tiba-tiba langsung ke private gitu.
2: Benar, biasanya tuh kita nonton di MV-MV, iya. TV-TV gitu kan. Sekarang kita ngobrol langsung.
3: Wah keren banget.
2: The Massive-nya nih.
3: Oke, kita bakal ngobrolin. Tadi kita udah nonton juga MV-nya. Yes. Wow.
2: On our own.
3: Itu konsepnya gimana, keren banget ya. Kayak Conjuring. Tapi sebenarnya on our own tuh mau cerita tentang apa sih? Mungkin singkat aja. Siapa nih?
4: Nah, jadi memang pertama kali waktu kita dengerin ini ke music video direct. Gitu. Mm-hmm. Dan akhirnya namanya Dimas Brojonegoro. Dimas, yes, langsung present ke kita. Dan kita benar-benar gak ada kayak harus gini, harus gitu gitu. Kayak udah kita terima dulu pokoknya seliar mungkin.
3: Oke. Okay.
4: Karena kita pikir kan selama ini kan kita selalu kalau bikin music video kan harus berkompromi dulu gitu.
3: Iya, yeah, iya. Yeah.
4: Ada yang harus dijagain.
3: Yeah. Nah,
4: kali ini
3: gak ada.
4: Yang jagainnya kita sendiri gitu.
3: Iya, yeah, yeah. Sky is the limit lah pokoknya.
4: Pokoknya ketika kita bilang oke, yaudah jalan gitu.
3: Wah. Wow.
4: Waktu kita tahu konsepnya seperti ini, kita kayak langsung ini seru nih. Dan memang ini mungkin menjadi salah satu music video The Massive yang paling dark kali ya.
3: Itu iya, dia.
2: Itu dia.
4: Di warnanya, yeah, apa, apa dari colornya, terus juga konsepnya juga cukup liar sekali. Jadi ada mungkin sedikit agak ada serem-seremnya sedikit ya.
3: Yeah.
4: Ada pisau di situ, terus ada suasana
3: yang poses
4: ya, gitu ya, kita disekap di sebuah tempat dan akhirnya kita bisa
3: bebas
4: dari belenggu itu. Mm. Jadi sebenarnya itu kalau kita mau bilang sebenarnya music video ini juga bisa kayak ngasih clue bahwa ya kita sedang apa lepas dari sebuah hal yang mungkin selama ini apa ya kayak menang. Seperti ya kita lepas dari sebuah sistem yang biasanya tuh begitu, tapi akhirnya kita bisa lepas dan di situ kan kelihatan kayak kita lepasnya bareng-bareng gitu. Karena kita di situ juga saling bantu, saling support dan sebenarnya juga MV-nya On Our Own sendiri sebenarnya kayak sedang suatu hal yang sedang terjadi juga di dunia ini sebenarnya.
3: Benar sih.
4: Ada lirik yang a good man fall, a bad man standing tall itu kan. Banyak sekali orang-orang baik yang jatuh, orang-orang jahat tetap berdiri tegak dan lain-lain. Ini kayak
3: dia sih.
4: Hal-hal yang sedang relate di dunia ini mungkin bisa juga relate dengan music video yang masih yang On Our Own gitu.
3: Tapi emang relate sih ya. Yeah. Terus lepasin gitu ya.
2: Benar-benar
3: jiwa kita juga ya.
2: Betul. Tapi apakah lagu dan juga MV On Our Own ini ada sangkut pautnya sama logo barunya The Massive?
3: Itu dia.
2: Ada sebuah pesawat kertas.
3: Pesawat kan? Kertas.
2: Ya, itu filosofinya apa lagi?
3: Siapa nih yang mau jelasin?
5: Jadi memang setelah kita sudah independen, kita memang melakukan satu hal yang kita pengen sesuatu yang baru nih gitu. Akhirnya kita memang punya satu perubahan itu adalah di tulisan The Massive dan logo The Massive. Jadi awalnya tulisan The Massive itu warnanya orange,
3: yes,
5: dan italic green. Sekarang sudah tegak dan warnanya yang tadinya orange sekarang jadi merah marun. Terus di situ kan ada D apostrof kan. Nah, yes, apostrof kan sebelumnya kan cuma biasa, apostrof biasa. Nah, itu sekarang kita jadikan paper plane itu.
2: Oke.
5: Okay. Itu juga menjadi simbol kita. Jadi selain sebagai apostrof, dia juga sebagai simbol kita. Kenapa kita memilih paper plane? Karena kita semua pasti pernah kan main
3: pernah
5: kertas, kertas sendiri, kita terbangin sendiri. Yes. Jadi memang filosofinya adalah ya sesederhana itu untuk bahagia gitu. Maksudnya kita nggak perlu terlalu banyak alasan untuk kayak terlalu susah banget untuk bahagia gitu. Padahal cuma main surat kertas saya itu
3: hal
5: yang happy banget. Makanya kita juga berharapnya adalah dengan pesawat itu kita bisa menerbangkan itu kemana aja gitu.
3: Wow.
5: Kenapa aja sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi dan itu juga salah satu tentang kita punya mimpi yang lebih besar lagi. Depannya kalau yang dulu kita bermimpi bisa manggung di luar kota Jakarta, misalnya dulu bermimpi manggung di Bali, manggung di Surabaya, manggung di Makassar.
3: Udah semua. Nah,
5: sekarang mungkin ya alhamdulillah sudah tercapai. Jadi mimpinya kita naikin lagi. Ya semoga next-nya The Massive bisa manggung di seluruh negara-negara di dunia.
3: Ih, keren, keren banget. Wish-nya kemana nih wish-nya? Mau kemana?
5: Ya sebenarnya kan kita kemarin sudah sempat punya tahun 2022 kita pernah ada American Tour.
3: American Tour tuh tahu.
5: 10 kota di Amerika, terus yes. Tahun 2023 di umur kita yang 20 tahun kita pernah bikin tour Road to the World. Jadi memang kita main di beberapa negara di Amerika, Eropa, Asia dan Australia. Terus ya next-nya yang kepikiran sama kita sih kita pengen manggung di festival-festival musik terbesar di setiap negara.
3: Wow.
5: Seru. Mungkin kalau ya kalau di Amerika kan ada Coachella, ada Lollapalooza, kalau di Jepang ada Summer Sonic, ada
3: Fuji Rock
5: Festival. Yes, betul. Dan lain-lain.
3: Oke, kita doain lah ya, semoga bisa terwujud ya.
2: Amin.
3: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol.
2: Yes.
3: Kita ada sedikit game.
2: Kita ada sesuatu ya. Yang...
4: Apa tuh? Apa yang paling pasti ya?
3: Bukan. Itu lagi.
2: Yang risik bukan cuma kita ya?
3: Enggak.
4: Pernah tuh orang game kayak gitu? Oh. Paling tuh jarang
3: gitu. Enggak, itu pasti udah pernah ya?
2: Udah pernah. Kita yang lain.
3: Kita bikin yang jarang ya?
2: Yoi. Karena ada yang spesial malam hari ini, kita punya games namanya adalah... ASN.
3: Nah,

0: bola batu, bolanya pakai itu tuh.
1: Maksudnya mawar.
0: Nah itu. Nanti kita sensor. Yes. The Massive boleh nanya-nanya masing-masing satu pertanyaan, tapi yes or no question.
1: Oke, paham ya?
0: Paham ya? Oke. Mungkin kita kasih clue aja.
1: Apa clue-nya nanti dulu?
0: Boleh deh.
1: Boleh, nanti aja ya. Clue-nya nanti dulu deh.
0: Boleh deh.
1: Kita persilahkan dulu dari The Massive bertanya dulu. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Hey,
1: oke. Okay.
0: Suaranya nggak disensor nih.
1: Iya.
0: Aman, aman.
1: Semoga nggak ke tempat langsung ya.
0: Oke, okay. Halo.
1: Suaranya terdengar jelas ya? Halo.
2: Halo.
1: Ah, ini dia. Oke, okay, jadi nanti personel The Massive akan memberikan pertanyaan. Jadi seorang misterius ini,
0: yes,
1: yang tersambung dengan kita di telepon boleh menjawab hanya dengan yes atau no.
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. So no question ya. Oke, okay, boleh. Mungkin dari Kak Kiki dulu kali. Boleh.
1: Boleh, Kak Kiki dulu. Silakan.
3: Musisi bukan?
0: Ah, musisi atau bukan?
2: Yes.
0: Yes. Musisi okay. Ya, musisi.
1: Oke, okay, next.
0: Next, boleh. Why?
3: Family bukan?
0: Bagian dari keluarga?
2: Bagian dari keluarga besar.
1: Oke, okay, panjang okay, sih jawabnya ya. Oke, okay, keluarga besar.
0: Sorry, no question. Gak apa-apa.
1: Oke, okay, gak apa-apa.
0: Karai.
3: Di Jakarta atau di luar kota?
2: Saya di luar kota.
0: Luar kota.
1: Luar kota, oke.
0: Okay. Itu kota,
1: suaranya
0: ya?
1: Jelas sih.
0: Oh, udah tahu. Sabar. Semuanya belum punya pertanyaan dulu. Tanya dulu. Oke, okay, silakan boleh. Lanjut.
1: Rama, silakan. Rama.
3: Penyanyi bukan?
0: Oke.
3: Okay. Vokalis
2: saya musisi. Saya
1: musisi.
0: Musisi bukan okay. Penyanyi ya.
1: Oke.
3: Okay. Berarti okay. No ya?
0: Ya, yeah. No.
3: Kan saya pertanyaannya penyanyi, vokalis, yeah. Vokalis atau bukan?
0: Bukan.
1: No. Oh, ya berarti no. Musisi dia. No.
0: Oke, okay, terakhir.
1: Okay, terakhir dari Bang Rian.
0: Bang Rian.
1: Oke. Okay.
3: Ini ya suka bentar makan suka makanan apa ya?
0: Itu bukan yes or no question sih.
3: Suka makan seroto enggak?
0: Oh, suka makan seroto enggak?
1: Seroto, okay. Seroto,
0: seroto, seroto.
1: Seroto.
3: Bukan seroto, seroto.
0: Seroto.
1: Seroto.
2: Bukan, saya suka ngopi.
1: Suka kopi, oke. Okay.
0: Salah nih kayaknya nih.
1: Oke. Okay.
0: Oke, okay, tapi kita kasih clue-nya tadi.
1: Oke, okay, kasih clue dulu ya.
0: Clue-nya adalah serangga. Waduh.
1: Serangga, oke. Okay.
0: Serangga. Oke, okay, coba boleh diskusi dulu okay, kali ya.
1: Silakan.
3: Mungkin kita coba nebak nama satu-satu ya.
0: Oh, boleh, boleh.
3: Dia siapa?
1: Oh, boleh.
0: Bakar
1: boleh.
0: The Massive, boleh. Oke.
1: Oke, okay. Okay, diskusi dulu silakan.
0: Oke.
1: Okay. Okay.
0: Jadi siapa dulu yang mau nebak? Boleh mungkin dari Mas Ray atau Mas Kiki?
1: Mas Kiki silakan.
0: Sabar ya penelpon.
3: Apa ya? Raymond bukan Raymond.
0: Raymond, apa kan Raymond?
1: Bukan Raymond.
2: Bukan huruf R.
0: Tetot, bukan.
1: Salah.
0: Wah, ini susah sih.
1: Ini susah nih. Clue-nya adalah serangga.
0: Serangga.
1: Serangga.
3: Bukan huruf R.
0: Wah.
1: Nah ini pertanyaan lagi nih.
0: Saya tidak tahu.
1: Apakah namanya diawali berarti? Diawali huruf R.
3: Namanya dari huruf R. Diawali huruf R.
1: Halo.
0: Oke okay, bukan.
2: Ya.
0: Enggak ini langsung nebak lagi nih.
1: Oke okay, langsung nebak saja.
2: Masih antara A, B, dan C.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah gampang banget sih.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah ya. Udah gak boleh nanya lagi ya. Langsung nebak aja ya.
1: Langsung nebak.
0: Tapi nebaknya satu-satu boleh.
3: Gue nebak ini deh. Teman seperjuangan kita dulu.
1: Oke. Okay.
3: Yeah, di Life Wanted.
1: Mm-hmm.
3: Supernova kali ya. Drummernya Supernova. Kating.
0: Kating?
1: Kating?
0: Apa Kating?
1: Halo?
2: Oh, masih jauh.
0: Oh, bukan.
1: Suaranya masih jauh.
0: Bingung juga. Oke.
1: Okay. Oke.
0: Okay. Clue berikutnya barusan gue dibisikin.
1: Oke. Okay. Apa itu?
0: Berikutnya adalah gitar.
1: Ah. serangga dan gitar.
0: Aduh.
1: Oke, tadi namanya antara A, B, C.
0: Itu tuh.
1: Itu.
3: Serangga besar, gitar.
1: Oke.
0: Oke.
3: Kang Capung.
1: Apakah Kang Capung? Kang Capung?
0: Yes. Halo Kang Capung.
1: Halo Kang Capung.
0: Bener nih.
1: Halo.
3: Padahal Kang Capung kan Kak depannya.
0: Oh, bukan sih. Masa di KTP-nya?
1: Iya, ada Kang.
0: Gitu dong, Kang.
1: Oke. Okay. Gimana nih? Ada kaitan apa nih dengan Kang Capung nih?
0: Loser ya,
1: The Massive.
3: Ini terus kita ya, apa mungkin banyak banget ilmu yang kita dapat ketika kita bisa bekerja sama dengan Kang Capung ya.
1: Nah,
3: Capung adalah music producer The Massive dari album 1, 2, 3 dan 5.
0: Wow.
1: Gokil.
3: Ya banyak banget apa ya? Mungkin ilmu-ilmu yang kita dapat dari Kang Capung dan juga Kang Mei. Itu album 1 2.
1: Ya, dan Bajay, ya, benar. Gokil.
3: Fun fact-nya adalah album 1, 2, 3, dan 5 itu gue take vokal di Bandung, di rumahnya Kang Capung.
1: Di rumah Kang Capung langsung ya?
0: Wow.
1: Wow, gokil.
0: Oke, okay,
1: berarti nice. Bisa dibilang saksi perjuangannya The Massive juga ya?
0: Pasti itu. Pasti yang produser ya. Kan,
3: tapi kalau lagi ada tukang bas lewat, kita berhenti dulu.
0: Makanya. Kenapa?
3: Ini tembus
0: Oh Allah.
3: Di rumah kan.
1: Iya.
3: Kalau ada tukang bakso lewat ya kita berhenti dulu, makan dulu, pesan dulu.
0: Daripada berisik mending kita makan dulu ya.
1: Bener.
0: Nice, nice. Oke, okay. Berarti The Massive benar.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Gimana nih? Mas Abu melihat sekarang The Massive udah menjadi band indie, gimana rasanya? Coba.
2: Pertama saya mengucapkan selamat atas single barunya ya, On My Own, dan kebetulan asiknya gini go globalnya pertama untuk The Massive, dan semoga ini bisa terus berlangsung dan sukses ya buat anak-anak, karena ini dunia yang baru. Sekarang kalau dunia yang pertama kita sudah lewat ya, sudah kutulus dengan cum laude, okay. Nah sekarang next step untuk masuk ke generasi berikutnya di musik dunia. Selamat sekali lagi ya untuk The Massive ya.
3: Amin. Terima kasih Kang. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih
0: Kang Jabung. Okay. Itu dia salah satu surprise ya.
1: Betul.
0: Tadi gue bingung siapa kira-kira ya.
1: Iya kan.
0: Dari suaranya mungkin yang ikonik.
1: Bener. Langsung gak loh. Kak Uwa itu langsung. Kang Capung. Hedi.
0: Itu tadi ya. Mungkin
1: bener.
0: Good luck dan semangatnya juga ya.
1: Betul. Oke, berarti next kira-kira apa nih yang ingin dicapai oleh The Massive? Project-projectnya mungkin?
3: Terdekat sebenarnya pastinya kita sedang mempersiapkan single kedua.
0: Oke.
3: Okay. Jadi sebelum kita rilis album, kita akan ada single kedua lagi di September rencananya.
0: September.
3: Ya, jadi pastinya akan beda banget lagi juga.
1: Oke.
3: Pokoknya kita lagi pengen sesuatu hal yang explore, yang benar-benar kita explore. Sesuatu hal yang di luar dari kebiasaan The Massive juga. Pastinya kita akan... Oh iya, terdekat di bulan September, Oktober, November, Desember kita akan membuat tour di 5 negara. Di Malaysia, di Singapura, lalu di Taiwan, Hong Kong. Dan Desember tanggal 5 kita balik lagi ke Jakarta. Akan tampil insya Allah di tennis indoor.
1: Okay.
3: Nanti siapkan waktu kalian untuk nonton kita.
1: Itu dia.
0: Betul. Siapin ya teman-teman ya.
3: Yes. Dan juga album ya. Album
0: juga. Awal tahun
1: ya. Oke. Okay. Sekali lagi terima kasih The Massive.
0: Thank you banget The Massive.
1: Thank you so much. Sukses selalu buat project-projectnya. Silakan mungkin bisa bersiap untuk penampilan terakhir dari The Massive. Yes. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
0: Betul banget. Yang
1: sudah menyaksikan MLC malam hari ini ya.
0: Gokil banget. Kita bisa ngobrol-ngobrol dan pastinya terima kasih. Abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia ya.
1: Betul sekali ya. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagu The Massive.
0: Betul.
1: Terutama lagu-lagu barunya ya. On yes. Or On.
0: Bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes. Request terus biar masuk chart.
1: Nah itu dia teman Pro 2 ya.
0: Oke.
1: Masih siap-siap. Kita ngobrol lagi.
0: Halo. Halo. Dan jangan lupa juga nanti nanti turnya dibeli ya. Lima negara tadi, apal enggak lu?
1: Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Jakarta nanti di Desember. Wis,
0: oke. Oke, nih kayaknya udah siap nih.
1: Yes. Oke, kalau gitu kita pamit teman bro dua. Habis ini langsung disambung dengan penampilan The Massive tentunya.
0: Nama gue Dabe Prada.
1: Nama gue Edi Tawa. Dan ini dia The Massive.
3: Oke, kita akan mengeluarkan lagu terbaru The Massive. Spesial untuk Pro 2 FM Music Live Chat malam ini. On Our Own.

kasih banyak. Terima kasih juga untuk Produ FM yang selalu mendukung musik Indonesia, dan terima kasih sudah menerima Rumah Sedang sangat hangat hari ini. Pastinya tanpa radio lagu-lagu Demasu nggak akan pernah bisa ada di mana-mana. Jadi tepuk tangan untuk sekali lagi untuk Produ FM.

lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Selamat malam, teman terbaik Pro 2, apa kabarnya malam hari ini? Semoga selalu sehat ya. Semangat dan tentunya Mas Tia menemani malam bersama Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam bersama Pro 2 Jambi. Ruang obrolan santai yang selalu menghadirkan inspirasi, ide-ide segar dan juga cerita dari cerita keren-keren teman Pro 2, cerita keren dari anak muda Indonesia. Teman terbaik Pro 2, siapa bilang sih ngomongin soal batik hanya cocok untuk acara resmi? Di tengah generasi muda yang kreatif, kain tradisional yang justru ternyata bisa disulap menjadi produk fashion yang sangat modern, ramah lingkungan, dan juga punya nilai jual yang tinggi. Dan inilah bukti bahwa melestarikan budaya tidak hanya harus dengan cara yang kuno, tapi juga bisa lewat inovasi yang dekat dengan gaya hidup masa kini. Nah, malam hari ini Taman Pro 2 untuk mengupas tuntas tentang tema kita Ecotics Fast Batik Wars Batik Jambi yang siap angkat kearifan lokal ke industri fashion. Sebuah inovasi dari mahasiswa Universitas Jambi yang mengelola potongan batik Jambi menjadi festival art yang unik dan juga stylish sekaligus membawa semangat sustainable fashion. Nah, teman Pro 2 sudah di studio Pro 2 Jambi. Selamat malam teman Pro 2 yang lagi nonton di channel YouTube RRI Jambi Net ya. Dan juga yang lagi dengarkan 90,9 FM melalui aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id. Kita perkenalkan di sini sudah hadir bersama kita ada Sunia Ariska atau biasa disapa Nia. Selamat malam Nia. Hello Nia. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Oke, ini Nia ini selaku Lead and Production QC ya.
2: Iya,
1: Dan betul. Juga ada Kesha Cahya Kirana. Selamat malam Kesha.
3: Halo, selamat malam.
1: Mic-nya agak deketin sayang. Enggak, tadi aja mic-nya lagi kedekat. Enggak, maksudnya tuh ini, yang tiangnya, majuin. Nah, cakep. Halo, selamat malam nih Kesha ya.
3: Iya.
1: Selaku Digital Marketing Sales. Juga di sini ada Naila Nur Maharani. Selamat malam Naila.
4: Selamat malam.
1: Apa kabar? Baik. Nah, Naila ini juga sebagai Marketing Sales juga ya?
4: Iya.
1: Serta didampingi ada Ibu Dr. Novita Sari SAMM. Selamat malam Ibu Ita.
5: Malam Mbak Harta. Selamat malam.
1: Ini adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jambi ya.
5: Ya betul.
1: Sebagai pembina mereka juga pembina.
5: Dosen pendamping.
1: Pendamping. Ya. Dosen pendamping dari teman-teman dari tim Ekotik ini.
5: Ya betul.
1: Dan juga Ibu Ita ini ada dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jambi. Ya, nah, penasaran bagaimana sih ide sederhana mereka bisa berkembang menjadi produk yang siap mengangkat nama batik Jambi ke industri fashion. Tetap bersama saya Arta Sitangga. Dan karena selama 50 menit ke depan kita bakal berbincang seru, penuh inspirasi dan tentunya membuka wawasan bahwa karya juga karya lokal itu bisa tampil mendunia. Inilah Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam bersama Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Oke, langsung aja niat Kaisya, Kaisya ya. Apinya cari saya, taruh aja fokusnya, nyantai aja. Kalau bisa di samping aja, biar mie-nya jangan terlalu jauh. Nah, oke, okay, biar mie-nya deket ada. Oke, okay. Ada Nia dan juga Kaila dan Ibu Ita. Nah, kita mau tahu nih, untuk membuka perbincangan malam hari ini, boleh ceritakan dulu nih, apa sebenarnya Ecotech itu dan apa makna dibalik nama tersebut?
2: Oke, baik, di sini saya mau menjelaskan apa itu Ecotech. Yang pertamanya itu kami ini dapat tugas kuliah gitu, yeah, untuk membuat bisnis yang dimana kami pertamanya itu mikir apa sih gitu kan ya. Jadi kami mikirnya batik nih gitu. Jadi kami ngambil Ecotech itu artinya kan eco itu ramah lingkungan dan tik itu dari kata ujung batiknya. Jadi okay, dinamain Ecotech begitu.
1: Oh. Itu namanya itu makna itu berarti perpaduan dari nama batik juga ya diambil.
2: Iya, yeah,
1: Yang ngambil idenya gimana, siapa nih?
2: Rame-rame sih teman ya, Naila, Kesha sama Arsi sama Nia juga gitu.
1: Oke, okay, itu makna dibalik nama
2: Ecotech.
1: Terus kenapa sih memilih mengangkat Fast Passport Jambi, batik Jambi, bukan dengan ibaratnya produk fashion lainnya?
4: Karena ya waktu itu tugas kuliah, terus yeah, kebetulan Nia ini penjahit ya. Nah, jadi Nia tuh kayak mengalami banyaknya kain yang tidak terpakai. Nah, jadi dari situ, dari tugas kuliah juga kami berdiskusi kain yang tidak terpakai ini bagusnya diapakan?
1: Iya. Yeah.
4: Nah, jadi terciptalah Ecotech.
1: Oke, okay, kenapa? Jadi karena Nia ini jahit ya. Berarti ini teman Pro 2 ini luar biasa nih teman Pro 2. Jadi sambil kuliah dia bisa terima jahitan juga ini ya.
2: Iya, betul banget.
1: Satunya make up, satunya lagi
5: Kayak siapa?
1: Kayak siapa?
6: Ini sering bikin TikTok sih.
1: Oh, sering TikTok. Bukan yang melicipi kuliner, gak apa-apa deh.
6: Boleh juga.
1: Boleh juga. Kalau Ibu Ita, bagian manajemen keuangan.
5: Pemasaran tepat.
1: Pemasaran ya. Oke, iya. Tadi itu mengapa memilih mengangkat face patchwork batik Jambi. Terus batik ini kan biasanya identik dengan pakaian formal atau ibaratnya acara-acara tertentu lah ya. Bagaimana Ekotik mencoba mengubah cara pandang anak muda terhadap batik?
7: Nah, jadi gini, kami tidak mengubah batiknya, yeah, tapi cara penyajiannya kita membuat yang seperti intentik, seperti face, jadi bisa dipakai buat sehari-harian, bisa buat nongkrong, buat pergi ke konser apa. Biasanya kan batik tuh secara formal, yes, ya sering dipakai buat acara-acara tertentu aja. Nah, jadi kami berinspirasi buat face yang kayak buat bisa untuk sehari-hariannya.
1: Oke, okay, ya. Tapi ngomong-ngomong, kalian menciptakan Ekotik ini batik ibaratnya yang bukan orang tanya ke fashionnya resmi, ya, atau ibaratnya itu dengan pakaian-pakaian formal. Ya. Kalian sendiri suka nggak menggunakan batik? Jujur nih, dari Naila, Keisha, dan Nia.
7: Suka kalau misalnya batiknya tuh kayak unik, ada yang terlihat lucu. Sepertinya generasi Gen Z itu kan sangat suka yang unik-unik,
1: yeah,
7: kayak batik warna pink apa gimana, itu lebih suka, kayak menginspirasi banget itu.
1: Oke, okay. Kalau Ibu Ita?
8: Awalnya saya tidak terlalu suka pakai batik.
1: Berarti sama kita.
8: Iya, karena identik dengan terlalu formal, mm, dan karena cuaca Jambi kan panas,
1: yeah.
8: Nah, jadi kurang suka. Nah, anak-anak ini kan bikin vest,
1: yeah,
8: tapi kalau pakai vest itu kan bisa dikombinasiin dengan baju blus yang nyaman, yang adem gitu. Jadi pakai vestnya tetap keren, tapi apa, representatif juga untuk ngajar gitu.
1: Iya sih. Aku juga dulu nggak terlalu, bukannya nggak suka ya, tamu, bukan nggak cinta Indonesia, sangat cinta Indonesia. Cuma kan dulu tuh ibaratnya pakaian tuh kayak terlalu formal banget, yang itu aja. Kita tuh kan suka ibaratnya tuh ya, yang kayak ya, aku tipikalnya kayak tomboy. Aku tuh bisa digunakan kayak bisa pakai sepatu bot atau
8: ya,
1: ibaratnya.
8: Benar.
1: Tapi sekarang kan udah keren ya, modis-modisnya kadang dibikin kayak apa nama tuh, jaket bomber, ya, terus juga kayak dibikin rompi. Itu kan jadi stylishnya hidup banget ya. Oke, okay. Nah, ngomong-ngomong tahun Pro 2, anak didik dari Ibu Ita ini, Nia ini ya, tahun Pro 2 sebagai leadnya juga, dia tuh yang juga yang menjahit baju presiden, mata presiden kita ya, Pak Jokowi ya, waktu ke Jambi ya.
2: Iya, betul banget Kak.
1: Itu kok bisa, ceritanya gimana sih, bisa buat, boleh cerita sedikit?
2: Oh, jadi tuh ceritanya kan tiba-tiba tuh guru ya, yeah, chat kan. Kebetulan Nia tuh piket hari Selasa, jadi okay, kata guru, yang piket hari Selasa itu dong datang pagi-pagi gitu, ada presiden mau datang ya. Nia mikirnya bercanda kan, ya udahlah, yeah, Nia datang aja pagi-pagi. Ternyata beneran datang, itu kebetulan lagi praktek kan.
1: Mm-hmm.
2: Nah, pas praktek itu emang Pak Presiden tuh masuk kelas gitu, nanyain di sini, katanya di sini ada yang bisa bikin baju nggak? Kalau iya, saya mau dong gitu. Jadi Nia sama temennya maju buat ngukur bapak itu, kemudian dikasih uang 10 juta dan dari yang jahitan itu dapat undangan juga ke istana kemarin ngikutin upacara 17-an gitu.
1: Wih, keren banget. Tepuk tangan dulu dong, nih. Mana jahitnya dapat 10 juta, men. Luar biasa. Aku juga mau, tapi kok bisa jahit. Oke, lanjut lagi nih. Kalau tadi udah jelaskan. Nah, aku sekarang ke Nia lagi nih. Nia, sebagai lead sekaligus produksi dari Kishi ini, bagaimana sih proses kreatif hingga lahirlah desain vest yang unik ini?
2: Ya, pertama-tama kan Nia lihat sendiri gitu di kalangan apa, pengrajin batik atau penjahit-penjahit itu, batik tuh banyak yang langsung dibuang aja gitu, yeah, nggak langsung dipakai. Nia juga kebetulan kan jahit juga gitu kan, jadi batiknya biasanya dibuang gitu, tapi mikir gitu kan ide, jadi dari motif-motif itu kan kayaknya bisa nih dijadiin produk gitu. Jadi itulah kita desain itu face-nya, terus kita gabungin apa motif-motifnya jadi paduan yang bagus. Nah, kebentuklah jadi face itu tadi, face yang bagus gitu.
1: Oke, okay. Berarti memang kolaborasi dari kalian bertiga, pertama didampingi sama dosen pendamping ya.
2: Iya, betul.
1: Baik. Terus apa sih filosofi yang disampaikan melalui setiap potongan batik yang disusun menjadi satu face ini?
2: kalau filosofinya itu kan batik itu banyak maknanya ya, apalagi batik Jambi itu banyak sekali maknanya. Makanya kita ini ngambil batik Jambi biar apa, budayanya tuh keangkat gitu. Secara kan sekarang ini anak-anak muda ini banyak banget yang bisa dibilang tadi ya, lihat aja kalau misalnya hari Kamis pakai baju batik nggak ada yang pakai karena katanya informal banget, mau kemana gitu. Jadi dengan adanya Ekotik ini tadi kita bisa apa menyampaikan filosofinya dengan memakai baju vest tadi gitu.
1: Oke, tapi emang benar kok, aku juga kalau mau pakai batik nggak mesti pas jam kerja, misal Kamis atau Jumat, hari-hari kayak misal ke gereja ataupun misalnya kayak mau sekedar main, itu kan udah banyak jadi stylenya, jadi keren banget ya dipadukan, benar banget nih ya. Jadi ibaratnya tuh anak-anak juga, karena memang untuk menggait anak-anak muda dengan budaya itu nggak bisa ngikuti zaman dulu ya, tapi bagaimana trennya sekarang. Oke, nah seberapa besar potensi batik Jambi jika dikemas lebih modern menurut dari tim Ekotik ini? Silakan, dari dampingi sama ibu juga boleh, langsung sama-sama.
8: Silakan. Mana nih?
4: Kayaknya potensinya sangat besar ya. Karena banyaknya motif batik, batik terutama batik Jambi juga. Jadi
1: boleh tambah dari Nia?
2: Tadi kan itu seberapa besar itu ya?
1: Iya, seberapa besar potensi batik Jambi kalau dikemas lebih modern menurut dari tim Ekotik ini?
2: Kalau menurut dari tim Ekotik ya, mungkin kalau dibikin lebih keren tuh akan terlihat sangat keren gitu. Jadi banyak masyarakat atau anak muda sekarang yang memakainya gitu. Jadi lebih suka nggak cuman yang formal-formal aja, tapi bisa untuk sehari-hari gitu.
1: Oke, jadi ibaratnya lebih modern lagi. Nah sekarang aku ke dosen pendamping nih, Bu Ita. Bu Ita, menurut Bu Ita nih, kenapa sih mahasiswa itu sekarang penting tidak hanya menjadi pencari kerja, tapi juga mereka pencipta produk yang memiliki nilai budaya nih?
8: Sebenarnya salah satu misi atau visi dari Universitas Jambi itu adalah merubah mindset, Mbak. Jadi kalau mindset itu adalah dulu hanya mencari kerja, karena sekarang kan mencari kerja tambah lama tambah susah.
1: Benar.
8: Nah, jadi kami tuh kepengen anak-anak ini nanti kalau udah lulus itu bisa memiliki pekerjaan sendiri. Setidaknya mereka bisa mendapatkan pendapatan untuk mereka sendiri, dan lebih bagus lagi kalau misalnya mereka bisa merangkul dari orang-orang sekitar untuk mendapatkan pendapatan yang lumayan gitu dari produknya. Nah, jadi kalau khususnya di anak-anak Ekotik ini, memang mereka karena mereka udah ada skill gitu, Mbak ya. Jadi kan sebenarnya sesuatu yang bagus itu bermula dari hobi. Nah, kalau mereka udah hobi, udah suka, mereka menjalaninya tuh dengan nyaman, dengan enak gitu. Jadi kedepannya pun mereka tidak merasa terbeban dengan hal-hal yang akan di apa hadapi kedepannya gitu. Jadi prospek untuk mereka kedepannya itu mereka tidak lagi, harapan kami tuh tidak lagi mencari kerja, tapi mereka membuka peluang untuk membuka lowongan pekerjaan gitu,
1: ibaratnya ya, di lebih luas lagi ya,
8: lebih luas lagi.
1: Ibaratnya kayak misalnya kelas dari UMKM itu semakin meningkat ya. Jadi ibaratnya di sini ibu juga sebagai dosen Fakultas Ekonomi itu mengajak anak-anak muda atau ibaratnya mahasiswa untuk mereka tuh bukan cuma cari kerja doang, tapi bagaimana mereka menjadi yang menerima para pekerja.
8: Tidak hanya job seeker tapi job creator. Apalagi sekarang kan di zaman digital ini udah dunia tanpa batas. Mereka bisa berinteraksi dengan siapapun, dari manapun, kapanpun gitu, Mbak. Jadi mereka walaupun produksinya di Jambi, tapi produk mereka bisa sampai kemana-mana kalau memang mereka fokus untuk di Ekotik ini gitu.
1: Oke, baik teman Pro 2, kita masih lanjut lagi bersama dengan tim Ekotik. Ada Naila, ada Kaisya, ada Nia, dan bersama dengan Ibu Ita teman Pro 2 sebagai dosen pendamping dan juga dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jambi. Tetap stay tune di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Tetap jangan lupa nonton terus di live YouTube RRI Jambi Net, streaming RRI.co.id, aplikasi RRI Digital, dan 90,9 FM Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sah. Lihat nih, katanya modal 100 ribu bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
1: Jangan, Rudy. Itu judi online.
0: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
1: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba. Lama-lama ketagihan. Uangnya habis. Utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Rud.
0: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
1: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
0: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
1: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu.
2: Judi online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.

0: Masih dari Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2 Jambi. Dan kita bersama, masih bersama dengan tim Ekotik, teman Pro 2, ada Nia, ada Kaisa, dan ada Naila, dan juga ada Ibu Ita, teman Pro 2. Nah, kita lanjut lagi ngebahas Ekotik Fest Pet World Jambi, Batik Jambi, yang siap angkat kearifan lokal ke industri lokal fashion, teman Pro 2. Nah, lanjut lagi nih, kita ngobrolan serunya lagi. Baik, lanjut ya. Dan sekarang aku lanjut lagi nih, istilah petworld ini kan berarti memanfaatkan potongan kain. Kenapa konsep ini dipilih?
1: Oke, baik. Kenapa kami memilih konsep ini? Yeah. Dikarenakan kan banyaknya sisa-sisa kain batik yang dianggap limbah ya. Yeah. Nah, dari situ kami mikirnya, nah kain ini bisa loh, potongan-potongan ini kalau digabungin tuh jadi motif yang bermakna, nilai jualnya juga tinggi. Makanya kami memilih teknik patchwork begitu, Kak.
0: Oke. Terus apakah bahan yang digunakan berasal dari sisa produksi batik? Dan bagaimana proses memilih material yang layak untuk digunakan?
2: Iya, sisa bahannya dari produksi batik. Sedikit cerita, jadi karena nama Ekotik udah lumayan banyak yang kenal, jadi ada beberapa dari penjahit yang nawarin buat ngasih sisa batik jambinya. Nah, tapi dari itu tentu saja kami bakal seleksi lagi batik yang motifnya bagus, yang warnanya masih tetap bagus untuk dijadikan produksi.
0: Oke, jadi berarti kalian tuh tidak semuanya kamu terima ya, yeah, diseleksi. Yang apa yang dia kalau dilihat itu dari bahannya atau dari corak dan apa aja?
2: Dari kondisi kainnya, dari motif dan warnanya sih.
0: Oke, baik. Berarti pengaruh warna juga tetap berperan penting ya?
1: Iya, yeah, betul.
0: Baik. Nah, bisa dijelaskan Joni, bagaimana sebenarnya proses produksi satu face mulai dari desain sampai dengan siap untuk dipasarkan?
1: Oke, baik. Kalau itu proses produksinya, yang pertama itu tentu kita mikirin desainnya dulu nih, mana nih yang gak pasaran tentunya ya. Karena kan kalau yang pasaran nih udah gak tertarik orang, jadi kita tentuin desain dulu. Kebetulan terus dilanjut kita gunting-gunting percanya tadi, kita susun, kita padukan, potong kainnya, dipotong bahannya, kemudian dijahit. Nah, setelah dijahit itu gak langsung dipasarin, tapi dicek lagi apakah jahitannya ada yang rusak atau gimana gitu, Kak. Jadi dilihat benar-benar udah siap dipasarkan atau belum gitu.
0: Oke, berarti tetap di proses produksi itu tetap dengan seleksi beberapa tahap ya.
3: Iya, bisa by request juga, Mbak Arta.
0: Contohnya?
3: Misalnya kita pengen face gitu, mesen sama anak-anak, terus pengennya tone warnanya tuh apa gitu. Misalnya kita sukanya merah, nanti mereka cari batik yang kombinasinya bagus dengan, kalau dikombinasikan dengan yang polos merah gitu. Saya pernah juga pesan yang warnanya hijau ya,
1: iya,
3: jadi hijau tuh bahannya bahan kodure gitu. Jadi kan dibikin kayak model face, tapi dia kayak bisa kayak untuk orang berburu gitu, karena dia berkantong-kantong.
0: Iya,
3: gitu.
0: Iya, benar. Oke, berarti ibaratnya tergantung, kalau di request juga bisa.
1: Tapi iya, bisa.
0: Nah, kalau oke, itu di request. Emang kalau sendiri kali ya dari tim Ekotek ini biasanya menggunakan parameter seperti apa aja?
1: Kalau untuk warna itu kebanyakan merah, hitam, coklat gitu kan. Kebanyakan batik Jambi itu merah ya, Kak. Yeah. Jadi kami banyak pakai merah atau hitam gitu.
0: Oke, tapi karena ibaratnya dipadukan dengan warna lain kita bisa kontras muda ya.
1: Iya.
0: Baik. Memang luar biasa. Jadi ibaratnya itu jadi fashion kita tuh tetap sustainable banget jadinya ya. Terus apa tantangan terbesar menjaga kualitas ketika setiap motif batik itu memiliki karakter yang berbeda-beda?
4: Nah, karena tidak ada dua potongan kain yang sama, jadi kami berinovasi sendiri untuk menggabungkan batik-batik yang hasil dari ke tukang jahit tersebut yang sudah kami kain percanya. Jadi kami gabungkan.
1: Untuk tantangannya ya, Kak, paling sulit itu kadang orang ada yang request, aku mau couple nih gitu. Nah,
4: betul,
1: kita kan dari perca nih, Kak, jadi gak bisa dong kalau kita bikin couple gitu. Itu tantangan terbesar di kami gitu, di Ekotiknya gitu, Kak.
0: Emang ada juga yang requestnya ibarat
4: couple? Ada,
1: ya? Ada, kadang ada yang, bisa gak sih seragaman ini sama pasangan gitu. Loh, gak bisa, Kak, gitu. Karena kalau mungkin untuk warna-warnanya bisa ya, Kak, sama gitu. Tapi kalau untuk beneran persis gak bisa, karena kita pakai sisa potongan kain batik tadi gitu.
0: Oke. Itu tantangan terbesar dari Naila ya?
4: Keisha.
0: Ada kita tambah tantangan terbesar lagi yang dialami dari tim Ekotik ketika memproduksi dari fashion ini?
4: Sepertinya itu sih, karena yang lebih sulit.
0: Tantangan terbesar ketika ada request ini ya?
4: Iya.
0: Tapi gak terlalu banyak yang request untuk nama couple ini kan?
1: Iya. Enggak begitu banyak.
0: Karena kalau mereka udah tahu tim Ekotik ini dari mana, pasti mereka tidak akan mau request sama, buat couple. Karena kan mungkin warna bisa. Iya. Kalau motif itu kan ribet ya, Bu ya?
3: Iya. Itu salah satunya juga, Mbak.
0: Iya.
3: Apa batik Jambi ini kurang cerah warnanya sebenarnya.
0: Benar.
3: Ada sih yang cerah tapi tidak terlalu banyak gitu. Jadi kalau kita lihat batik-batik di Pulau Jawa itu kan banyak yang putih, merah, pink gitu kan. Nah, kalau di Jambi itu kurang. Jadi sih mungkin sebenarnya anak-anak nih mungkin bisa juga berinovasi mencoba membuat motif baru yang memang ada ciri khas Jambinya, tapi kita belum ke arah sana, tapi mungkin nantinya ke depannya akan ke arah seperti itu. Nah, jadi sekarang masih mau manfaatkan, makanya kombinasi warna itu memang sangat penting, Mbak, karena tantangannya itu tone warna batik Jambi itu kurang cerah.
0: Oke. Tapi memang ibaratnya belum berani untuk up ya. Atau memang stylenya seperti itu kali ya?
3: Kedepannya nanti akan
0: mudah-mudahan
3: ya. Iya.
0: Oke, okay. Itu tantangan terbesar yang dihadapi dari tim Ekotik ya. Nah, kalau bicara nih sustainability, sebenarnya dampak kecil apa yang bisa diberikan produk seperti Ekotik terhadap lingkungan?
4: Saat ini masih banyak masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Sustainable fashion itu bukan hanya tetapi memulai menjadi kebetulan, itu menjadi peluang besar UMKM kreatif Indonesia.
0: Oke, ada yang mau tambahkan lagi?
1: Mungkin untuk dampak lingkungannya ya. Kalau dampak lingkungannya itu mengurangi itu tadi sisa limbah. Itu kan termasuk limbah ya jadinya kalau kebuang. Jadi kita mengurangi kain tekstil di Jambi gitu, Kak. Jadi kita punya nilai jual tinggi. Jadi UMKM juga mungkin di luar sana kalau ikut bikin kayak gini juga bisa membuat ekonominya naik juga gitu, Kak.
0: Oke. Nah, lanjut nih ke Ibu Ita dulu lagi nih. Saya ke Ibu Ita. Menurut Ibu Ita nih, apakah tren sustainable fashion ini memang sedang menjadi peluang besar di industri kreatif Indonesia?
3: Sangat besar sekali kan. Kalau sustainable kan berarti berkelanjutan ya, Mbak.
0: Yes.
3: Kalau yang anak-anak ini kan mungkin karena memperhatikan masalah lingkungan, jadi bagaimana kita berpartisipasi untuk mengatasi masalah itu. Jadi salah satunya itu adalah ya membuat produk yang bisa digunakan kembali, yang tadinya tidak bernilai menjadi sesuatu yang bernilai. Jadi kedepannya memang sangat memiliki prospek yang bagus banget sih, Mbak Arta, karena anak-anak ini kan memiliki, mendapatkan pengetahuan, terus mendapatkan informasi dan segala macamnya dari kampus itu kan. Jadi mereka bisa menggunakan itu untuk mengembangkan atau mendukung bagaimana produk-produk itu nanti kedepannya memang bermanfaat, tidak hanya untuk mereka tapi juga untuk orang lain.
0: Oke. Nah, lanjut lagi nih, bagaimana cara menyeimbangkan antara menjaga nilai tradisional batik Jambi dengan mengikuti tren fashion yang terus berubah-ubah ini? Boleh, atau iya. Dari Naila boleh, silakan, dulunya boleh.
2: Karena kami tetap mempertahankan
4: motif batik Jambi.
2: Itu, motif batik Jambi aslinya, tapi membuat
3: model.
2: Ya, model itu ya aja yang diubah menjadi kayak, jadi anak-anak muda tuh lebih suka menggunakannya gitu. Karena melihat dari kita sendiri juga ya,
0: betul,
2: kami tuh malas pakai batik. Nah, jadi kayak kami berpikir kayak apa sih yang sebenarnya anak-anak muda tuh kayak mau pakai gitu.
0: Oke. Mau ditambahkan lagi dari Kaisa, Naila dan juga dari Wita, silakan.
3: Sekarang kan, Mbak, kita sangat mudah untuk menggunakan AI kan.
0: Yes.
3: Jadi kita tidak hanya terbatas dari yang kita lihat aja di sekitar, tapi kita juga bisa menggunakan AI untuk membantu kita scale up gitu. Maksudnya kalau misalnya sekarang face-nya modelnya seperti ini, nanti mungkin kedepannya bisa yang lebih baik lagi. Karena sekarang kan apalagi kalau di medsos itu banyak banget model baju yang mengkombinasikan dengan batik.
0: Yes.
3: Saya ini kan salah penggemar Korea, Mbak. Jadi kemarin disertasi saya juga tentang Korea. Jadi sekarang itu di TikTok, terutama karena saya pakai TikTok, udah banyak bikin model-model hanbok tapi pakai batik, Mbak. Jadi keren banget.
0: Karena kan ibaratnya cuman beda hanbok itu kan kalau dipadukan memang keren banget.
3: Iya, jadi tidak hanya batik full, tapi batik dikombinasi dengan kain biasa, dengan kain macem-macem, tapi dibuat modelnya tuh keren karena dia kayak ada Koreanya, ada pengaruh Koreanya, ada pengaruh Indonesianya gitu. Jadi lebih level up lah, jadi tidak hanya terbatas bisa dipakai untuk orang di Indonesia atau di Jambi aja, tapi juga di luar negeri gitu.
0: Oke, baik teman Produa, kita masih bersama Nanti Mekotek teman Produa bersama Keisha, Naila, Nia. Oke, sebenarnya ada satu lagi Arsi ya, cuma karena Arsi lagi berada di bangku. Selamat malam Arsi, saya selalu ya, walaupun nggak bisa hadir sebenarnya, tapi didampingi bersama dengan ada dosen pendamping, ada Ibu Ita teman Produa sebagai dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jambi. Tata Setyun, kita lanjut lagi ngobrol bersama mereka. Masih di Jaga Malam, Jaga Malam-Malam bersama Pro 2 teman-teman.

0: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2 Jami. Kamu jangan galau-galau ya, teman Pro 2 ya. Dan lanjut lagi bersama dengan Kaisa, Naila, Nia, dan juga Ibu Ita, teman-teman dari tim Ekotik teman Pro 2. Bagaimana Ekotik ini fast petwork batik Jambi yang siap angkap kearifan lokal ke industri fashion. Baik, lanjut lagi nih, kita obrolannya lagi. Nah, Kaisa, aku nanya lagi ke Kesha nih, sebagai digital marketing, gimana strategi mengenalkan produk lokal supaya menarik perhatian Gen Z yang sangat aktif di media sosial?
1: Oke, kami aktif membuat konten di Instagram, TikTok, dan Marketplace. Kontennya tidak hanya menjual produk, tetapi juga edukasi tentang batik Jambi dan proses produksinya juga nih. Nah, lalu dan cerita di balik setiap post.
0: Oke, berarti semua itu dari motif yang kalian buat itu semuanya punya makna tersendiri ya, teman Pro 2. Baik, nah platform digital apa yang paling efektif menurut pengalaman tim kalian nih untuk membangun brand Ekotik ini?
2: Kayaknya TikTok ya guys ya.
3: Iya betul.
2: Dari TikTok tuh kami bisa banyak dapat jangkauan dari masyarakat-masyarakat yang lain. Nah, terus Instagram juga itu bisa membuat branding produk kami lebih naik. Kayaknya itu sih yang paling.
0: Berarti kalian lebih banyak menggunakan TikTok.
3: Iya, TikTok sama Instagram kak.
0: Instagram. Tapi di antara berdua itu IG dan TikTok ini mana lebih dominan untuk ibaratnya menarik perhatian anak muda untuk mengenal atau ibaratnya membeli dari produk-produk dari Ekotik ini?
2: Instagram sih, soalnya kan bisa dibagikan sama teman-teman juga.
0: Iya.
1: Dan bikin kepercayaan konsumen juga.
0: Oke, berarti lebih. Tapi kedua-duanya di antara media sosial tersebut tetap balance ya kalian untuk meng-up-nya dari produk dari tim Ekotik nih.
3: Iya betul.
0: Oke. Nah, apakah storytelling menjadi bagian penting dalam menjual produk? Sebudaya dibandingkan sekadar menampilkan foto produk nih deh.
3: Tentunya sangat penting ya kak, karena orang tidak hanya membeli produk, tapi juga cerita di balik produk tersebut seperti produk Ekotik gitu ya. Karena kan produk Ekotik ini dari potongan-potongan kain perca batik Jambi ya kak, jadi sangat penting. Terus kebetulan juga ketika konsumen tahu bahwa produk ini dari apa sisa batik, mungkin mereka juga akan merasa bangga gitu. Ternyata face yang mereka pakai ini merupakan batik asli Jambi gitu sih kak.
0: Oke, jadi benar-benar punya peran sendiri ya bagian penting ya. Terus Naila, aku ke Naila lagi nih. Bagaimana respon pasar ketika pertama kali melihat konsep dari Face Network Batik Jambi?
2: Alhamdulillah banyak yang tertarik sih kak, karena dari desainnya masih cukup unik. Terus mereka tertarik juga karena bisa custom. Nah, jadi mereka bisa mengekspresikan dirinya sendiri lewat Face Ekotik. Kayak kemarin tuh ada Kak Ayu ya Bu ya, yang pakai Face Ekotik, pakai baju crop top, dan itu masih terlihat sopan.
4: Iya, padahal dia seksi banget.
0: Ya. Tapi bener loh, aku juga pernah dengan panjang, tapi ketika dengan, kan tergantung lagi kita mau desainnya sendiri ya, fashionnya itu ya. Jadi tetap cantik, jadi begini pun juga, jadi digunakan tuh mau anak muda dengan gaya tren mereka tetap jadi lebih, tetap fashionnya tetap hidup ya.
4: Jadi Mbak Arta, pada saat dipakai itu jadi kayak seperti bisa berubah kepribadian. Pada saat pakai face itu mereka bisa menjadi lebih agak sopan, tapi pada saat face-nya mungkin dibiarkan terbuka itu mereka menjadi lebih seksi gitu ya, lebih menarik gitu.
0: Lebih menarik lagi. Baik, itu respon dari pasar ya, yang ternyata memiliki konsep face ini lebih menarik dan membuat mereka banyak menyukai dari batik. Terus siapa target utama Ekotik ini? Apakah pelajar, mahasiswa, pekerja muda, atau all?
1: Target utama sih ya generasi Gen Z ya pertamanya ya. Dari usia 17 tahun sampai 35 tahun.
2: Nah, 55 tahun Kesha.
1: Oh iya.
0: Oh iya.
1: 55 tahun terus bisa dari mulai pelajar, mahasiswa hingga pekerja muda yang menyukai fashion dan menghargai produk lokal.
2: Okay. Jadi kayak semua sih kak yang suka produk unik-unik yang gitu.
0: Produk berarti semuanya suka kak, dari pengalaman dari Ibu Ita sendiri gimana? Terutama dari para dosen kan ibarat ini kan punya memancing fashion, karena kan namanya usia itu tidak mempengaruhi dengan nama fashion. Karena orang tua juga banyak lebih, mereka lebih fashionable ya Bu ya. Nah gimana nih Bu?
4: Ya awalnya sih mereka nih kepengennya sih anak-anak muda lah yang pakai. Terus saya kan protes kan, kalau misalnya cuman anak-anak muda aja nanti saya nggak bisa pakai karena saya kan nggak muda lagi mbak. Gitu. Jadi sebenarnya produk mereka ini tidak terbatas usia sih, jadi siapapun yang memang kepengen pakai bisa pakai gitu. Dan juga harganya juga sangat masih sangat terjangkau sekali gitu. Jadi walaupun di kantong-kantong anak-anak yang kuliahan yang cuman mengandalkan uang bulanan itu bisa kebeli, bisa custom juga, apalagi kalau misalnya yang pekerja kayak kita, jadi kita bisa lebih custom, misalnya kita sesuaikan untuk kita ngajar atau kita siaran atau kita misalnya beribadah dan lain-lain gitu mbak.
0: Oke, nah lanjut, siapa target utama Ekotik? Tadi udah, kalau boleh nih berbagi pengalaman kalian paling berkesan saat mempromosikan Ekotik apa?
3: Kalau untuk pengalaman paling berkesan ya, yang awalnya itu mungkin di kelas ya, kayak dilihat gitu-gitu aja kali ya. Nah setelah kita sering ikut event bazar, ternyata banyak yang beli, seperti istri Bapak Diza kemarin beli juga. Itu mungkin cukup berkesan ya di kita, soalnya bisa dibilang kita kan UMKM yang baru merintis gini, tapi udah banyak dikenal gitu. Itu sih Kak mungkin yang paling berkesan.
0: Paling berkesan ya. Kalau dari ibu sebagai pendamping, ini kan sesuatu yang gimana ya, walaupun mereka tapi ibaratnya sebanyak kayak bikin ibu tuh, apa yang paling berkesan banget?
4: Perjuangannya sih mbak, maksudnya mereka ini kan up and down juga ya, biasa ya. Maksudnya kalau pas lagi kuliah mereka banyak beban tugas kuliah gitu. Tapi ada saatnya juga mereka kan free gitu. Kayak sekarang ini kan lagi libur, jadi mereka bisa banyak produksi, banyak promosi gitu. Nah jadi saya sebagai pendamping, kewajiban saya ini salah satunya gimana caranya anak-anak ini bisa lebih ke expose lagi gitu. Selain dari usaha yang mereka lakukan, mereka, saya juga mencoba gitu. Nah jadi dengan link yang saya punya, saya coba-coba mencari. Nah jadi saya tuh sukanya mereka tuh mau dikasih tahu, mau diarahkan. Jadi itu kan semuanya untuk mereka sendiri. Kedepannya mereka akan lebih mudah untuk menghadapi kehidupan yang lebih nyata. Karena kalau di kampus kan masih kuliah gitu kan. Tapi kan kalau kita di berbaur dengan masyarakat itu kan kita akan menghadapi perjuangan yang lebih nyata gitu mbak.
0: Oke. Nah menurut tim nih, bagaimana cara agar produk lokal itu bisa bersaing dengan brand luar yang sudah lebih dulu populer?
1: Kuncinya sih bukan meniru ya, tetapi memiliki identitas yang kuat, terus kualitas yang baik, inovasi, pelayanan yang maksimal sih, dan terus konsisten membangun brand tersebut.
0: Oke. Konsisten ini yang mesti memang butuh perjuangan.
4: Jaga tali silaturahmi juga sangat penting sekali mbak, karena lo salah satu faktor yang membuat orang loyal itu adalah kan bukan hanya produknya, tapi bagaimana kita melayani mereka.
0: Oke. Nah apa yang lebih penting saat membangun bisnis kreatif, kualitas produk, branding, atau kemampuan bercerita kepada konsumen?
3: Mungkin semuanya penting ya Kak, karena menurut saya saling melengkapi, karena produk itu membuat konsumen menjadi puas gitu. Nah sedangkan branding membuat orang mengenal kita gitu. Jadi kita tuh banyak dikenal orang, kemudian storytelling membuat mereka mengingatkan serta mencintai brand kita gitu, seperti brand lokal kita gitu Kak.
0: Oke, berarti semuanya itu punya perpaduan sangkut paut atas semuanya ya.
3: Iya betul.
0: Jadi punya peran sendiri dan semuanya penting ya. Baik teman Produa, kita masih bersama tim Ekotik. Tetap stay tune di Produa Jambi, jaga malam, jangan galau malam-malam, bersama Produa teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman, acara reunian kita pakai baju batik ya?
1: Enggak, batik kan enggak keren. Biasanya dipakai orang tua.
2: Oh no.
3: Kamu jangan gitu. Tahu enggak, batik itu sudah diakui dunia loh.
0: Saya setuju. Batik kan banyak motifnya. Apalagi model batik sekarang. Sudah ada yang untuk kaum milenial gitu loh. Emang kamu gak pernah pakai batik?
1: Ini, manalah mau aku pakai baju batik.
0: Loh, waktu masih sekolah, baju batik seragam kamu pakai juga kan?
1: Oh iya ya, walah aku lupa.

0: dari 99.2 Jambi dan yang lagi pasti nonton buat Tampang Pro 2 di live YouTube RRI Jambi Net Tampang Pro 2. Jangan lupa di like dan di subscribe Tampang Pro 2 dan kamu juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RGital dan streaming rri.co.id. Baik, kita lanjut lagi bersama tim Ekotik didampingi bersama dengan dosi pendamping ada Ibu Ita ya. Ada Keisha, Naila dan juga ada Nia Tampang Pro 2. Nah, lanjut nih lagi kita obrolannya makin seru lagi nih terkait dengan tim Ekotik Festival Produk Batik Jambi yang siap angkat kearifan lokal ke industri fashion. By the way nih, banyak anak muda tuh punya ide kreatif tapi takut memulai. Apa yang ingin kalian sampaikan kepada mereka? Silakan.
1: Kalau dari aku sih, jangan nunggu semuanya sempurna. Ya mulai aja dengan yang kamu bisa hari ini. Karena kesempatan tuh biasanya datang kepada mereka yang berani mencoba. Nah, jadi buat teman-teman yang takut mencoba, takut berat, tidak berani mencoba, ya coba aja.
0: Oke, kalau dari Nia?
2: Mungkin sama juga ya. Jadi intinya tuh kita jangan takut lah ya. Jadi jangan takut mencoba gitu. Jadi coba aja gitu. Untuk hasilnya kita lihat ke depannya gimana.
1: Jangan
2: gitu.
1: Takut memulai, jangan takut mencoba.
0: Dari Keisha?
3: Sama juga dengan Naila.
0: Nah, kalau dari Ibu Ita nih, mungkin ditambahkan banyak anak muda yang punya ide kreatif tapi biasanya tuh takut memulai.
4: Biasanya sih mereka itu takut karena dimulai dengan gak ada modal, Mbak. Padahal kalau memulai usaha itu kan ide pun bisa dijual. Jadi sebenarnya ya dikerjain aja dulu. Yang penting yang seperti saya bilang tadi, mereka mulai dari hobi, sukanya apa gitu. Jadi mereka mengerjakannya itu tidak merasa terbeban. Jadi kalau udah mengerjakannya suka, mereka pasti akan bisa lebih fokus, lebih bagus ke depannya gitu. Jadi apapun yang mereka kerjain gitu, mereka akan lebih seneng ngerjainnya.
0: Oke, nah bagaimana pembagian peran dalam tim ini sehingga setiap anggota itu bisa bekerja efektif meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda-beda?
2: Mungkin kalau untuk pembagian peran tim itu dilihat dari kemampuan masing-masing ya kak, gitu. Kayak misalnya Keisha nih kemampuannya di bagian digital marketing itu, ya udah nih ya bagi dia di bagian itu. Seperti yeah. Naila juga pemasaran di media juga dibagi menjadi itu gitu. Jadi intinya kayak agar kerja tuh lebih efektif gitulah kak kita.
1: Oke, okay, berarti sebenarnya kita saling membantu
2: iya,
1: ya sih.
2: Iya.
1: Jadi semua ikut bekerja.
0: Gitu. Jadi walaupun bagian media, tempat teman-teman juga saling mensupport mungkin dengan kata apa ibaratnya kayak bisa
1: pendapat. Iya
2: betul.
1: Ya,
2: betul.
0: Oke, okay. Nah sekarang aku Ibu Ita nih. Menurut Ibu Ita, kemampuan apa yang paling wajib dimiliki mahasiswa kalau mereka ingin sukses di industri kreatif masa depan?
4: Mereka kan mahasiswa yang memang yeah. sudah dibekali oleh ilmu. Jadi kalau ilmunya udah dapet, tinggal hal yang lain lagi. Seperti kalau menurut saya sih yang paling utama itu jujur, Mbak. Jujur, jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain. Terus dia juga memanfaatkan potensi yang dia punya. Jadi jangan takut untuk memulai. Terus kreatif, karena sekarang segala sesuatu dituntut untuk kreatif. Terus juga peka dengan perkembangan teknologi. Jadi karena sekarang semua itu bisa dipegang, misalnya dari gadget aja kita udah bisa mengerjakan segala sesuatunya. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Jadi memang sebenarnya nawaitunya yang penting, Mbak Arta. Yeah. Kalau udah nawaitunya oke, ya insya Allah mereka bisa fokus. Jadi mulailah dulu.
0: Mulai dulu.
4: Jangan mikir langsung modalnya. Kalau modal itu, karena segala sesuatu itu tidak harus dimulai dengan ada modal. Kayak mereka ini kan diawali dengan PMW yang lokal dari Unja sendiri, dan sekarang mereka udah ke pendanaan yang nasional, yang program pembinaan mahasiswa wirausaha yang dari Kemendikbudristek.
0: Oke, okay. Nah lanjut lagi nih, apa pelajaran paling berharga yang didapat selama membangun Ekotik ini?
3: Pelajaran terbesar menurut saya itu bahwa membangun bisnis membutuhkan konsisten nih. Karena kan membangun konsisten itu sangat susah, dan juga kerja sama timnya juga. Terus dan kesediaan menerima kritik agar terus berkembang. Jadi kita misalnya ada konsumen yang mengkritik, kita harus menerima kritikan tersebut itu biar lebih berkembang.
0: Oke, okay. Jadi punya peran ketika ada kritikan itu jangan sampai kita ngedrop ya Bu ya.
3: Iya,
0: kadang-kadang itu dikritik padahal itu adalah masukan ya. Baik. Nah, apa mimpi terbesar Ekotik dalam 5 tahun ke depan ini?
2: Kalau mimpinya ya tentu aja menjadi salah satu brand yang terkenal di nasional, kalau bisa sih internasional ya, Kak.
0: Amin.
2: Dan juga kita bisa membuka lapangan kerja khususnya bagi masyarakat Jambi, karena ini kan mengusung budaya lokal Jambi gitu. Jadi banyak membuka lapangan pekerjaan di Jambi gitu, Kak.
0: Oke. Okay. Nah, apakah ada target agar produk ini bisa masuk ke ajang fashion nasional atau bahkan internasional kalian?
4: Mbak
1: Ya pasti sih, karena Ekotik tuh kayak bisa tampil di berbagai ajang fashion nasional, dari suatu hari bisa memperkenalkan batik Jambi di panggung internasional juga.
0: Okay. Nah, kalau suatu hari nih Ekotik dikenal dunia, pesan apa yang kalian sampaikan tentang batik Jambi kepada masyarakat global?
3: Kami ingin dunia mengenal bahwa batik Jambi ini memiliki keindahan, filosofi, dan kualitas yang luar biasa. Nah, budaya lokal Indonesia ini layak mendapat tempat di panggung global.
4: Ya, okay. Kenal Jambi.
3: Iya.
4: Dulu saya waktu pertama kali pindah ke Jambi, itu banyak yang nanya, Jambi itu di mana? Gitu. Hmm. Jadi sekarang kalau bisa jangan cuman Jambinya di mana gitu, tapi Jambi itu di sini loh, dan Jambi itu punya banyak produk yang bisa dijadikan kebanggaan di tingkat nasional. Batik Jambi kan

0: setiap kali membeli produk lokal sama aja dengan membeli sebuah barang, karena kita di sini tuh banyak kerjasama ya Kak sama pengrajin lokal, jadi bisa menaikkan ekonomi kreatif gitu Kak, membantu UMKM lokal.
1: Bisa tambah dari Kesha?
2: Dan juga membuka lapangan pekerjaan, menjaga budaya tersebut.
1: Baik, dari Bu Ita nih Bu, tambah lagi.
3: Jangan hanya membeli produk dari luar, cintailah produk-produk buatan Indonesia, terutama UMKM kan, jadi membantu meningkatkan kesejahteraan para penggiat UMKM.
1: Oke, dari Naila.
4: Karena setuju sih dengan opini semuanya.
1: Baik, nah ya, sekarang lanjut lagi nih ke pertanyaan cepat nih ya, jawab cepat ya.
3: Oke. Okay. Atau satu-satu?
1: Serentak.
3: Oke. Okay.
1: Beda, ini dari kalian masing-masing.
5: Oke.
1: Okay. Batik atau outfit polos?
5: Batik.
3: Kalah cepet nih.
1: Ya, serentak nih ya.
5: Oke.
1: Okay. Fashion mengikuti tren atau menciptakan tren?
5: Menciptakan tren.
1: Satu kata untuk batik Jambi?
5: Membanggakan.
1: Iya.
6: Bangga.
1: Kesha?
4: Keren.
1: Ibu Ita?
3: Menginspirasi.
1: Kalau dari
5: membanggakan.
1: Oke. Okay. Nah, lanjut lagi. Siapa yang paling perfeksionis di tim ini?
5: Nia.
6: Nia.
1: Kenapa Nia?
5: Karena dia bisa menjahit.
3: Dia overthinking.
5: Iya.
3: Suka overthinking dia.
1: Oh,
3: dia
1: gitu.
3: Perfeksionis, jadi dia agak overthinking.
5: Apalagi aku kan ngedit banyak ya untuk apa fit IG eksotik. Itu tuh kayak pasti dikritik tuh semuanya. Nah, ini kurang ini, nah ini kurang ini.
3: Perfeksionis ya.
1: Iya, tapi kadang-kadang nyebel kan, dia kayaknya sama dengan aku selalu aja, tapi kadang-kadang mungkin bagi orang kesel ya, bawel ya, tapi sebenarnya kita maksudnya tuh biar gak cuma, mohon maaf mungkin dia maksudnya tuh biar jangan sampai kita punya cuman asal jadi ya. Bener gak sih?
6: Bener banget Kak.
1: Iya kan? Kayak kita dimasak nih.
6: Iya.
1: Yang penting ada makanan. Kalau aku gak rasanya harus ada. Bener gak sih?
6: Bener banget.
1: Nah, sabar ya menghadapi ya. Teman-teman, karena teman-teman aku juga sabar menghadapi aku.
3: Ada pawangnya Mbak.
1: Iya. Pawangnya. Oh, berarti kalau misalnya mereka lagi sebel, Ibu, tolong.
3: Ya.
1: Oke. Okay.
4: Padahal Nia yang belum terjadi udah dipikirin dulu dia.
1: Sama. Orang masih di sana aku udah mikir satu ya. Besok aku pensiun mau jualan apa ya? Padahal masih lapang kan, tapi udah kepikiran mau ngapain gitu kan. Okay deh. Mungkin rasa khawatiran itu terkadang jujur ya. Kita tuh bukan takut melangkah ya, tapi barang itu hasilnya memuaskan. Baik, lanjut lagi nih. Siapa yang paling sering memberikan ide spontan?
5: Naik.
1: Udah lanjut, tunggu diam ya semuanya. Dari Naila itu siapa?
5: Kayaknya Kesha tuh kayak sering ngerti, sini ada bazar, sini ada bazar gitu.
1: Kalau Ibu Ita?
3: Kalau saya sih
1: jangan mikir-mikir. Ide yang ide spontan, ayo.
3: Rame sih, rata-rata pada ngasih ide, makanya tuh overthinking tadi tuh ke tumpuk-tumpuk gitu.
1: Oke, okay, kalau Nia?
6: Naik Kak.
1: Naik, kalau Kesha?
6: Naila juga.
1: Okay. Nah, kalau Ekotik adalah sebuah lagu, jadinya apa?
5: Pop
6: dangdut.
5: Enggak.
3: Ekotik dangdut keren.
1: Dangdut is my country.
5: Apalagi koplo.
1: Kenapa kamu dangdut?
6: Kayaknya asik aja gitu kayak.
1: Yeah.
6: Apalagi pakai vest joget lagu dangdut.
5: Kalau yang suka ya nih ya.
1: Enggak apa-apa, aku juga gini-gini. Ketika teman nyanyi lagu dangdut, aku juga joget-joget. Kamu jangan gitu. Pas jadi besok kita buat para penyanyi dangdut gunakan batik.
6: Iya, setuju. Ekotik tentunya.
1: Iya, karena jadi fashion ya. Jadi orang, kamu pakai batik dangdut ya? Enggak. Oke, lanjut. Produk lokal favorit selain batik Jambi apa?
3: Makanan.
6: Produk lokal ya, Bu.
5: Tenun kali.
4: Iya, makanan.
5: Tenun. Kulineran sih.
1: Kalau Nia?
6: Tenun kali, Kak.
1: Tenun ya. Kalau kamu?
5: Songket.
1: Oke. Okay. Okay. Berarti mereka nyawanya sama anak kuliner.
3: Makanan.
1: Jujur, otakku makanan, benar. Satu toko fashion Indonesia menginspirasi?
6: Ipan Gunawan.
5: Iya.
1: Oke. Okay. Target terbesar Ekotik tahun ini dari Ibu Ita dulu?
3: Saya sih pengen anak-anak lulus masuk ke KMI.
1: Oke, okay, dari Kesha?
3: Kesha apa?
1: Ayo, Kesha. Target
3: Naila.
1: Terbesar
3: Naila.
1: Kesha jangan pop. Ya Allah, Kesha.
5: Oke, okay, kemajuan dimulai dari anak muda yang menghargai budayanya, terus berani berinovasi, dan menjadikan karya sebagai cara membawa budaya lokal hingga ke dunia.
1: Oke, okay.

0: Iya dulu.
1: Kalau target utamanya mungkin bisa dijanjiin itu ya, enggak skripsi. Jadi diganti penyertaraan prestasi gitu Kak. Jadi enggak perlu ngerjain skripsi gitu. Kalau sempat juara satu nasional nanti di KMI Expo.
2: Lebih mempermudah. Enggak perlu juara satu kok.
1: Oh, enggak perlu Bu ya. Yang penting juara gitu. Ada,
3: amin. Ini kode. Pas banget. Kalau dari Naila.
4: Ya Kak, iya sobat skripsi ya. Jadi kita dapat penyertaan prestasi. Itu saya dengar-dengar dari Ibu Ita katanya skripsi susah.
2: Enggak juga.
3: Jadi maksud kamu kuliah tuh mau enak aja gitu kan. Aku ngalami loh skripsi. Nungguin, nangis-nangis hampir, tapi enggak nangis. Ah, boleh itulah tantangan. Jadi saya pas pakai wisuda tuh pakai toga tuh ada kenangan. Iya. Kamu belum seberapa udah bilangin susah.
2: Dosen sekarang baik-baik kok, Mbak.
3: Iya, Pak.
2: Yakin. Nah, contohnya saya.
3: Ya soalnya kemarin dibilangin agak riweh, enggak ya, Bu ya? Amin. Teman-teman semangat ya, kalau misalnya apa-apa nanti kasih tahu saya. Satu kalimat untuk anak muda Jambi supaya bangga terhadap budaya daerahnya. Keisha dulu. Mulai. Satu kalimat untuk anak muda Jambi agar bangga terhadap budaya daerahnya.
4: Apa yang ngeblank ini?
3: Satu kalimat. Ayo buruan.
4: Keren deh.
3: Oke, lanjut.
1: Budaya bukan hanya untuk dikenang tetapi juga untuk dibanggakan gitu kan.
3: Oke, dari Naila.
4: Kayaknya slogan ekotik aja ya. Okay. We're local, we're with purpose.
3: Wow. Oke, dari Ibu Ita.
2: Kalau bukan kita siapa lagi?
1: Iya.
3: Singkat, benar banget ya. Jadi semuanya yang masuk banget sama Pro 2. Oke, enggak terasa teman terbaik Pro 2, kita sudah sampai di penghujung acara malam hari ini bersama dalam Jaga Malam. Jaga Malam-malam bersama Pro 2. Jambi, edisi kali ini, malam ini kita belajar banyak ya dari sebuah karya besar lahir dari keberanian mereka untuk berinovasi, berkolaborasi, dan tetap mencintai budaya sendiri. Lewat berinovasi, berkolaborasi, dan tetap mencintai budaya sendiri, ekotik kita melihat bagaimana potongan-potongan batik Jambi tidak hanya disatukan dalam sebuah face yang unik, tapi juga menjadi simbol bahwa kearifan lokal mampu bersaing di industri fashion modern. Terima kasih kepada Nia,
1: sama-sama Kak
3: Keisha, Naila. Terima kasih juga buat Ibu Ita ya. Makasih sama-sama banyak yang telah berbagi cerita pengalamannya dan semangat untuk terus berkarya. Luar biasa tahun Pro 2. Mereka jauh-jauh kesini tahun Pro 2 yang pasti untuk memberi semangat, inspirasi agar ada anak Indonesia jangan malu atau takut untuk memulai ide kreatifnya. Betul. Semoga langkah inspiratif ini menjadi motivasi ya bagi semakin banyak anak muda Jambi, anak muda Indonesia untuk berani menciptakan inovasi yang tidak hanya bernilai ekonomi tapi juga menjaga budaya dan lingkungan. Betul. Untuk teman terbaik Pro 2 Jambi, ingatlah bahwa mencintai produk lokal bukan sekadar soal gaya tapi juga tentang menghargai identitas, mendukung kreativitas anak bangsa, dan ikut membangun masa depan ekonomi kreatif Indonesia. Karena masa depan bukan hanya milik mereka yang mengikuti tren, tapi juga mereka yang berani untuk menciptakannya. Oke, saya Atas Tanggang bersama tim yang bekerja malam hari ini. Terima kasih sudah jadi bagian dari obrolan inspiratif malam hari ini ya, buat Naila, Keisha, Ibu Ita, dan buat Nia. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di Jaga Malam berikutnya dengan tema-tema yang seru, cerdas, dan tentunya dekat dengan dunia anak muda. Tetap semangat, terus berkarya, dan selamat malam. Jaga Malam, teman terbaik kamu. Pro 2 Jambi, bye-bye.
1: Bye.
2: Terima kasih.
5: Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jaga Malam.

Oke, selamat malam teman terbaik Pro 2 Jambi. Lanjut lagi dari 10,9 Pro 2 teman terbaik kamu. Kalau tadi udah ngobrol sama teman-teman dari tim Ekotik teman Pro 2 ya, yang mereka mau membuat bagaimana batik atau produk lokal itu bisa menjadi fashion yang bukan cuma di nasional tapi juga semakin dicintai oleh dunia. Nah, teman Pro 2, kita lanjut lagi nih mengulas informasi. Kali ini aku akan membahas tentang skincare. Ternyata teman Pro 2, ternyata gak sampai 15 menit. Ada 5 rutinitas skincare pagi hari yang bikin kulit glowing maksimal. So, teman Pro 2, lifestyle Pro 2 Jambi malam hari ini aku bakal berikan informasi buat kamu, teman Pro 2. Gimana caranya rutinitas skincare pagi hari itu bisa bikin kulit glowing maksimal. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, karena aku akan lanjut lagi berbagi informasi buat kalian. Dijaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2, teman terbaik kamu. Dari koleksi Pro 2 Jambi, lanjut lagi. Ada Balawa dengan KO, kata orang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Cinnamon, udah gak dengarkan dengan singanya cerita semesta. Nata Ampro 2, rutinitas skincare di pagi hari, tahu sendiri ya, menjadi salah satu kegiatan yang perlu kamu lakukan dengan konsisten kalau ingin mendapatkan kulit glowing dan sehat. Untuk pagi hari, sebaiknya Nata Ampro 2 melakukan rutinitas skincare yang simple dan sederhana, tapi tetap mencakup dari semua kebutuhan kulit. Alih-alih melakukan 10 tahapan skincare yang cukup memakan waktu, teman Ampro 2 juga bisa menyederhanakan rutinitas skincare di pagi hari dengan 5 tahapan simple. Nah, teman Ampro 2, kita bakal ulas ya 5 rutinitas skincare pagi hari yang simpel. Pertama, bersihkan wajah dengan sabun khusus pembersih. Pertama-tama Ampro 2, buat kalian, kau bisa membersihkan wajah dengan sabun khusus pembersih wajah. Untuk pagi hari, pilih sabun pembersih dengan formula yang lembut dan melembabkan untuk mengangkat sisa-sisa kotoran dan minyak dari kulit wajah. Saat menggunakan sabun pembersih, usapkan dengan lembut dengan menggunakan gerakan melingkar. Juga hindari menggosok kulit wajah terlalu keras. Bersihkan wajah dengan sabun khusus pembersih wajah merupakan langkah pertama ya rutinitas skincare pagi hari untuk kulit glowing. Next Moms Jambi, kita akan lagi mengulas beberapa informasi buat kalian. Gak sampai 15 menit ada rutinitas skincare pagi hari yang bikin kulit glowing maksimal.

Oke, tema berdua lanjut. Kita ulas lagi ya, rutinitas skincare pagi hari untuk kulit dulu lebih maksimal dengan butuh waktu nggak lama, cukup 15 menit. Yaitu pakai hydrating toner. Tema berdua, setelah membersihkan wajah dengan sabun pembersih, keringkan wajah secara lembut menggunakan handuk bersih atau tisu. Kemudian kamu bisa lanjutkan lagi dengan pemakaian hydrating toner di pagi hari. Hydrating toner ini berfungsi untuk memberikan kelembapan di kulit wajah, mengembalikan tingkat pH kulit, menjaga tampilan pori-pori, juga mengurangi inflamasi. Teman produk bisa mengoleskan toner menggunakan kapas atau menuangkan di telapak tangan, kemudian usap ke kulit wajah dengan lembut. Pakai hydrating toner merupakan salah satu langkah teman produk ya sebagai rutinitas skincare di pagi hari yang bikin kulit glowing maksimal.

0: Nih, minum dulu. Muka kamu udah kayak kepiting rebus gitu, Nat.
1: Thanks, Jen. Gila, baru mutar 2 kali aja jantung aku berasa mau copot. Kayaknya efek kelamaan rebahan seminggu ini deh.
0: Lagian, kamu gaya banget. Begadang tiap malam, tapi air putih jarang disentuh. Tadi pagi pas aku jemput, kamu masih meluk bantal, kan?
1: Ya, mau gimana? Tugas numpuk, terus lanjut mabar. Tahu-tahu udah jam 3 pagi. Aku ngerasa badan aku makin ringkih, serius. Fokus belajar juga jadi buyar terus.
0: Nah, itu dia masalahnya. Kita ini kan banyak mimpi, Jen. Mau masuk PTN lah, mau ini itulah. Tapi gimana mau ngejar mimpi kalau badan kita sendiri mogok?
1: Iya sih, hidup sehat berasa kayak tren doang di sosmed ya. Susah banget diterapin.
0: Bukan tren, Jen, tapi kebutuhan. Nggak usah ribet-ribet dulu lah. Mulai dari yang kecil aja. Kayak sekarang, jalan kaki dikit atau tidur nggak lebih dari jam 11. Itu investasi, tahu?
1: Investasi ya? Gaya kamu udah kayak konsultan keuangan aja.
0: Biar tetap produktif dan pastinya tetap happy, sis. Kalau kamu sakit, yang rugi siapa? Kamu sendiri, kan?
1: Bener juga. Oke deh, besok jemput aku lagi jam 6. Jangan kasih kendor.
0: Gitu dong. Yuk, balik. Aku lapar. Tapi makannya yang bener ya. Jangan mie instan lagi.
1: Siap, bos.
2: Hidup sehat mulai dari kamu. Pesan ini dipersembahkan untuk generasi muda yang lebih baik.

Oke, tangan Produa, kita tinggalkan Rihanna featuring Calvin Harris dengan lagunya We Found Love, tangan Produa. Nah, sekarang lanjut lagi, tangan Produa, kita ulas lagi informasi buat kamu. Rutinitas skincare pagi hari untuk kulit glowing maksimal. Yang ketiga, tangan Produa, gunakan serum sesuai dengan kebutuhan kulit masing-masing. Teman Produa, kamu bisa pakai serum ya, karena setiap orang memiliki kebutuhan dan masalah kulit berbeda. Pilih serum yang sesuai dengan kondisi kulit teman Produa. Jangan pakai terlalu banyak serum, tapi fokuskan pada satu produk serum saja. Contohnya, kamu bisa pakai serum untuk melembabkan, serum untuk mencerahkan, atau serum untuk menutrisi dan lainnya. Nah, gunakan serum sesuai kebutuhan kulit masing-masing merupakan salah satu rutinitas skincare pagi hari yang bisa bikin kulit glowing maksimal. Produa Jami, kita lanjut lagi mengulas informasi buat kamu. Masih dari Produa Jami, teman terbaik kamu.

Oke, lanjut lagi Tampro 2. Kita lanjut ngobrol lagi Tampro 2, informasi buat kamu ya. Yang kita bahas bahas lagi lanjut rutinitas skincare pagi hari yang untuk bikin kulit glowing maksimal. Nah, yang keempat Tampro 2, oleskan moisturizer. Nah, ini penting banget, jangan sampai terlewatkan Tampro 2. Menghidrasi kulit merupakan salah satu kunci penting supaya kulit kamu terlihat halus, kenyal dan glowing. Oleh karena itu, jangan lupa Tampro 2 mengoleskan moisturizer atau pelembab di pagi hari. Kalau kamu punya kulit tipenya kulit kering, pilih pelembab yang memberikan hidrasi secara mendalam. Sebaliknya, untuk para pemilik kulit berminyak, gunakan pelembab yang teksturnya ringan, mudah menyerap dan non komedogenik. Jadi beda, moisturizer untuk kulit kering, kulit normal dan kulit berminyak itu berbeda Tampro 2. Intinya yang punya kulit berminyak, upayakan gunakan pelembab yang ringan, yang teksturnya ringan ya, mudah menyerap dan non komedogenik Tampro 2. Nah, itu dia Tampro 2, menggunakan moisturizer pagi hari salah satu ya. Salah satu rutinitas skincare pagi hari yang bikin kulit glowing maksimal. Next time Jambi, kita lanjut lagi, masih mulas informasi buat kamu dan tetap bersama Pro 2 Jambi.

0: ini dong.
1: Bacain buku yang mana?
0: Mau yang ini.
1: Ini?
0: Iya.
1: Iya, nanti ya. Ayah lagi ngecek dulu nih status ayah.
0: Ayah, bacain buku.
2: Kanza, main sendiri aja sana ya.
0: Bunda, bacain dulu ini, Bunda.
2: Sama ayah aja ya. Ayah, bacain dong ya. Aku lagi sibuk nih ya.
1: Kanza, ntar kalau gede mau jadi apa sih?
0: Kanza mau jadi HP aja ah.
1: Kenapa?
0: Biar diperhatiin ayah bunda.

2, lanjut lagi yang kelima ya. Tangan Pro 2, rutinitas skincare pagi untuk kulit glowing maksimal. Pakai sunscreen. Tangan Pro 2, setiap terakhir ini jangan lupa menggunakan sunscreen dengan kandungan SPF minimal 30 atau lebih. Perlu diingat juga sunscreen wajib dipakai setiap hari, baik saat kamu beraktivitas di dalam atau di luar ruangan. Selain itu, pakai reapply sunscreen setiap beberapa sekali agar kulit kamu benar-benar terlindungi dari efek buruk sinar matahari. Jadi ada 5 tahap Tangan Pro 2 yang enggak sampai 15 menit rutinitas skincare pagi hari yang bikin kulit kamu glowing maksimal. Pertama, bersihkan wajah dengan sabun khusus pembersih wajah. Kemudian pakai hydrating toner. Ketiga, gunakan serum sesuai dengan kebutuhan kulit masing-masing. Keempat, oleskan moisturizer. Dan terakhir, pakai sunscreen. Semoga teman produk semakin bijak lagi dan yang pastinya juga mendapatkan rutinitas skincare di pagi hari yang enggak mesti menggunakan waktu yang terlalu ribet atau lama. Tinggal sampai 15 menit, teman produk bisa mendapatkan kulit glowing maksimal. Beberapa tahap tadi bermanfaat buat kamu dan tetap bersama Produk Jambi.

Oke, Tam Pro 2 lanjut lagi. Kalau tadi informasi lifestyle, dan sekarang aku lanjut lagi berbagi informasi terupdate Tam Pro 2, informasi entertainment dari Pro 2 Jemmy yang kami angkat dari website rri.co.id. Tam Pro 2, kabar terkini ya. Kabar terbaru dari Jennie Blackpink, jadi artis K-pop perempuan kedua tembus 5 besar Billboard Hot 100. Nah, jadi Blackpink kembali mencatatkan pencapaian baru setelah meraih posisi tertinggi dalam karir solonya di tangga lagu Billboard Hot 100. Prestasi tersebut diraih melalui remix lagunya Dracula bersama dengan Tame Impala yang berhasil menembus peringkat kelima pekan ini. Billboard juga menyampaikan dan mengumumkan bahwa remix Dracula naik ke posisi kelima Billboard Hot 100 pada Senin kemarin. Data lagu tersebut mengukur popularitas lagu-lagu yang paling banyak didengarkan di Amerika Serikat setiap pekannya. Teman Pro 2, Jennie kini jadi artis K-pop perempuan kedua yang berhasil menembus 5 besar Billboard Hot 100 sepanjang sejarah. Dan Jennie menyusul rekan satu grupnya, Rose, yang sebelumnya mencapai posisi ketiga melalui kolaborasi APT bersama dengan Bruno Mars. Oke, Jennie Blackpink jadi artis K-pop perempuan kedua tembus 5 besar Billboard Hot 100.

Tahukah kamu apa bahaya dari sleep call? Nah, sekarang ini sedang banyak sekali fenomena sleep call. Tapi, tahu nggak? Kalau di dalam smartphone ada yang namanya gelombang elektromagnetik. Gelombang ini dapat menyebabkan kerusakan otak dan pendengaran. Selain itu, dapat menyebabkan gampang lelah hingga serangan jantung. Buat kamu yang ingin sleep call, kamu bisa coba tips ini. Yang pertama, tentukan waktu dan batasi durasinya. Kedua, matikan notifikasi agar tidur kamu lebih nyenyak.

Oke, Tam Pro 2 lanjut lagi dari 0,9 Pro 2 Jambi. Kalau tadi informasi terkini, Jennie Blackpink yang ternyata jadi artis K-pop perempuan kedua yang tembus 5 besar Billboard Hot 100. Nah, sekarang lanjut lagi Tam Pro 2, season year ini Tam Pro 2 yang punya dia sebagai aktor ya, teman Pro 2 keren banget. Tam Pro 2, jujur Tam Pro 2 salah satu idola aku juga karena action itu keren banget. Terus juga dia kalau main film itu Tam Pro 2, dia tuh enggak mau ibaratnya pakai peran pengganti. Dia selalu melakukannya peran sama seperti kayak Jackie Chan, Tom Pro 2. Nah, ini dia Tom Pro 2. Kabar terkini totalitas dari Tom Cruise ubah penampilan dalam film Daigor. Aktor Hollywood Tom Cruise akan kembali tampil beda dalam film terbarunya Daigor. Dalam film Daigor tersebut, Tom sebagai pemeran utama melakukan perubahan secara besar-besaran. Tom ini berperan sebagai Daigor Rockwell yang akan tampil sebagai pria lanjut usia dengan perut buncit. Tampilan ini melengkapi karakternya sebagai kolong merat minyak. Adapun karakter Daigor ini disebut menjadi penyebab dari bencana ekologis berskala global. Daigor digambarkan menjadi sosok yang mampu mengatasi krisis mencairnya lapisan es di dunia. Untuk pendalaman karakter Daigor ini, Tom Cruise juga tampil luar biasa hingga harus menguasai logat Amerika Selatan yang kental. Dan ternyata dia menggunakan wig rambut putih yang tipis lengkap dengan kostum berperut buncit. Oke, Tom Pro 2 ditunggu aja nih film luar biasa. Kalau dari Tom Cruise udah main film, tapi jujur aja Tom Pro 2 kalau dia udah main film tuh ditunggu banget. Karena totalitasnya luar biasa banget. Dia benar-benar memerankan peran tersebut bukan cuma sebagai aktor, tapi bagaimana seakan-akan dia hidup di dunia itu sendiri, Tom Pro 2. Sampai setiap actingnya tuh dia gak pakai peran pengganti. Selalu dia melakukan setiap peran yang dilakukannya. Nah, kabar terkini totalitas Tom Cruise itu ubah penampilan dalam film Daggers. Dia menggunakan bahasa Amerika Selatan benar-benar produk logatnya. Terus juga dia menggunakan wig putih agak, karena kan Daggers ini ada seorang laki-laki dengan sebagai apa ya, laki-laki yang lanjut usia. Terus juga dia itu memiliki perut yang buncit dan produk, dan asli sebagai warga negara Amerika Selatan. Maka dia menggunakan logat Amerika Selatan. Terus juga dia menggunakan wig rambut putih, tambah lagi dengan untuk menggunakan perut buncitnya Tom Pro 2 ya. Karena kan dia perutnya sispek ya, tapi dia menggunakan bagaimana berbeda totalitasnya. Ditunggu Tom Pro 2 ya, karena totalitas Tom Cruise ubah penampilan dalam film Daggers. Informasi ini dari website rri.co.id. Dari Pro 2 Jami kita lanjut lagi. Untuk di Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2 teman terbaik kamu.

Oke, Tahun Pro 2 buat kalian masih dari 9,9 Pro 2 Jambi ya, Tahun Pro 2. Dan kita masih lanjut lagi mengulas informasi buat kamu Tahun Pro 2. Nah, kali ini Tahun Pro 2 lanjut lagi dengan kabar terbaru atau terkini ya, informasi entertainment Tahun Pro 2. Lanjut ada Suno, Annie Hepburn absen dari konser Blood Sage Meksiko karena kondisi kesehatannya. Nah, kabar sedih ya Tahun Pro 2 karena Suno Hepburn dipastikan tidak dapat mengikuti konser grup di Mexico City setelah mengalami penurunan kondisi kesehatan secara mendadak. Belivet Lab mengumumkan kondisi tersebut melalui pernyataan resmi yang dirilis pada Rabu, tepatnya pada hari ini. Agensi menyampaikan Suno harus beristirahat sehingga tidak dapat tampil dalam konser Annie Hepburn World Tour Blood Sage di Mexico City. Keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan sang artis yang menurun sebelum pertunjukan berlangsung. Teman Pro 2, Suno Annie Hepburn absen dari konser Blood Sage, Meksiko, dikarenakan kondisi kesehatannya. Baik, Tamar Jemi lanjut lagi dengan mengulas informasi buat kamu dan selamat malam Indonesia.

semangat yang tak pernah padam. Sejarah Timnas Sepak Bola Indonesia. Di tengah gemuruh stadion, di balik peluh dan air mata, ada kisah panjang yang tak boleh dilupakan. Ini adalah cerita tentang kebanggaan, perjuangan, dan semangat bangsa Indonesia, tim nasional sepak bola kita. Tahun 1938, jauh sebelum Indonesia merdeka, sebuah tim bernama Hindia Belanda mencatat sejarah sebagai tim Asia pertama yang berlaga di Piala Dunia di Prancis. Saat itu, meski nama negara kita belum tercantum di peta dunia, semangat juang para pemainnya menunjukkan jati diri bangsa yang sejati. Setelah merdeka, nama Indonesia mulai bergema di dunia sepak bola. Pada tahun 1956, kita berhasil mencapai babak perempat final Olimpiade Melbourne, dan di tahun 1987, Garuda Muda menorehkan prestasi dengan memenangkan emas di SEA Games. Stadion Gelora Bung Karno menjadi saksi bisu dari ribuan doa dan harapan rakyat Indonesia. Zaman terus berubah, dari generasi Bambang Pamungkas hingga generasi Egy Maulana Fikri. Timnas kita selalu menjadi simbol persatuan. Ketika mereka bertanding, perbedaan suku, agama, dan budaya seakan sirna. Semua bersatu mendukung merah putih. Sepak bola lebih dari sekedar permainan. Ini adalah tentang kerja keras, disiplin, dan mimpi. Generasi muda Indonesia, jadilah bagian dari kisah ini. Bawa merah putih ke puncak kejayaan dunia. Karena di setiap peluit akhir, semangat Garuda tak pernah padam. Ayo kita dukung Timnas Indonesia hari ini dan selamanya. Bersama kita kuat, bersama kita juara. Timnas kita, kebanggaan kita.

Once Michael dengan lagunya Pasti Untukmu. Suaranya yang khas banget Tamro 2 ya, kayak suaraku. Oke, Tamro 2 luar biasa banget. Karena hari malam hari ini Tamro 2, bukan malam sih, pagi nanti ya. Aduh, Tamro 2 tapi it's okay deh. Demi Argentina. Jangan berantem kita ya Tamro 2, kalaupun kamu nanti yang bela Inggris. Tapi jujur Tamro 2, kenapa sih? Karena ini momen yang benar-benar ditunggu, bukan cuma Messi yang nunggu atau Argentina. Ini ditunggu para pecinta dunia sepak bola atau para pecinta Argentina. Kenapa? Karena sekian lama Tamro 2 cukup butuh waktu yang sangat lama. Hampir 30 tahun loh Tamro 2. Kebayang kan? Itu cuma ketemu Inggris sama Argentina itu tahun 1986 Tamro 2. Makanya dibilangin lama banget. Dan Messi juga menyampaikan nih, kalau dengan yang lain dia udah pernah bertanding. Nah, dia nunggu banget untuk bertemu dengan Inggris ini, dan dia momen yang sangat luar biasa bagi dia karena memang saat ini belum dia bertemu untuk bertanding. Terus untuk di pertandingan antara Argentina dan Inggris nanti tanggal Pro 2 nanti pagi ya, jam 2 pagi tanggal Pro 2 itu tuh dia mereka dari Argentina tuh menggunakan pakaian dengan motif atau yang dengan yang sama waktu Argentina melawan Inggris Tuan Pro 2. Aduh gila, merinding loh Tuan Pro 2. Serius, aduh gimana bang. Soalnya di realnya Instagram tuh banyak banget muncul ya Tuan Pro 2 bagaimana prepare mereka. Bukan berarti kayak misalnya Messi di sana lagi tadi di atas duduk santai, kagak Tuan Pro 2. Kita tuh gak pernah tahu Tuan Pro 2 isi pikiran orang kan. Tapi gimana pun dia tetap bertanggung jawab sebagai seorang kapten dari pemimpin atau tim dari Argentina. Aduh, ya yeah, jangan berantem loh Tuan Pro 2. Bukan aku berarti oh Karta aja minta-minta lagi pronya ke Argentina. Tapi kan memang kenapa Tuan Pro 2, kita harus mengakui. Jadilah pendukung yang sportif. Jangan berantem ya Tuan Pro 2. Apalagi tonjok-tonjokan jangan ya. Kita real aja. Tetap berdoa agar tim kita pendukung masing-masing tetap juara. Karena ditunggu lagi nih. Kalau Spanyol kan udah aman ya kemarin melawan Spanyol sama Prancis Tuan Pro 2. Kalau kemarin sih aku gak nonton. Tapi ketika kamu milih mana nih, Spanyol atau Prancis? Jujur Tuan Pro 2, yang terlontar di mulutku itu Prancis. Tapi dalam hati itu kayak Spanyol. Nah memang benar ya 2-0 kemarin. Tapi yang saat ini aku real banget Tuan Pro 2, believe Argentina. Aduh segitunya. Pokoknya aku malam hari ini gak bakalan pulang. Paling istirahat aja di kantor, karena kita bakal nobar. Dan minggu malam Senin itu fix banget Tamro 2. Itu ditunggu-tunggu pakai banget. Kenapa? Itu finalnya Tamro 2. Kan 5 tahun sekali. Ya walaupun aku gak seperti excited apa nonton bola, tapi kalau dari Argentina aku jujur, kenapa ngelihat dari bagaimana timnya. Terus karena jujur Tamro 2, kalau tim itu sukses itu dari kebersamaan dari semua anggota yang ada di tim itu. Sama dengan kayak kita di kantor, dimanapun kalian berada Tamro 2. Jadi ya banyak ilmu yang kita dapatkan Tamro 2, manfaatnya sangat luar biasa banget ya. Oke deh, buat kalian jangan lupa yang nanti malam bakal begadang ya, karena kan nanti malam, nanti pagi jam 2 pagi Tamro 2 pertandingan itu akan dilakukan Tamro 2. Nah untuk waktu Indonesia Barat, jadi ya kalian jaga kesehatan, jaga stamina Tamro 2. Karena kan mungkin besok paginya kamu harus kerja ya, hari Kamis kan Tamro 2. Ya buat kalian tetap harus jaga stamina, jaga kesehatan, istirahat dulu yang cukup Tamro 2. Jadi nanti pagi jam 2 pagi kamu nonton bola juga nobar Piala Dunia, kondisi tubuh kamu tuh ke dalam kondisi yang sehat atau fit. Okay? Tamang Pro 2, jangan lupa juga minggu malam Senin finalnya Tamang Pro 2. Aduh, euforianya luar biasa banget Tamang Pro 2. Meskipun enggak semua orang yang suka namanya sepak bola ya, tapi memang kalau bola enggak selalu yang gimana, tapi kalau udah Piala Dunia udah muncul namanya. Karena dari dulu kan Maradona banget Tamang Pro 2 ya. Kali ini jujur Tuan Pro 2, bukan soal ganteng. Aku lihat bagaimana seorang kapten atau tim itu merangkul anak buahnya, timnya. Wah keren banget Messi pokoknya. Wah kalian yang bela Inggris, tetap damai kita ya. Peace ya Tuan Pro 2. Dan tetap semangat buat kita semuanya. Okay? Tetap saya cuma sama Pro Jambi. Lanjut lagi nanti di Jazz Musik Pro 2 sesaat lagi. Full lagu full musik bersama Pro 2 Jambi sesaat lagi. Pro 2 Jambi teman terbaik kamu. Aku masih temani kalian ya. Sepasnya hanya di Pro 2 Jambi.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

dalam sebuah tulisannya. Peduli apa aku dengan segala tata cara itu, segala peraturan, semua itu bikinan manusia dan menyiksa diriku saja. Kau tidak dapat membayangkan bagaimana rumitnya etiket di dunia keningratan Jawa itu. Tapi sekarang mulai dengan aku, antara kami tidak ada tata cara lagi. Perasaan kami sendiri yang akan menentukan sampai batas-batas mana cara liberal itu boleh dijalankan.

Purnomo, seorang pahlawan nasional Indonesia, berkata, "Kita tunjukkan bahwa kita adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka."

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

Teman Pro 2, saya sudah tugas kami menggarakan acara siaran sepanjang hari ini untuk di hari Rabu tanggal 15 Juli tahun 2026. Kita akan jumpa lagi sepagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan ini. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

TV Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: 住我，
1: More music.
2: Way back.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspirakalmu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian, ketika kita terlahir dengan serta merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada aku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusili, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira kalbu.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu edisi hari ini ya, udah hari Kamis nih 16 Juli 2026. Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini teman Pro 2, tentunya kami bakal memberikan beberapa informasi masih dari laman rri.co.id. Dan untuk informasi yang pertama di pagi hari ini teman Pro 2, yaitu HUT ke-58 BPJS Kesehatan menjaga harapan melalui gotong royong untuk sehat bersama. Di mana perjalanan jaminan kesehatan di Indonesia telah berlangsung selama puluhan tahun dan melewati berbagai fase perkembangan. Berawal dari organisasi yang dibentuk pada 15 Juli 1968, yaitu Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan ataupun BPDPK. Transformasi kelembagaan terus dilakukan melalui Perum Husada Bakti dan PT Askes. Dan hingga menjadi BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014 yang mengelola program jaminan dan kesehatan nasional ataupun JKN. Pada momentum hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan merefleksikan perjalanan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang berkembang untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat kualitas layanan bagi peserta JKN yang saat ini sudah mencapai 285 juta jiwa. Hingga saat ini program JKN telah menjadi salah satu program strategis nasional yang memberikan perlindungan kesehatan bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Tentunya berbagai upaya penyempurnaan kerap kali dilakukan, mulai dari penguatan layanan di fasilitas kesehatan, pengembangan layanan digital, penyederhanaan proses administrasi, sampai dengan peningkatan kemudahan akses layanan bagi peserta. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowoskito mengatakan bahwa perjalanan panjang penyelenggaraan jaminan kesehatan di Indonesia menunjukkan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam menjaga keberlangsungan program. Berbagai capaian yang diraih merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan yang mendukung terjaganya akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Ya teman Pro 2, tentunya BPJS Kesehatan melihat masih terdapat potensi penguatan pendanaan program melalui peningkatan kepatuhan dan cakupan kepesertaan. BPJS Kesehatan juga telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada keberlanjutan program. Berbagai kebijakan akan diarahkan tidak hanya pada aspek operasional tetapi juga penguatan fondasi finansial dan kualitas layanan. Dan Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Dudung Abdurrahman mengapresiasi peran BPJS Kesehatan dalam memperkuat sistem perlindungan sosial nasional melalui program JKN. Dalam keynote speech pada Sarasehan HUT ke-58 BPJS Kesehatan, ia menyebutkan bahwa program JKN merupakan pilar utama kesehatan masyarakat yang sejalan dengan visi pembangunan kesehatan nasional dan astacita Presiden. Dalam momen puncak HUT ke-58, BPJS Kesehatan juga berhasil memperoleh sertifikasi sistem manajemen anti penyuapan ataupun ISO 37001, khususnya pada fungsi pengadaan dan fungsi investasi, serta sertifikasi sistem manajemen kepatuhan ISO 37301. BPJS Kesehatan berkomitmen untuk memperkuat budaya integritas dan juga kepatuhan organisasi melalui implementasi sistem manajemen anti penyuapan berbasis ISO 37001 dan sistem manajemen kepatuhan berbasis ISO 37301. Dan untuk informasi selanjutnya di pagi hari ini yaitu OJK, Komdigi, dan perbankan perkuat upaya pemberantasan scam dan judol. Otoritas Jasa Keuangan OJK bersama Kementerian Komunikasi dan Digital ataupun Komdigi dan Industri Perbankan Nasional sepakat untuk memperkuat upaya pemberantasan scam dan judi online. Dengan membangun ekosistem keuangan digital yang aman, terpercaya, dan berintegritas guna semakin meningkatkan kepercayaan dan melindungi masyarakat. Ya teman Pro 2, kesepakatan tersebut disampaikan pada OJK Banking Forum 2026 yang mengusung tema penguatan tata kelola teknologi informasi perbankan serta peningkatan upaya pemberantasan kejahatan keuangan dan perjudian online di era digital. Dan tentunya hadir dalam kesempatan itu Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Hafid, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Raya.

serta pimpinan kementerian, lembaga, direksi bank umum, asosiasi perbankan, dan para pemangku kepentingan sektor jasa keuangan. Dalam forum tersebut juga disampaikan deklarasi langkah-langkah yang diperlukan guna menjaga, meningkatkan, dan integritas sistem keuangan nasional serta melindungi masyarakat dari penyalahgunaan aktivitas perjudian online maupun kejahatan keuangan lainnya untuk memperkuat ketahanan ekonomi digital Indonesia. Friderika dalam sambutannya menegaskan bahwa tantangan terbesar sektor jasa keuangan saat ini bukan hanya menjaga kesehatan industri, tetapi juga melindungi masyarakat dari berbagai modus kejahatan keuangan yang terus berkembang. Dan tentunya Friderika juga mengingatkan bahwa semakin berkembangnya digitalisasi turut diikuti dengan perubahan pola kejahatan yang semakin kompleks. Sehingga industri jasa keuangan perlu memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen. Ia mencontohkan kolaborasi antar lembaga dan pelaku usaha jasa keuangan melalui Indonesia Anti-Scam Center yang telah berjalan untuk memperkuat perlindungan masyarakat dari maraknya penipuan keuangan digital. Dan tentunya Tambang Pro 2 hingga pelaksanaan forum ini IASC telah menerima 608.167 laporan, mengidentifikasi lebih dari 1 juta rekening yang dilaporkan melalui pemblokiran terhadap 557.751 rekening, serta berhasil mengembalikan dana korban hingga hampir 200 miliar rupiah. Sementara itu Mutia Hafid menyampaikan bahwa pemberantasan perjudian online harus dilakukan secara menyeluruh dengan memutus seluruh mata rantai ekosistemnya. Tidak hanya melalui pemutusan akses terhadap situs. Dan Mutia juga menjelaskan bahwa Komdigi akan terus memperkuat upaya pemberantasan perjudian online melalui penanganan konten dan pemutusan akses terhadap berbagai platform digital. Di mana melalui OJK Banking Forum 2026, OJK mengajak seluruh industri perbankan untuk terus memperkuat tata kelola teknologi informasi, meningkatkan manajemen risiko, memperkuat sistem deteksi transaksi yang mencurigakan, serta memperluas kolaborasi lintas sektor guna menjaga integritas sistem keuangan nasional dan melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan keuangan di era digital. Itulah informasi yang kami bagikan di pagi hari ini. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman rri.co.id. Tambang Pro 2, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas.

Tante tahu anak tante itu nggak sabaran. Tapi kalau mau cari yang sempurna, cari di mana, Jor?

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you. Ya. Yeah.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
1: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Eh, Pak. Antri dong.
0: Eits. Stop.
1: Anak kecil. Minggir kamu.
0: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu Bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanas waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.